0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor in the morning.
1: Aku ingin terbang bebas di angkasa. Balik-balik bambu.
2: Walaupun Doraemon tiap hari suaranya kayak masuk angin ya. Kayak lagi
1: kayak untuk ukuran kucing tuh.
2: Iya, terlalu serak.
1: Iya, terlalu puber gitu.
2: Iya, benar. Kalau gue sih banyak ya Doraemon, Dragon Ball tuh salah
1: banyak.
2: Satunya gitu.
1: Salah satunya juga aku ditemani sama Shinchan.
2: Iya, keren Shinchan.
1: Betul. Nah, biasa sebelum Doraemon tuh Shinchan tuh.
2: Terus ini apa namanya?
1: Antaro.
2: Kobo-chan.
1: Iya.
2: Yes. Kobo-chan enggak?
1: Kobo-chan.
2: Terus ada yang perempuan yang rambutnya ini bob, siapa namanya?
1: Apa? Dora.
2: Miyako. Miyako.
1: Magicom.

0: Bogor in the Morning. We'll be right back. We'll be right back.
1: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
2: Kita tanya masternya.
3: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
4: Chef Devina, apa yang bikin beda?
3: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Minyak lebih lebar jadi bumbu racikanku mudah meresap.
1: Oh, iya?
3: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
4: Mau dong, Chef?
3: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
4: Minyak pipih dan kenyal.
1: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
3: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
4: Sedap.
3: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
4: Yes, yes, Chef.
5: Hai.
6: Hai.
5: Sorry, Megandomani ya?
6: Iya, benar.
5: Tuh, benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
6: Oh,
5: apalagi
6: ya?
5: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
6: Bisa aja.
5: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
6: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
5: Serius?
6: Iya.
5: Gimana?
6: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
5: Wah.
6: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
5: Mana? Mewah juga ya wanginya.
6: Mm-mm. Dan tahan lama.
5: Oh iya?
6: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
5: Oh.
6: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
5: Wah, goals aku banget tuh.
6: Iya kan?
5: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
6: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
7: Wingscare. Isi 93.4 FM.
8: All the music hits.

0: Dengerin deh siaran sore di Kisi FM.
1: Tambahan satu orang toksik dalam lingkar pergaulan itu tuh dapat meningkatkan pace penuaan biologi sekitar 1,5%. Oh, yang ada pace itu ternyata bukan lari doang ya.
2: Ternyata ada toksik juga ada pace-nya ya.
1: Penuaan.
2: Penuaan.
1: Betul, atau setara katanya tubuh

0: menyusui.
1: Tahu gak lagu ini?
2: Kok menyusui?
0: Ibu mengandung. Oh iya benar.
1: Gimana?
0: Oh iya kata gue.
1: Gimana sih yang menyusui?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
4: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All the Music Hits.
5: KCFM, All the Music Hits.

0: 93.4 FM.
1: All the music hits.
2: Jika ini sepi, tinggikan hatimu, berkali ku bilang, sembunyikan

0: Bogor in the Morning. We'll be right back.
1: Glitter, break dulu yuk.
2: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
3: Yang pedes-pedes pasti enak.
4: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
3: Yang pedesnya bombastis kan.
2: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
4: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
2: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
4: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Ada topping kris-krisnya.
3: Wah, bener rasanya yummy.
2: Pedesnya bikin lagi.
3: Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
2: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
3: Yuk, Guru, let's start.
5: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya gua pastis.
6: Dari Wings Food, lo pernah gak sih lagi siang-siang pengen dengar sesuatu yang naikin mood gitu?
7: Wah, pernah banget. Biasanya sih gue nyari yang cepat, tapi tetap seru.
6: Nah, itu dia. Lo cocok banget deh dengerin Sound Flash.
7: Ah, bener banget. Karena di Sound Flash ada podcast kamu, Kiss FM ada tamu, yang audionya bisa kamu dengerin setiap hari Selasa dan Jumat, jam 11 siang, only on Kiss FM.

0: Yes, that was Maroon 5 featuring Lisa with Priceless di Bogor in the Morning. Di hari Selasa 5 Mei 2026 di 7:30 pagi. Have a nice day everyone. Selamat menjalani aktivitas hari ini. Semoga ini mungkin jadi hari pertama, ada juga hari pertama orang bekerja di hari ini. Ada juga hari pertama hari ini tuh bakal interview.
1: Ah, ya, betul.
0: Betul sekali. Dan semoga intinya di hari ini lo semua lancar perjalanan dan tidak nyasar.
1: Amin. Tidak betul. Nyasar ya.
0: Betul sekali.
1: Karena ini ngomongin soal nyasar lucu banget ini.
0: Ini lucu sih.
1: Jadi sebenarnya ini ada film nanti tuh nggak tahu ya tayang di Indonesia kapan. Ini film salah satu film A24. Ini judulnya Backrooms.
0: Backrooms.
1: Backrooms. Nah dia tuh bikin set itu 2.500 meter persegi tanpa ada CGI ya.
0: Yap.
1: Nah ini di set mereka itu terkadang katanya kru filmnya berkali-kali nyasar di dalam si set itu.
0: Krunya aja nggak bisa.
1: Iya.
0: Nggak bisa ini lurus ya.
1: Betul. Jadi kalau misalkan lo belum lihat trailernya, Backrooms itu apa namanya?
0: Premisnya apa Bang Messi?
1: Premisnya sih gue kurang tahu ya, tapi intinya kayak di setnya itu ya, maksudnya ceritanya soal ada orang
0: nemuin ya.
1: Nemuin satu ruangan, di balik ruangan tuh ada ruangan gitu. Nah, ruangannya itu enggak kayak labirin tapi kayak kosong gitu.
0: Kayak non edge juga gitu, enggak ada ujungnya gitu, guys.
1: Betul. Namanya liminal space.
0: Oke.
1: Okay. Ya, ruang kosong terus terasa repetitif dan terasa salah secara realitas gitu. Ini juga film katanya memang adaptasi dari series viral di YouTube katanya.
0: Oh gitu. Gitu,
1: liminal space. Nah jadi dibikin nih 2500 meter persegi.
0: Oh ya. Itu tuh tanpa CGI ya.
1: Iya betul. Dan set ini termasuk set fisik yang cukup besar. Karena luasnya 30 ribu kaki persegi atau ya itu tadi 2500 meter persegi.
0: Yes, betul sekali.
1: Jadi ini filmnya film horor ya.
0: Betul.
1: Horor otentik. Dan justru kita juga kalau berada di tempat kayak gitu kita bingung ya, takut.
0: Oh iya sih.
1: Ya kan kosong kayak pengap gitu.
0: Betul.
1: Lo kalau pengen tahu trailernya lihat aja Backrooms.
0: Backrooms A24 guys. Iya yes, betul sekali.
1: Kan tuh kosong.
0: Gue justru baru tahu ini tanpa CGI loh. Kayak keren banget dia berarti seniat itu bikin 2500 meter persegi.
1: Betul.
0: Untuk berarti di mana itu ya? Lebar banget dong
1: lebar
0: ya.
1: Lebar banget
0: dan harus bikin si seluk-beluknya itu kan.
1: Iya. Tapi si liminal space ini justru tuh ini apa namanya, kalau dari apa peneliti ya atau dari ahlinya memang kaitannya membuat si kita nih secara psikologis pasti akan bingung tuh.
0: Iya, bikin kita bingung secara psikologis. Iya,
1: gini gimana ini, kemana ya, kok pintu nggak ada, kok ini terasa ruang gini-gini lah. Itu nah ternyata krunya
0: juga benar.
1: Nyasar mulu di set. Kayak mau cari jalan keluar tuh susah banget katanya.
0: Iya. Mungkin nanti kita yang nonton juga bingung, apa krunya aja bingung, apalagi kita ya.
1: Bahkan krunya aja tuh bisa dibilang udah familiar lah, orang mungkin seminggu syuting mulu gitu ya. Tapi masih aja nyasar.
0: Masih nyasar juga, betul. Wah, ini menarik sih, menarik.
1: Iya.
0: Tapi gue juga kalau ada beneran tempat kayak gini gue takut sih.
1: Iya.
0: Soalnya ini tuh kayak dibilang labirin kecil juga enggak terlalu ya, guys.
1: Ini bangunnya kayak seperti bangunan
0: kayak lorong gitu. Lorong kantor aja gitu.
1: Iya, tapi kosong.
0: Kosong, enggak ada apa-apa dan mungkin ada beberapa
1: barang,
0: staff
1: dan
0: barang di
1: dan enggak jelas gitu.
0: Betul, di suatu ruang tertentu. Betul sekali. Terus terkadang kayak di ruangan itu kadang ada lampunya, kadang lampunya mati. Terus nanti lu belok sini kayaknya, ih kok ada apa gitu.
1: Iya.
0: Dan semua tone warna di apa ya, kayak ruangan itu tuh sama.
1: Sama, benar.
0: Kayak yellow gitulah ya.
1: Kayak apa ya, gue pernah lihat ada film kalau gak salah. Gue lupa filmnya apa, tapi intinya ada sebuah penjara. Si penjahat ini tuh ditaruh di penjaranya, penjara khusus. Nah, penjara khususnya itu cuman satu ruangan kotak gitu, gak ada apa-apa. Tapi warnanya putih semua.
0: Oh iya.
1: Katanya kenapa itu, karena pasti akan
0: nyerang psikologis.
1: Iya, orang akan stres.
0: Oh gitu.
1: Lu ditaruh di ruangan kosong nih, kotak gitu, gak ada apa-apa, cuma warna doang putih gitu. Mungkin ada barang tapi warnanya putih, jadi lu stres gitu.
0: Oh iya sih. Itu di penjaranya satu orang doang.
1: Iya,
0: itu penjara menyerang psikologis sih.
1: Liminal space namanya.
0: Yes, betul gitu. Mungkin kalau di pikiran kita yang tadi penjara putih itu ya, mungkin kayak terang aman aja gitu. Ternyata enggak juga ya. Enggak melulu
1: justru berhari-hari bikin lu mau gila katanya.
0: Oh iya iya iya iya ya. Ini menarik sih, menarik.
1: Tunggu aja backroom, ada apa enggak ya.
0: Betul.
1: Tapi kalau ngomongin nyasar, lu pernah gak nyasar, beneran nyasar gitu, beneran literally nyasar?
0: Nyasar, beneran nyasar, karena gue udah maksudnya udah berkelana tuh udah ada Google Maps gitu. Mm-hmm. Jadi mungkin ini dirasain sama zamanan lo gitu.
1: Bener.
0: Ya kan, yang nyasar tuh harus nanya orang kalau gak beneran sesat di jalan gitu.
1: Waktu pas ini deh, zaman tapi udah masih terlalu kecil, jarang kemana-mana juga ya. Waktu dulu zaman SD gitu kan.
0: Oh iya, Google, sering nge-explore.
1: Google Maps kan belum kali.
0: Iya betul. Nah tapi kan kayak ada akamsi gitu.
1: Iya sih.
0: Ada akamsi dan jarang nyasar juga gitu. Nah tapi kalau misalnya dulu ngakalin biar gak nyasar kayak di film-film, kayak ngasih mark apa gitu.
1: Oh iya.
0: Ya kan, ngasih mark mungkin di pohon, ngegantungin apa gitu, gue gitu. Ngikutin di film-film gitu.
1: Iya, kayak ini juga anak-anak pramuka gitu.
0: Nah iya benar, karena pramuka juga mungkin.
1: Yang itu. Naik gunung juga gitu.
0: Yes,
1: nandain. Supaya nanti bisa balik ke jalan yang itu.
0: Yes, betul. Makanya gue karena mungkin gak ada pengalaman naik gunung juga ya. Tapi kalau dengar cerita dari teman-teman yang udah pernah gitu ya, kayak ada aja gitu yang nyasar. Terus kayak mungkin kayak, ih kok jalannya ini ya gitu.
1: Iya,
0: ya,
1: karena itu mungkin mirip liminal space, karena bentuknya semua sama pohon.
0: Oh ini, mungkin kalau nyasar ini agak-agak horror, yang waktu gue pulang kampung itu. Itu beneran nyata, real, dan itu dirasain sebis. Sebis, karena waktu itu gue pulang ke Padang guys, di bis. Dan itu tuh sekitar jam 2 malaman, semuanya tidur kecuali supir dan kenaknya. Terus gue waktu itu bangun, dan itu gue kayaknya di kursi kedua dari depan gitu kan. Nah gue bangun terus kayak gue ngeliat kayak pas muter, kok kesini lagi ya gitu.
1: Oh rasanya?
0: Iya kayak, kok ini lagi ya gitu. Kayak mungkin gue ngeliat patokannya tiang listrik atau apa gitu, gue lupa ya. Terus gue bilang ke nyokap gue, kayaknya tadi udah muter sini deh gitu. Terus baru nyokap gue bilang ke si keneknya. Terus si keneknya juga baru, dan supirnya baru ngeh kalau itu beneran muter di jalan yang sama.
1: Waduh.
0: Kayak apa sih mitosnya, mungkin kayak setan sesat gitu ya.
1: Iya, apa namanya, setan muterin gitu loh.
0: Nah benar-benar. Dan itu waktu itu kan belum ada tol Trans Sumatera gitu ya. Jadi masih agak lewat-lewat hutan-hutan gitu. Gitu yang kayak jalannya literally gak ada lampu gitu guys waktu itu. Itu sih yang, oh iya itu gue baru inget.
1: Malam itu?
0: Malam, jam 2 malam. Itu kayak, ih. Kok gue diputer-puterin ya gitu. Dan itu gue yang dan gue waktu itu masih kecil juga ya, gitu. Itu lumayan horror sih.
1: Tapi gitu. Pada akhirnya bisa
0: ada. Iya baru. Nah kayak mungkin pas disadari, oh iya gitu. Terus akhirnya belok ke arah yang berbeda.
1: Berbeda
0: gitu.
1: Akhirnya bisa tuh.
0: Wah, yes betul ya. Baru bertemu dengan pemukiman-pemukiman.
1: Iya. Gue sih belum pernah nyasar, beneran nyasar ya. Tapi bukan nyasar sih, kayak itu zaman sekolah SMA, berdua sama temen gue bawa motor tapi gak pakai helm. Jadi udah rajia kan. Jadi masuk ke gang random aja, masuk guys gitu. Terus dia kemana ya?
0: Iya.
1: Udah ikutin jalan gitu. Kemana ya? Nanya juga kesana-sana segala macam. Akhirnya keluar jalan yang kita familiar. Oh jalan ini. Ternyata dari nyasar juga kadang kita nemu jalan baru tau.
0: Benar betul. Malah jadinya nemuin jalan alternatif. Entah itu jalan apapun itu ya.
1: Jadi akhirnya oh ternyata lewat sini tuh bisa.
0: Iya benar, betul. Tapi gue akan lebih panik kalau misalnya pakai Google Maps terus diarahinnya beneran ke gang kecil gitu sih.
1: Iya.
0: Sekalipun itu maksudnya Google Maps ya santai-santai, tapi gue tetap agak panik sedikit kalau diarahinnya tuh ke gang kecil.
1: Iya, kayak kadang mentok gang buntu.
0: Iya benar. Gang buntu. Terus kayak gang kecil tuh beloknya harus kemana sih gitu.
1: Iya.
0: Kan kadang suka nyari juga belok.
1: Lah kayak waktu itu puter-puter perumahan di itu. Yang gua waktu itu ini ada apa, job itu waktu kita job itu.
0: Yang mana ya? Di mana? Di daerah mana? Jakarta?
1: Di Bogor yang nyasar menurut gue.
0: Di Bogor. Oh itu, iya benar.
1: Kita,
0: oh ya benar.
1: Kita muter-muter di perumahan, ada kali berjam berapa, setengah jam
0: lebih sih itu. Iya. Itu aneh sih itu.
1: Di Bogor apa sih itu? Lupa
0: Bogor,
1: deh.
0: Bogor apa ya guys, itu di daerah.
1: Itu daerah tuh karena masalahnya karena pintu itu.
0: Pintu utamanya udah tutup karena mungkin udah jam 11 lewat. Jadi ditutup, harus cari alternatif yang lain.
1: Kita lewat situ lagi, saya situ lagi.
0: Benar. Terus kayak ngandelin akamsi yang lewat kan.
1: Terus maps arahin ke situ.
0: Benar.
1: Udah bener lewat gang kecil.
0: Terus kita ngikutin ini kan, ngikutin mobil. Ah, ini mobil mau keluar nih. Taunya rumahnya di situ.
1: Kocak banget ya.
0: Taunya rumahnya di situ. Masih ikut masuk ke rumahnya.

0: Booger in the Morning. Booger in the Morning. Hits. Wow. Now, and your daily scoop.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyal mie-nya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: KCFM, musiknya semua hits.
2: New track
1: on
2: KCFM.

0: Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Kuto Aji yang versi barunya tuh.
2: Benar.
1: Seru tuh. Terus Yura Yunita harus bahagia, boleh.
2: Betul. Spesial buat hari jomblo, boleh request.
1: Yes, boleh. Boleh iya.
2: Boleh apa?
1: Langsung aja guys, kalau kalian mau request di 0811.
2: Apaan sih?
1: 10.000.
2: 0811.
1: Itu nomor
2: siapa?
1: Gua, kata gua kok mau nyebutin nomor gua.
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on Kiss FM, all the music hits.
4: Follow Instagram @kissyfmbogor.

0: You are listening Bogor in the Morning.
1: Welcome to
2: Hai Dit,
3: gue habis dari Singapura nih.
2: Wah,
3: laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
1: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
2: Enak delisi ya.
1: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
1: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Minyak kenyal, pedesnya pas.
1: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah net, Sedap Cup ya gue bawa semua ya.
1: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wings Care. This is Kisi 93.4 FM.
8: Yeah. Nah, I just had a little bit too much of Hennessy. Just gonna tell y'all how I feel. Look. You so precious.

0: are listening
1: Bogor in the morning.
2: Sepeda.
3: Iya.
4: Aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
5: Woi, ada Neng Wika.
4: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
3: Wah, rumahnya.
4: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
5: Iya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
4: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
3: Wah, porsinya mantul, bikin full.
4: Iya dong, fantastis.
5: Siap, cantik.
3: Aceh.
5: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
3: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
4: Iya kan?
5: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap.
4: Jelas, irit lagi.
3: Neng Wika, nambah lagi ya.
4: Waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
6: Isi nostalgia.
7: Wah, ini baru lagu.
6: Isi nostalgia.
7: Tuh kan, ini enak.
8: Isi nostalgia.
7: Ini yang gue cari.
8: Isi nostalgia.
6: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12. Isi nostalgia hanya di Isi FM, musiknya semua hits.
9: Isi nostalgia.
7: Kayak gini nih yang

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
1: Wow. Tapi ini memang cocoknya untuk kaum menang, bukan untuk kaum menang-mening
2: buat
1: ya.
2: Buat yang benar-benar pecinta Nike.
1: Betul, dan pecinta apa namanya baju-baju yang desainnya tuh lain dari yang lain. Betul, keren sih.
2: Kayaknya Balenciaga apa siapa tuh? Balenciaga yang bikin dari bubble wrap baju.
1: Oh iya benar. Terus juga yang
2: di rumah gue banyak tuh limbah.
1: Terus yang Balenciaga ngeluarin tas kecil banget tau gak? Yang hanya bisa dilihat pakai Microsoft. Microsoft. mau bikin Excel tuh ya?
2: Excel lagi.
1: Kan ada Microsoft Excel.
2: Iya Excel lagi. Excel lagi ngapain bikin tas pakai Excel?
3: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight hanya di KCFM.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor Good Morning.
1: Mon, agak
2: kayak gemes gitu loh.
1: Asik ya, maksudnya bukan asik, iya. Kayak agak aneh ya dengernya ya.
2: Iya betul. Kayak lucu gitu ngomongnya. Kayak lu nih bertato gitu.
1: Oh.
2: Lu ngomong kapitil lucu tau.
1: Kayaknya karena memang huruf kecil kan, kecil-kecil, jadi kapitil.
2: Kapitil.
1: Kalau gede kan kapital. Kalau gede kecil kapitil lucu kapitil.

0: do you want to listen to?
1: Hit Music Station.
2: Dengerin lagu-lagu hits cuma di sini.
3: KC FM.
4: Glitter, break dulu yuk.
5: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
4: Yang pedes-pedes pasti enak.
6: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
4: Yang pedesnya bombastis kan.
5: Wah, soya mie itu bikinnya saset. Praktis, tinggal seduh.
4: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
5: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
4: Minyak cuwi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
5: Ada topping kris-krisnya.
7: Wah, bener rasanya yummy.
4: Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
5: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
4: Yuk, Guru, let's start.
8: Soya mie gelas ayam pedas. Nyam-nyaminya asik abis. Pedesnya gua pasti.
9: Dari Wings Food. Healthy People, udah tahu belum? Untuk kamu yang punya masalah soal organ jantung, sekarang sudah ada layanan jantung terbaru dan terlengkap di Kabupaten Bogor lah. Golden Heart Cardiovascular Center, layanan jantung unggulan dari Sentra Medica Hospital Group. Golden Heart dapat melayani penyakit jantung, mulai dari anak hingga penyakit jantung orang dewasa. Golden Heart dapat melakukan berbagai prosedur mulai dari metode minimal invasif maupun open heart surgery. Didukung oleh tim dokter spesialis yang memiliki kredibilitas, teknologi mutakhir, serta tenaga penunjang medis yang berpengalaman. Golden Heart memberikan penanganan jantung yang efektif, efisien, dan komprehensif bagi pasien dan sudah menangani lebih dari 15.200 tindakan jantung. Dengan pendekatan multidisiplin, Golden Heart terus berkembang untuk melayani masyarakat di seluruh Indonesia. Mau tahu info lebih lanjut? Follow Instagram kami di @centramedicahospital.cibinong, @centramedica.cisalak, dan @goldenheart.smhg. Tetap jaga jantung kita ya dengan makanan bergizi, olahraga, dan tidur yang cukup.
10: Follow Instagram @kcfmbogor.

0: Swim.
1: Swim.
0: Ama nama Swim. Albumnya apa sih?
1: Arirang kalau nggak salah.
0: Oh, Arirang.
1: Arirang. Ya benar.
0: Arirang. Arirang itu artinya apa?
1: Arirang. Gak tau.
0: Ya gimana sih lu, kayak poppers juga lu, Pak lu.
1: Kan yang penting Taehyung, Taehyung.
0: Arirang ya, album terbaru BTS setelah mereka comeback dari kewajibannya mereka sebagai warga negara Korsel
1: Selatan, betul sekali. Alias Wamil.
0: Wamil, wajib militer.
1: Yes. Sudah selesai semua, terus sudah comeback juga dengan albumnya, dan sudah terjadwal juga untuk world tournya.
0: Mampir ke Indonesia?
1: Termasuk juga mampir ke sini. Sepertinya betul sekali. Cuman masih menjadi apa ya, kayak kebingungan maunya di mana gitu. Si venue-nya maksudnya.
0: Pakansari, Pakansari.
1: Pakansari kata gue juga, Pakansari.
0: Stadion Pakansari aja.
1: Benar. Nanti suruh ini naik ombak Banyu dulu.
0: Suruh naik skuter di Pakansari.
1: Betul, betul.
0: Sewa-sewa skuter.
1: Atau suruh ini Jin BTS nonton dulu di CCM boleh.
0: Boleh.
1: Banyak film horor kan sekarang. Ya,
0: sekarang lagi banyak lagi. Kayak 2 tahun terakhir ya, 3 tahun terakhir.
1: Betul, betul, betul.
0: Lumayan didominasi oleh film-film horor. Siap. Ini deh, kayak setiap lebaran aja, libur lebaran tuh pasti ada film horor satu.
1: Betul, pasti ada.
0: Tahun ini film apa?
1: Danur ya?
0: Danur. Tahun lalu Pabrik Gula.
1: Pabrik Gula.
0: Tahun ini Danur.
1: Terus Kodrat juga tahun lalu.
0: Iya, tahun lalu Kodrat juga.
1: Betul.
0: Ya. Jadi selalu ada film horor.
1: Selalu, gitu. selalu ada. Mm-hmm. Yang terakhir juga yang menarik perhatian gue, apa, Pabrik Rambut? Apa sih?
0: Monster Pabrik Rambut nanti Juni.
1: Oh iya, betul, betul. Mm-hmm. Itu juga menarik ya.
0: Menarik itu Juni.
1: Betul. Horor, terus terakhir yang lagi banyak dibahas juga tentang Psychoji
0: Pak, itu dong rapper.
1: Gue ingetnya Psychoji, Salmokji.
0: Iya, Salmokji itu apa? Danau, Danau ya, Danau ya.
1: Iya, betul, betul. Di itu kan film dari
0: Hantu Air itu.
1: Hantu Air, betul.
0: Hantu Setu.
1: Betul, betul, betul. Iya ya, benar ya. Itu kan dari Korea ya?
0: Iya.
1: Betul. Salmokji. Bahkan kayak luar biasanya debutnya sendiri itu ternyata lebih banyak di Indonesia. Di Indonesia tuh kalau nggak salah opening, ya openingnya itu 100 ribuan ya.
0: Opening day-nya.
1: Opening day-nya. Sedangkan di negaranya sendiri itu cuma 88 ribu. Betul. Antusias memang ya di sini.
0: Si Salmokji ini, Salmokji ini kak. Film aja atau kayak ini yang si Gonjiam Haunted Asylum itu yang kayak
1: Gonjiam tuh
0: yang kayak dokumenter gitu, kayak footage, fan footage gitu.
1: Nah kayaknya footage ya.
0: Yang si Salmokji ini fan footage juga.
1: Soalnya disandinginnya dengan si Gonjiam itu.
0: Gonjiam ini.
1: Terus sama si The Medium.
0: Oh iya iya benar.
1: Medium tuh yang
0: berarti,
1: dari
0: ya. Fan footage ya.
1: Kayaknya kayak seperti itu, ada footage-footagenya.
0: Kalau di kita kan dulu ada Keramat.
1: Nah Keramat,
0: Keramat
1: betul.
0: Keramat kan juga salah satu film horor. Mm-hmm. Dengan apa namanya, gaya footage itu.
1: Yes, betul, betul.
0: Serem
1: betul.
0: Itu sih.
1: Serem, itu Keramat satu sih.
0: Keramat satu sih.
1: Gue kalau nonton rewatch lagi juga masih merinding. Entah
0: paling
1: kenapa.
0: Kan kameranya masih kayak handycam gitu.
1: Benar,
0: kan.
1: Benar, benar.
0: Kalau yang Keramat 2 kan yang ada Keanu kan itu ceritanya angle-nya
1: vlogger.
0: Oh iya, vlogger YouTuber gitu,
1: vlogger
0: kan
1: YouTuber.
0: Jadi kameranya bagus.
1: Agak gitu. Bagus.
0: Kalau kamera bagus di footage itu tuh kayak jadi mengurangi keseruman ya.
1: Yes, betul.
0: Iya kan, kalau ya mungkin kalau secara view mungkin jelas ya hantunya kalau kamera bagus ya gitu di filmnya.
1: Tapi kalau yang footage-footage
0: kan
1: itu
0: ada
1: ya,
0: ada grain-nya,
1: yes,
0: gitu
1: betul.
0: Ya, kayak ada
1: grain.
0: Ada sarunya tuh.
1: Dari tone color-nya
0: gitu.
1: Juga kayak khas kamera dulu gitu.
0: Makanya Paranormal Activity lumayan.
1: Oh iya betul, itu
0: masih
1: serem sih.
0: Mengingat juga lah, teringat lah Paranormal Activity ya.
1: Iya ya benar ya, kenapa kayak kalau dari film horor yang footage-nya kameranya agak burik gitu ya.
0: Justru menambah keseruman ya.
1: Benar, benar. Termasuk juga yang mungkin dulu kita temuin di Facebook-Facebook itu ya, video-video bangku kosong lah itu kan resolusinya rendah ya.
0: Benar.
1: Tapi kita takut banget gitu kan. Dan sekarang kalau misalnya kayak mungkin ada penampakan yang jelas gitu, itu kita malah lebih enggak percaya gitu.
0: Benar.
1: Lebih enggak percaya juga.
0: Soalnya kalau makin serem makin bikin umur lo lebih panjang.
1: Kok bisa?
0: Iya, ini film nonton film horor katanya bisa bikin umur lebih panjang.
1: Wah.
0: Aneh ya?
1: Iya, benar.
0: Kita nonton horor deg-degan tapi
1: bener.
0: Malah bikin
1: umur panjang. Panjang.
0: Jantung kita deg-degan tapi malah bikin lebih panjang.
1: Benar. Ya pesangka juga kan nonton film horor kan mungkin kayak memunculkan sensasi takut.
0: Betul. Ini dari
1: kaget.
0: Ini dari sisi psikologi ya, dari apa namanya, paper. Dari
1: penelitian
0: University of Coventry.
1: Betul.
0: Bahwa konsep stress inoculation, di mana paparan stres ringan itu kayak misalkan kayak nonton horor, ini bisa
1: horror.
0: Melatih otak dan tubuh juga bisa menjadi lebih adaptif gitu. Dan efeknya manajemen stresnya lebih baik lagi.
1: Manajemen stresnya.
0: Dan ini juga yang berkaitan dengan resiko penyakit kronis lebih rendah kalau misalkan stres lu bisa di-manage dengan sangat baik.
1: Oh, gitu.
0: Salah satunya adalah nonton film horor.
1: Iya. Korelasinya di situ jadi ya. Jadi kayak efeknya manajemen stresnya lebih baik. Itu kaitannya dengan resiko penyakit kronis lebih rendah. Oh, gitu. That's why ini studinya buat umur lebih panjang ya nonton film horor.
0: Makanya kalau nonton film horor jangan nutup-nutupin mata.
1: Takut.
0: Melotot. Maaf, pas ada bagian nanti melotot. Oh ini gitu dipelototin.
1: Gak tau ya, kayak berani sih berani. Mungkin ya namanya juga film horor ya. Kayaknya gak afdol kalau scoringnya kurang gitu kan. Scoring. Tapi kayak scoring berlebihan juga ya menurut gue.
0: Iya yang terlalu kencang gitu ya.
1: Ada kan yang film-film tertentu yang scoringnya terlalu. Iya terlalu heboh lah ya.
0: Kalau gue sih nonton film horor tuh sayang kalau gak dilihat gitu.
1: Tapi film horor apa yang bikin lu kayak ih gue suka banget nih film horor gitu. Kayak satu film horor yang kayak bikin lu semangat untuk nonton film horor lainnya.
0: Kapan nih?
1: Dari pertama banget deh. Kalau gue Bangku Kosong ya waktu itu ya.
0: Oh oke okay.
1: Bangku Kosong itu.
0: Ya hantu Bangku Kosong tuh yang main Cathy Sharon ya. Yang jadi guru. Gue ingat banget gue nonton itu.
1: Iya gue nonton
0: di
1: sih itu.
0: Di bioskop di.
1: Oh lu di bioskop gue sama teman-teman gue waktu itu.
0: Itu. Di mana nontonnya? Bajakan ya?
1: Biasa. Penyewaan DVD.
0: Gue nonton di bioskop waktu itu. Hotel lagi. Hantu Bangku Kosong, Hotel Bangku Kosong. Hantu Bangku Kosong. Iya kan yang ceritanya itu di kelas kan?
1: Yes, betul.
0: Ada satu muridnya yang enggak masuk ternyata dibunuh atau apa gitu kalau enggak salah ya.
1: Yes, betul. Gue udah lupa sih tapi itu serem banget menurut gue.
0: Iya.
1: Terus ada lantai 13 apa ya kalau enggak salah.
0: Oh iya. Kalau gue sih ini Jelangkung dan Tusuk Jelangkung.
1: Oh iya benar, betul.
0: Itu tuh.
1: Jelangkung, betul.
0: Horrorku.
1: Itu serem juga sih.
0: Hantunya siapa yang anak kecil botak itu Turah namanya Turah.
1: Iya betul. Terus yang kuntilanak pertama juga.
0: Iya yang kakinya kuda ya.
1: Iya betul. Itu juga.
0: Yang ini kan Julie Estelle.
1: Yes. Iya. Betul. Itu serem sih kuntilanak pertama.
0: Anak itu.
1: Terus pocong kan banyak ya pocong.
0: Iya. Yeah.
1: Pocong juga banyak. Nah pocong yang pertama kalau nggak salah itu juga bikin gue takut sih.
0: Gak jadi tayang tahu?
1: Oh iya.
0: Lu yang nonton yang mainnya siapa Ringo kan?
1: Iya deh kayaknya.
0: Itu pocong 2.
1: Oh itu pocong 2.
0: Pocong 1 gak ini. Kita belak-belakan banget ngomong pocong.
1: Maaf ya guys.
0: Judul film guys.
1: Judul.
0: Iya.
1: Iya betul.
0: Nah pocong 2 itu yang main Ringo sama Revalina S. Temat. Itu juga serem sih.
1: Nah iya itu maksud gue.
0: Yang dia selama ini ternyata tinggal di kebon. Dia ngerasa itu tinggal di apartemen. Yes. Kosong betul. Apa segala macam. Itu betul. Di kebon.
1: Di kebon. Yes betul.
0: Iya itu.
1: Banyak ya film-film.
0: Itu lokal ya. Kalau mancanegara?
1: Mancanegara?
0: Ini sih gue Paranormal Activity salah satu.
1: Oh iya gue dibukanya Paranormal Activity sama The Conjuring waktu itu.
0: Nah, itu Conjuring kan agak baru-baru tuh. Conjuring juga salah satu film horor yang bikin apa ya? Bikin orang jadi excited
1: semangat,
0: lagi nonton
1: yes.
0: Film horor gitu.
1: Setuju.
0: Ya kan Bathsheba itu kan serem banget ya.
1: Beneran di atas lemari gak siap banget gue liatnya.
0: Neng loncat begitu.
1: Ya benar. Iya. Itu ngebuka banget sih horor mancanegara tuh.
0: Iya lain-lain ya gitu.
1: Banyak banget
0: film-film horor. Nah, macam-macam genrenya, ada yang horor jump scare, ada yang horor psychological gitu.
1: Yes, betul. Sampai yang kayak kayak santet-santet juga udah pernah.
0: Apapun gitu. Temanya ya, tapi intinya kalau nonton film horor apapun temanya itu bisa memperpanjang
1: umur
0: lo gitu.
1: Betul.
0: Lewat itu tadi itu.
1: Yes, bisa manajemen stres.
0: Melatih otak. Makanya kalau nonton film horor jangan tutup mata. Latihan.
1: Gue gak siap.
0: Jadi kalau nanti ada beneran santai.
1: Iya juga ya. Udah pernah ya? Udah pernah lihat di film. Betul. Padahal kalau aslinya kayaknya enggak sejam scare itu ya.
0: Iya.
1: Kayak kalau mungkin yang pernah lihat gitu enggak sejam scare itu.
0: Apalagi horor zaman sekarang tuh udah makin variatif gitu. Jadi enggak cuma ngandelin jump scare.
1: Yes, tapi
0: jump scare kan template nih ya.
1: Template.
0: Shot.
1: Pelan
0: ke tempat kosong.
1: Gelap.
0: Gak ada, balik lagi.
1: Minim cahaya
0: terus pas bagian ke karakter tiba-tiba ada di mana?
1: Betul. Gitu kan. Kayak shotnya move-nya cepet, terus tiba-tiba ada jump scare gitu. Kalau sekarang lebih jarangnya sikis
0: dan cerita juga.
1: Betul, dan lewat suara-suara juga, suara-suara aneh sih menurut gue.
0: Jadi gue sekarang lebih seneng yang ceritanya sih. Ceritanya yang menarik, unik, segar gitu kayak Bring Her Back terus kayak Weapons kemarin.
1: Betul. Itu
0: ini Monster Pabrik Rambut juga gue tertarik ini.
1: Iya, yes, betul. kayak penyegaran juga ya di ranah film horor juga.
0: Karena si Monster Pabrik Rambut ini secara genre horor fantasi gitu-gitu.
1: Horor fantasi. Karena dia ya mungkin kayak penunggu di pabriknya itu ya, enggak tahu juga sih.
0: Soalnya karakter Iqbal unik kayak
1: oh iya benar, dia kan katanya
0: pendek yang Jeffrey Nicole itu yang
1: dia apa, bisa
0: bodykan detach itu body ya itu. Jadi badannya tuh bisa copot terus regenerasi gitu.
1: Yes, benar.
0: Unik ya?
1: Ya cicak ya.
0: Iya benar.
1: Ya buntut cicak.
0: Kan kalau lihat trailernya ada Iqbal nyopotin tangannya terus tumbuh lagi.
1: Betul, tumbuh lagi. Betul. Itu
0: unik sih gitu.
1: Unik juga.
0: Itu. Tapi kalau ngomongin soal umur lebih panjang. Kita sih berharap ya enggak cuma lewat film horor ya.
1: Betul.
0: Karena ada orang yang suka nonton film horor kan gitu.
1: Betul juga.
0: Tapi mungkin kita bahas apa yang lu lakuin dan lu happy, benar-benar itu bisa
1: bikin lo umur panjang.
0: Ya, semoga ya.
1: Gitu. Semoga.
0: Ada penelitiannya jadi valid gitu.
1: Betul.
0: Ya kasih tahu apapun hal yang lo
1: sering lakuin
0: dan lo seneng gitu.
1: Lo seneng lakuin.
0: Lo berharap ya, itu menjadi bikin apa ya? Menjadi alat bantu untuk lebih panjang umurnya.
1: Sebagai harapan, semoga itu adalah hal yang bisa bikin lo umur
0: panjang. Boleh macam-macam, kayak nongkrong sama teman,
1: terus sering
0: lakuin nonton film,
1: nonton dracin,
0: romance malah ya, itu mungkin dracin. Atau main game gitu.
1: Yes. Bebas. Apapun itu guys, boleh isi di question box kita di @kisiafmbogor atau WhatsApp 087780934. Nanti kita bakal balik lagi setup stay tune Bogor.
0: Hey, good morning. Morning. I know sometimes I can see the wrong

0: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
1: Chef Devina, apa yang bikin beda?
0: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Mie kenyal? Pasti. Mie pipih? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipih. Mie lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
2: Oh iya?
0: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
1: Mau dong, Chef?
0: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
1: Mie pipih dan kenyal.
2: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
0: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
1: Sedap.
0: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
1: Yes, yes Chef.
3: Asik, kita di pantai, coy.
4: Aduh,
3: panas tahu.
5: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
3: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
5: Eh, salah, Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukannya.
6: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Just Juice baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
3: Seger.
2: Habis.
5: Air kelapa mudanya real cuy.
2: Just Juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
7: Just Juice kelapa muda, Just Juice kelapa muda, gercep banget.
6: Just Juice rasa kelapa muda, segernya chill, air kelapanya real.
8: Dari Wingsford, KCFM, musiknya semua hits.

0: dengerin deh. Siaran sore di Kiss FM.
1: Diperkirakan nih, Aldi People, hari terpendek dalam setahun diperkirakan jatuh pada 10 Juli yang lebih lambat. Kemarin malah.
2: Oh, 1,36
1: milidetik dari panjang hari normal. Meskipun rekor ini belum dikonfirmasi, tapi belum pasti juga nih.
2: Oh, berarti beritanya itu belum pasti ya?
1: Karena kan dicek lewat teleskop, sistem GPS, terus stetoskop. Oh enggak ya, stetoskop.
2: Enggak dong. Stetoskop itu apa ya gunanya?
1: Nah, apa yuk?
2: Itu enggak sih yang buat lihat mikroba? Apa? Iya enggak sih?
1: Itu teleskop.
2: Oh iya benar-benar. Kok teleskop?
1: Iya kan?
2: Teleskop lihat bintang enggak sih?
1: Iya.
2: Ya udahlah. Memang kita tidak cocok untuk.
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KISS FM, All the Music Hits.
4: KISS 93.4 FM,
0: All the Music Hits.

0: are listening Bogor in the Morning.
1: Jadi gitu ceritanya.
2: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
2: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
2: Kenyalbinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
2: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
3: Hai, sorry, Megando Mania?
4: Iya bener.
3: Tuh bener kan, aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi
4: ya?
3: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
4: Bisa aja.
3: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
4: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
3: Serius?
4: Iya.
3: Gimana?
4: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
3: Wah.
4: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
3: Mana? Iya, mewah juga ya wanginya.
4: Dan tahan lama.
3: Oh iya?
4: Karena ada Gift Perfume Lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
3: Oh.
4: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
3: Wah, goals aku banget tuh.
4: Iya kan?
3: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
4: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
5: Wingscape.
6: All the music hits only on KCFM.
5: Thanks for listening.

0: 93.5 All the Music Hits.
1: Yes, this is Azel with News. Di Bogor in the Morning di hari Selasa 5 Mei 2026. Setengah 10 pagi guys, masih di Bogor in the Morning yang sedang membahas hal-hal yang semoga saja ini menjadi apa ya, hal yang bisa bikin lo panjang umur.
0: Amin.
1: Amin. Karena ini dari studi yang kita baca ya. Ternyata nonton film horor itu bisa membuat umur lebih panjang. Kok bisa? Karena ternyata dari menonton film horor itu bisa ada manajemen stres yang baik. Dan juga ada kaitannya dengan risiko penyakit kronisnya lebih rendah.
0: Betul.
1: Gitu guys. Jadi bikin umur lebih panjang.
0: Mm-mm.
1: Padahal kan kayak tapi gue suka ini tau, kayak suka curious sama film horor yang ada caution di awalnya gitu loh, kayak kalau misalnya ada serangan jantung tuh jangan nonton gitu.
0: Yeah.
1: Ya kan, kalau ada fobia terhadap lampu yang kelap-kelip itu.
0: Ya, yeah, ada trigger warningnya gitu.
1: Ada trigger warningnya, kayak seserem apa ya gitu. Kayak gimana experience nontonnya? Kalau enggak salah Pengabdi Setan 2 tuh ada deh.
0: Ada ya.
1: Ada trigger
0: warning yang itu
1: flash.
0: Flash itu.
1: Betul. Jadi mungkin ada juga ya yang ada ya, mungkin merasa terganggu gitu.
0: Kayak kemarin Ghost in the Shell juga ada itu tuh.
1: Oh iya ya,
0: yang
1: ada ya.
0: Trigger warning yang tripophobia itu.
1: Oh iya benar. Betul. Oh iya benar. Padahal gue juga termasuk tripophobia sih, tapi enggak yang
0: gimana gimana gitu, ya.
1: Iya, enggak yang gimana-gimana. Mm-hmm. Kadang kan gue enggak lihat.
0: Iya, enggak pernah dilihat sih nonton film horor tuh.
1: Enggak pernah lihat.
0: Tutup matamu lo, ngapain nonton film horor?
1: Tapi kalau misalnya gue rewatch, misalnya dia udah muncul di streaming gitu ya. Udah muncul di streaming. Nah, gue baru berani tuh. Tapi gue lihatnya di layar HP kan kecil ya. Nah, itu baru. Mungkin karena itu di bioskop layar lebar kan gue ngeri juga.
0: Padahal ya kalau nonton film ya, apa yang lo lihat tuh nggak sama yang nanti mungkin lo pikir di kehidupan ada.
1: Iya.
0: Gak bakal kayak gitu, gak ada deh.
1: Cuman kan kita nanti nonton film horor tuh kayak kebawa kan. Kayak gue tipe yang nonton film horor terus kayak misalnya gue ngerasa takut, nah gue tuh kayak buat matiin lampu di malam hari aja gue takut gitu. Gitu, jadi kayak kebawa, padahal nggak bakal ada juga kan. Di realitanya seperti itu.
0: Iya.
1: Serem juga kalau ada hantu tripophobia kan. Serem juga sih.
0: Ya, apalagi kalau nonton lo film Silent Hill ya, hantunya aneh-aneh.
1: Oh iya benar.
0: Palanya besi ya kan.
1: Iya benar.
0: Pinya panjang kayak gitu-gitu.
1: Betul. Seperti itu.
0: Mana justru lebih serem kalau filmnya tuh yang psychological.
1: Oh iya betul sih. Betul. Yang psychological, jadi bukan dari kayak bukan dari visual. Bukan dari visual.
0: Terus
1: tapi
0: secara psikologis.
1: Betul.
0: Dihantui.
1: Yes.
0: Ditakut-takutin.
1: Yes. Tapi gue nonton Hereditary jujur takut banget sih. Takut banget kan dia ya, yang dari kena tiang listrik aja itu udah ke-trigger sih. Terus tiba-tiba ada adegan yang di atas loteng gitu loh.
0: Maksudnya kan itu juga treatment shotnya kan gak kayak yang maksudnya belak-belakan diliatin bahwa tabrakan terus palanya copot gitu. Enggak kan, justru shotnya justru dari yang kakaknya itu yang bawa mobil.
1: Yes.
0: Tiba-tiba buruk.
1: Yes. Terus ngeliat
0: hening ya kan.
1: Betul.
0: Iya kan. Oh, itu tuh.
1: Betul.
0: Kan tanpa harus diliatin.
1: Tanpa harus diliatin tapi udah ngerasa.
0: Itu baru juga ganggu tuh.
1: Betul.
0: Ketimbang yang jeng-jeng-jeng gitu.
1: Kalau jeng-jeng-jeng.
0: Sepi-sepi jeng. Iya. Itu kan ada tuh.
1: Itu Jurassic Park juga begitu.
0: Iya.
1: Pakai scoring yang gede kan, Jurassic Park juga begitu. Iya. Film-film Megalodon itu kan juga ada scoring tertentu juga.
0: Trailer lah itu ya.
1: Iya betul sekali. Ya, yes, kita pengen bahas tentang apa sih guys, hal yang sering lo lakuin dan lo berharap banget itu semoga menjadi hal yang bisa bikin lo panjang umur. Apapun itu ya, kalau gue sih berharap semoga dengan tiap hari gue makeup itu bisa menambah, memperpanjang umur gue. Karena dari makeup gue bahagia.
0: Oh
1: gitu.
0: Ya, sih bahagianya ya.
1: Bahagianya betul.
0: Kalau lo berarti lewat makeup.
1: Lewat makeup, betul. Terus dengerin lagu-lagu kesukaan gue. Betul sekali. Itu semoga bisa ada pengaruhnya, ada korelasinya dengan pertambahan usia lebih panjang.
0: Bukan nambah usia.
1: Iya, lebih panjang.
0: Lebih panjang.
1: Iya, pokoknya namanya? Umurnya lebih panjang lah.
0: Iya, sehatnya panjang.
1: Sehat, betul. Betul sekali. Kalau gue itu sih kayaknya. Terus tentunya bersama kucing-kucing gue ya.
0: Iya, kucing.
1: Bersama kucing-kucing gue. Gue kayaknya belum ada gap di apa ya, kayak dari TK sampai dari pertama gue punya kucing.
0: Gak pernah ada libur gak punya kucing itu.
1: Nah iya betul, gue gak pernah ada gap gue gak punya kucing masalahnya.
0: Selalu punya ya?
1: Iya selalu punya. Dan kalaupun misalnya lagi gak ada, entah siapa itu ada, ada aja gitu. Kayak ngerti gak sih, kayak entah mungkin tetangga gue udah tahu gitu ya. Kayak rumah gue tuh penampungan kucing.
0: Kasih gitu, jadi gak pernah.
1: Enggak, dia naruhnya di depan rumah gue.
0: Iya karena tahu pasti nanti akan gitu.
1: Karena masih bakal dipelihara.
0: Iya. Oh, berarti gak pernah ya?
1: Gak pernah.
0: Skip gitu.
1: Iya kan lu kan ada kan,
0: skip ya
1: kan?
0: Sekarang udah skip, udah lama.
1: Betul. Nah gue tuh gak ada, gak pernah ada gap gue gak pernah melihara kucing gitu. Jadi kayak selalu ada. Dari gue TK sampai sekarang
0: selalu 26. Ada ya? Selalu ada.
1: Iya itu selalu ada. Berarti dari 2000, bahkan dari 2004-2003 waktu gue tinggal di Jakarta juga masih ada kucing. Jadi gak pernah ada gap gue gak pernah punya kucing.
0: Kalau kucing gak ada di dunia ini gimana? Tiba-tiba
1: wah,
0: punah. Tapi terlalu sulit sih kucing punah.
1: Sulit.
0: Banyak banget gimana juga.
1: Benar. Lah, dinosaurus bisa punah?
0: Iya, maksudnya kan untuk ya untuk kayak 20 tahun ke depan juga kan masih ada kucing mah.
1: Iya sih. Ya betul kan? Betul.
0: Ketimbang kayak hewan-hewan harimau Sumatera.
1: Oh gitu, iya betul, ya kan? Betul.
0: Yang
1: benar-benar
0: badak bercula satu, ya kan? Oa Jawa kayak gitu.
1: Benar.
0: Gitu.
1: Kucing tuh belum dikategorikan yang akan punah.
0: Nah,
1: gitu.
0: Iya.
1: Iya benar.
0: Sama kayak kecoa ribuan tahun masih ada dia.
1: Benar. Harusnya kita belajar survive dari kecoa ya. Kok dia bisa dari zaman dulu, dari dinosaurus ada sampai sekarang masih bisa.
0: Masih ada ya.
1: Iya masih.
0: Hebat banget
1: masih bisa
0: ya.
1: Survive. Dinosaurus aja gak bisa.
0: Dia adalah makhluk paling panjang itu.
1: Betul. Paling lama.
0: Iya bisa bertahan.
1: Dari peradaban dulu. Mungkin sudah ada. Udah ada kecoa juga.
0: Iya betul.
1: Kalau lu apa?
0: Gue apa ya? Main game pasti, salah satunya main game.
1: Main game.
0: Nonton film. Atau nonton series.
1: Nonton film.
0: Sama ya
1: genre,
0: di acara komedi udah itu
1: genre
0: aja.
1: Film yang lu suka banget apa sih? Lu kan suka banget film ya? Yang kayak tapi kayak into banget. Kalau gue kan kayak drama nih. Drama gue suka banget, film-film drama, romance gitu kan. Kalau lu apa?
0: Gue sih sebenarnya gak ada yang kayak
1: spesifik satu
0: banget ya semua film ditonton. Tapi kalau biasanya yang kayak apa ya, excitednya beda gitu. Kalau yang film-filmnya based on true story biasanya gue.
1: Oh.
0: Kayak jadi setelahnya tuh nontonnya beresnya gitu. Berarti dulu tuh pernah kejadian ini ya.
1: Oh
0: gitu.
1: iya.
0: Itu lebih kayak.
1: Iya sih.
0: Itu gue kalau nonton based on true story ya, beres itu langsung cari tahu tuh. Cari foto-foto sebenarnya kayak apa. Ini sebenarnya apa gitu.
1: Berarti kayak yang kayak dokumenter gitu lu juga suka dong. Itu kan kayak banyak juga based on true story gitu.
0: Kalau dokumenter kan emang bukan diperankan. Ya kan? Jadi itu memang cara dokumenter aja, fakta-fakta yang ada dikumpulin dalam satu film namanya dokumenter kan. Tapi kalau yang misalkan autobiografi gitu, kayak biopic movie gitu, jadi diperankan dan base-nya dari true story. Nah itu gue kadang suka cari beresnya ketimbang dokumenter ya.
1: Iya.
0: Kalau dokumenter kan kayak jadi ini aja, jadi asupan knowledge baru aja.
1: Yes betul.
0: Karena kan dokumenter kumpulan-kumpulan fakta kan.
1: Kumpulan gitu. Fakta, progresnya.
0: Iya gitu.
1: Oh iya benar.
0: Nah kalau film kan ada dramanya, ada treatment.
1: Berarti kayak inilah ya,
0: sinemanya gitu.
1: Oppenheimer gitu
0: nah,
1: ya.
0: Nah, kayak Oppenheimer.
1: Itu kan based on true story iya, juga.
0: Bahkan kayak yang film Quentin aja kan based on true, tapi kan
1: dibuat
0: seakan-akan aja gitu. Yang Once Upon a Time in Hollywood kan juga dari based on true story kasus meninggalnya Sharon Tate yang dibunuh kan. Itu.
1: Oh, iya.
0: Lebih excited tuh biasanya kalau yang based on true story.
1: Baru lo cari ya.
0: Jadi itu yang bayangin aja gitu.
1: Iya.
0: Berarti kejadiannya gini ya gitu.
1: Itu yang film-film perang juga kan lu suka excited juga kan.
0: Iya.
1: Karena abisan setelah nonton itunya lu langsung cari tahu juga.
0: Apalagi banyak ya based on true story tuh.
1: Banyak banget sih yang perang-perang Pearl Harbor apa ya?
0: Kayak gitu-gitu. Terus yang tokoh siapa gitu.
1: Berarti Michael Jackson lu bakal nonton kan itu based on true story?
0: Enggak sih kayaknya kalau itu katanya nontonnya kayak film nonton kayak nonton alur film di YouTube katanya gitu.
1: Oh, iya katanya. Alur film di YouTube. Tapi yang itu gue nonton apa yang
0: kayak Queen nonton gue Bohemian Rhapsody kan juga.
1: Iya. Itu gue nonton yang si Rami Malek kayak itu ya.
0: Rami Malek.
1: Itu gue masih nonton. Oke guys, kita mau bacain di @kisiafm Bogor. Yang udah gabung juga dari Kak Lucy Subekti. Kalau saya sih semoga dengan berbuat baik kepada sesama itu bisa membuat
0: wah, itu doa lebih sih
1: panjang umur. Iya betul betul betul.
0: Semoga yang di, memberikan kebaikan dibalikin lagi kebaikan gitu.
1: Betul betul, dan semoga kebaikannya dibalikinnya dengan umur panjang.
0: Nah, betul.
1: Sehat selalu juga gitu. Terus dari Alvin katanya, kalau gue sih makan mie ayam bang sambil dengar Kiss FM tentunya. Asik.
0: Tapi susah sih kalau mie ayam bikin umur lebih panjang.
1: Itu kan kandungannya.
0: Kandungannya ya guys.
1: Sekali-kali gak apa-apa.
0: Iya tapi kalau
1: jangan tiap hari juga.
0: Iya tapi mungkin berharap ininya kali bu, mungkin bukan mie ayamnya tapi dengar kisinya kali.
1: Dengar kisinya, betul.
0: Nah, ya dengar musik kan.
1: Betul, betul.
0: Dengar lagu gitu, mungkin bisa.
1: Coba jadi warung mie ayam mana yang sambil dengar nyetelin kisi. Ada sih waktu itu ya.
0: Ada
1: yang laporan waktu itu.
0: Waktu itu pernah ngirim sini.
1: Iya betul, betul. Di videoin. The best, the best. Terus dari Camilla, kalau gue dengerin musik sih, tapi spesifik lagunya Roni.
0: Bisa.
1: Roni Parulia.
0: Mudah-mudahan ya.
1: Yes, betul. Semoga dia berkarya terus, terus bikin lo makin happy setiap dan excited dengerin atau menantikan album-album barunya dari Roni. Terus dari Arul, kalau gue meditasi bu.
0: Widih, zen banget gitu.
1: Meditasi. Terus kalau misalnya hal-hal biasanya kayak ngelus-ngelus kucing gitu. Itu semoga bisa bikin gue umur lebih panjang.
0: Amen.
1: Juga. Betul, betul, betul. Terus dari Raul, kalau gue sih ngelakuin kegiatan bareng teman-teman komunitas hobi.
0: Oh iya, itu juga happy kan.
1: Oh iya benar,
0: kan?
1: Benar.
0: Kalau hobi kan pasti happy tuh.
1: Betul, betul. Apalagi kalau yang namanya sehobi ya kan. Mm-mm. Kayak ada kesamaan gitu loh. Mm-hmm. Kesamaan sesuatu yang disuka
0: minat,
1: terus
0: minat,
1: yes
0: ya.
1: Betul, terus kayak rasa kebersamaannya ada banget. Betul sekali. Terus kalau Faris, kalau gue sih happy ketawa-tawa bareng orang-orang terdekat alias teman-teman gue.
0: Iya.
1: Berarti kayak dengan gue ngumpul bareng teman-teman, semoga gue bisa lebih panjang umur.
0: Amin.
1: Amin. Terus dari Dira, kalau gue dengerin podcast di setiap kegiatan, itu semoga bikin umur lebih panjang.
0: Apalagi podcastnya mungkin yang komedi ya.
1: Yes, betul. Bisa lebih ketawa. Bisa, atau mungkin yang kayak nambah knowledge juga. Itu juga bisa juga. Ini terakhir agak anomali ya dari Gina. Dari yang tadi kan nonton, dengerin musik, atau dengerin ketemu teman-teman gitu ya. Kalau dia beli tahu. Literally beli tahu.
0: Beli tahu.
1: Semoga beli tahu, dengan beli tahu gue bisa memperpanjang umur gue. Soalnya fun fact, gue itu beli tahu seminggu wajib 3 kali beli tahu.
0: Beli tahu.
1: Ada wajibnya seminggu 3 kali beli tahu.
0: Tapi kan beli tahu itu kebaikan.
1: Oh ya benar.
0: Beli tahu kan beli dari beli pedagang. Tahu.
1: Betul
0: kan?
1: Betul, membantu perekonomian.
0: Kita sih enggak bisa mastiin ya bahwa yang beli tahu ini si Gina ini bisa umurnya lebih panjang.
1: Mm-mm.
0: Tapi yang bisa kita pastiin umur penjual tahunya pasti lebih panjang.
1: Seminggu bisa 3
0: kali. Iya, karena beli mulu kan. Jadi ada modal

0: Yes, thank you so much for listening Bogor in the Morning. Yep. Semoga apapun hal-hal yang lo suka, lo enjoy dan lo senang jalaninnya.
1: Betul.
0: Atau hal-hal yang lo temui dan itu bikin lo senang, semoga bisa menambah umur lo lebih panjang. Betul. Guys,
1: umur lebih panjang yang mana lo nyenyo rasa bahwa tepat segini gitu.
0: Yes, betul sekali.
1: Ya, kita nggak bisa ngatur ya.
0: Betul, kita juga bisa ngatur. Tapi thank you guys sudah dengerin Bogor in the Morning di hari Selasa 5 Mei 2026. Yes. Besok ketemu lagi di jam dan waktu yang sama, jam 6 pagi. Nanti sore juga ada yang siaran di jam 3 sore. Dan jam 11 siang akan ada audio podcast kamu yang naik. Bisa dengerin streaming di www.kissfm.com. Have a nice day everyone. Kita berdua pamit and bye-bye.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KCFM? Bogor, Good Morning.
1: Kalau yang sering nangis siapa? Ehsan.
2: Ehsan, betul. Busy.
1: Oh, busy.
2: Ehsan itu yang pamer kan?
1: Oh, Ehsan yang pamer.
2: Betul, busy itu yang suka nangis.
1: Terus tapi siapa lagi temannya yang dari Indonesia? Susi.
2: Susanti. Susi.
1: Tapi gak tapi bener kan?
2: Susi.
1: Gak bener kan? Susanti kan?
2: Susanti.
1: Namanya Susi, Susanti. Ya.
2: Itu badminton.
1: Oh, Susanti ya?
2: Susanti.
1: Makanya wajar gue.
2: Itu badminton mas.

0: It's Sunflare Sign. This is Hottest Hits, powering your day.
1: Hai, gue habis dari Singapura nih.
2: Wah,
1: aksa Singapurnya enak banget. Sayang, nggak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
2: Ada delicious ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa, baru.
1: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Minyak kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
4: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
2: Aduh, macet amat sih jalanan.
5: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
2: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
5: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KCFM.
0: Keep your day with KCFM.

0: Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Tapi memang ada himbauan juga untuk para sekolah, para murid-murid, para siswa-siswa. Kok murid, gue gak pernah denger.
2: Maaf ya, healthy people, daerah tuh SD di Zimbabwe. Jadi dia gak tahu pengulangan kata siswa-siswi.
1: Salah.
2: Semuanya bisa digabungin, murid-murid, putra-putri, siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi, murid-murid dari mana?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight, Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KCFM, All the Music Hits.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Healthy people, sudah siap ningkatin kualitas hidup dan karir kamu?
5: Ada peluang spesial nih buat para tenaga profesional yang pengen lanjut kuliah dan terus berkembang.
4: Universitas Medika Suherman sekarang buka pendaftaran mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027 untuk kelas EPL
5: dengan periode pendaftaran hingga 31 Oktober 2026.
4: Menariknya, Universitas Medika Suherman punya 3 fakultas loh,
5: yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Teknologi dengan program studi Sarjana Manajemen Retail dan Sarjana Bisnis Digital untuk kelas reguler dan karyawan.
4: Lalu ada Fakultas Kedokteran Gigi untuk kelas reguler dengan kurikulum berbasis praktik klinis.
5: Khusus untuk kamu, ada juga Fakultas Ilmu Kesehatan, kategori RPL dengan program studi Administrasi Kesehatan,
4: Farmasi,
5: Fisioterapi,
4: Ahli Gizi,
5: Kebidanan,
4: Keperawatan,
5: Profesi Bidan,
4: Profesi Nurse Non-Group dan Reguler.
5: So, healthy people, ini saatnya tunjukin kalau kamu siap jadi pribadi yang lebih kompeten, unggul, dan berdaya saing di dunia kerja.
4: Segera daftar di link pendaftaran kami di pmb.medikasuherman.ac.id
5: atau hubungi di 0822-1121-2278.
4: Untuk info lebih lanjut, kunjungi Instagram kami di @medikasuhermanuniversity.
6: Grab your future with Medika Suherman University.
7: Don't forget to catch our content on Instagram and TikTok at KCFM Bogor.

0: Kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, pernah dengar kan? Katanya menyapu di malam hari bikin rezeki hilang. Tapi faktanya belum ada bukti ilmiah soal itu. Zaman dulu orang dilarang nyapu malam karena penerangan minim, takut ada kotoran atau benda tajam yang gak kelihatan. Jadi mau nyapu kapan aja gak masalah ya, karena rezeki kamu bisa datang dari mana aja. This, KC 93.4 FM.

0: Aduh, nilai gue C lagi. Mati gue kalau IP segini.
1: Lah, emangnya lo kemarin gak masuk kelas?
0: Masuk sih, tapi tugas gue telat. Tapi gue ada ide deh.
1: Ide apa emangnya?
0: Gue mau ke dosen besok. Bawa oleh-oleh dikit lah. Hah? Biar nilai gue aman.
1: Serius lo,
0: Zah? Santai aja kali, kan cuma tanda terima kasih doang.
1: Itu mah bukan tanda terima kasih, itu namanya gratifikasi.
0: Lah, kan gue mahasiswa bukan pejabat.
1: Dosen itu punya wewenang nilai. Kalau lo ngasih sesuatu biar dapat keuntungan, itu udah masuk pelanggaran.
0: Grup kelas rame tuh. Katanya ada yang ketahuan titip amplop buat dosen. Langsung dipanggil fakultas. Yah, ngeri juga ya.
1: Makanya, Zah, nilai itu dikejar, bukan dibeli.
2: Tuh kan, niatnya biar aman, malah nyari masalah. Di lingkungan kampus, memberi hadiah kepada dosen atau pihak akademik untuk mempengaruhi nilai, kelulusan, atau keputusan tertentu, termasuk bentuk gratifikasi dan melanggar prinsip integritas akademik. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Pasal 12 Nomor 20 Tahun 2001. Penerima gratifikasi dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana denda 1 miliar rupiah. Jadi, daripada kelihatan awan sekarang, tapi ribet belakangan, mending lurus dari awal. This public service announcement by KC93.4 FM, all the music hits. This ain't your basic playlist, because you're listening KC FM, all the music hits. All the music hits.

0: Bogor in the morning with Awalista and Noverina.
1: Jadi kolaborasi,
2: kolaborasi dua university
1: jadi,
2: gitu.
1: Memang menemukan Nistesis undur-undur. Lo tau undur-undur kan?
2: Undur-undur tau.
1: Gak pernah maju tuh dia.
2: Gak pernah maju.
1: Hidupnya
2: dia
1: gak pernah maju itu.
2: Iya, selalu mundur.
1: Undur-undur ini
2: mundur ya, tapi berhasil.
1: Tapi dikasih namanya lucu banget. Namanya Emerita Pangandaran. Kira apa punya idangnya gitu ya kayak. Iya, Emerita Pangandaran. Ciamis digoyang.
3: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
1: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
1: Masa sih gak happy?
3: Masa iya?

0: Hi Healthy People, sesaat lagi kamu akan dengerin podcast kamu, KCFM Ada Tamu. Yuk langsung aja kita dengerin obrolan serunya.
1: Ketemu lagi ya sembarang sama Revalidia di podcast kamu, KCFM Ada Tamu. Kali ini ya, kita bakal ngobrol-ngobrol tentang bisnis lagi-lagi. Tapi sebelum kita ngobrol di podcast kamu, audio podcast ini bisa kamu dengarkan di KC Sound Flash setiap Selasa dan Jumat jam 11 siang ya. Oke, kalau gitu kita ketemu dan ngobrol-ngobrol bareng Ibu Meita Maria Timbongo. Maya Timbongo.
2: Betul.
1: Selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Ketemu lagi bareng sama Revan Ibu di podcast kamu. Kita pengen ngobrol-ngobrol lagi sama Ibu nih tentang gimana sih industri kreatif khususnya tas ya, karena kan kita tahu katanya Ibu ini fokusnya di tas dan kita pengen kenal lebih dalam background Ibu mengenai industri tas ini seperti apa sih.
2: Oke. Ya. Kebetulan kami itu produksi tas. Mm-hmm. Jadi ini lebih kepada etnik, Mas.
1: Oke.
2: Jadi kita produksi tas itu terbuat dari kulit asli, kulit sapi, kambing, domba yang kita kombinasikan itu dengan berbagai macam wastra Nusantara.
1: Wow.
2: Jadi seperti songket, tenun, batik.
1: Berarti enggak hanya tas aja ya, Bu ya?
2: Tas.
1: Okay.
2: Khususnya
1: khusus
2: tas.
1: Iya,
2: dengan brand Itando.
1: Oke. Okay.
2: Jadi Itando itu artinya cinta Indonesia.
1: Oh iya, Itando itu cinta
2: Indonesia.
1: Ya,
2: karena kita menggali berbagai macam wastra Nusantara gitu. Karena kan tiap daerah tuh biasanya kan ada wastranya tuh, dan yang memang yang paling terkenal kan batik pasti, dan sekarang hampir di semua provinsi gitu kan memang diwajibkan memiliki ciri khas dari wastra itu sendiri.
1: Wastra itu apa tuh, Bu?
2: Wastra itu kain Nusantara.
1: Oh
2: iya, jadi seperti batik, songket, tenun gitu, tapis.
1: Oke.
2: Ya, kalau misalkan Mas dari mana misalnya?
1: Dari Bogor.
2: Oh, kalau dari Bogor berarti batik Bogor ada.
1: Batik Bogor ada, batik angkot itu ya, Bu ya?
2: Ah, iya, betul, betul. Kan? Batik angkot
1: batik
2: ada.
1: Batik angkot ke Jakarta itu batik ondel-ondel.
2: Betul, seperti itu.
1: Oh, jadi bisa dikombinasikan dengan
2: wastra Nusantara. Mengangkat lah budaya dari Indonesia itu sendiri.
1: Terus tas-tas apa aja sih, Ibu? Buat tuh
2: berbagai macam. Mm-hmm. Jadi berbagai macam model tas dari clutch bag, handbag atau tote bag. Mm-hmm. Jadi kalau untuk modelnya atau jenisnya kita sudah ada lebih dari 200 macam sih.
1: Banyak banget, Bu.
2: Betul.
1: Itu
2: jadi
1: produksi di mana itu, Bu?
2: Kita produksi sendiri, kita punya workshop sendiri yaitu di daerah Bogor tentunya. Mm-hmm. Jadi kami punya satu tempat di mana semua pengrajin kami bekerja di situ.
1: Oh,
2: jadi
1: iya,
2: kami tidak maklon, itu kami produksi.
1: Karena kita
2: sendiri
1: tahu ya kalau di Bogor itu punya pabrik tas.
2: Betul, terkenal dengan itu.
1: Iya,
2: iya.
1: Tas tajur itu.
2: Iya, itu iya kan? Top dari zaman dulu ya.
1: Betul, kalau misalnya kita pengen belanja nyari tas dulu.
2: Betul,
1: ya kan.
2: Iya.
1: Sebelum ada yang namanya online-online, semua pasti ngambilnya ke situ tuh.
2: Betul, jadi memang di Bogor sendiri memang banyak terdapat pengrajin tas. Dan beberapa dari itu kita rekrut yang tentunya sudah melalui seleksi kita sendiri dengan standar yang kita inginkan. Dan mereka memproduksi tas sesuai dengan konsep yang kita buat di Itando begitu.
1: Oke, berarti udah berapa lama nih, Bu?
2: Kami mulai dari tahun 2015.
1: Ya,
2: cukup lama juga, cukup lama.
1: Marketnya kemana aja tuh, Bu?
2: Marketnya memang untuk sementara kita memang agak segmented ya. Karena kita menyasar khususnya ibu-ibu di kalangan TNI atau kementerian atau duta-duta besar, karena ini kan lebih terpakai.
1: Betul.
2: Karena memang kalau di kalangan itu ada tuntutan. Betul. Untuk istilahnya kita mempresentasikan gitu berbagai macam wastra Nusantara dan tentunya terpakai atau enggak dijadikan souvenir atau gift gitu ke luar negeri seperti itu sih. Tapi harapan kami tentunya ini akan menyasar lebih luas lagi dengan harapan anak-anak muda pun akan lebih aware untuk menggunakan produk dalam negeri dan lebih mencintai gitu. Kalau bukan kita sendiri siapa lagi kan.
1: Betul,
2: gitu.
1: Betul. Nah, kita cuma kenalan lebih dalam lagi sama desainernya nih.
2: Ya.
1: Latar belakang Ibu sendiri gimana sih bisa kayaknya saya tertarik deh bikin industri tas itu, gimana tuh latar belakangnya?
2: Oke, saya koreksi sedikit ya. Saya bukan desainer, jadi mungkin lebih tepatnya disebut kreatif. Karena kalau untuk jabatan desainer itu agak berat. Itu ada sekolahnya gitu ya. Jadi mungkin saya lebih tepat menyebut diri saya kreatif aja. Jadi model-model tertentu yang memang kita usung atau kita ingin buat, kemudian kita diskusikan dengan pengrajin dan mereka mampu mengeksekusi itu, ya kita produksi gitu.
1: Oke, pasti kan di awal-awal bisnis kayak begini ya, Bu. Kita tahu kan jatuh bangunnya, terus juga pusing-pusingnya. Ada nggak sih cerita yang Ibu paling gak bisa dilupain gitu dari awal-awal bangun bisnis ini?
2: Ya, memang tidak mudah ya untuk mempromosikan ini, walaupun kita sudah menyasar segmen pasar yang katakanlah tepat.
1: Yes.
2: Karena memang harus, tidak bisa dipungkiri maksud saya, kalau orang Indonesia itu kan lebih, kalau untuk tas itu kan lebih apa ya, lebih respect atau appreciate sama sesuatu yang berhubungan dengan brand luar negeri.
1: Betul.
2: Jadi kita mempromosikan brand dalam negeri aja itu tidak mudah sama sekali. Jadi harus ada story-nya lah di situ, sehingga mereka timbul rasa, oh ya ini ternyata barang ini memiliki value.
1: Betul.
2: Kan bahwa ada cerita di baliknya. Kemudian kita berusaha encourage mereka, oh ya kalau bukan kita siapa lagi yang berani pakai. Kemudian ada kelebihannya juga, seperti tas-tas ini tidak ada duplikatnya, dalam arti semua kita buat.
1: Bu, ya?
2: Bukan tidak ada KW-nya, maksudnya iya sih, iya, udah pasti tidak akan juga mau bikin KW-nya. Tapi paling tidak ini diproduksi satu-satu.
1: Okay,
2: jadi modelnya bisa sama, tetapi kombinasi antara wastra dan kulit dan warna sebagainya tuh hanya satu. Jadi bisa dipastikan cuma ada satu di dunia.
1: Wow.
2: Jadi sisi eksklusivitasnya itu cukup tinggi.
1: Jadi yang bikin orang tertarik pastinya.
2: Betul.
1: Iya kan?
2: Di samping juga wastranya sendiri juga punya nilai sendiri, karena mereka kan buat itu, pengrajin di Indonesia itu kan juga pakai benar-benar murni handmade ya. Dan itu ada ceritanya sendiri pastinya, kan tidak mudah gitu. Dimana akhirnya kita eksekusi menjadi suatu bentuk fashion item, dalam hal ini tas. Pastinya pada saat kita membawa itu ada rasa bangga atau rasa memiliki, yang memang hanya bisa kalau kita beli gitu.
1: Okay.
2: Baru kita bisa rasakan itu.
1: Karena kita tahu ya kalau misalnya tas-tas brand luar,
2: betul,
1: ya itu kan kadang-kadang industrinya justru di sini ya Bu ya.
2: Ya,
1: bahan bakunya.
2: Banyak yang orang Indonesia tidak paham,
1: tahu ya kan,
2: bahwa pengrajin-pengrajinnya atau pabriknya tuh kadang-kadang ada di
1: Indonesia.
2: Indonesia.
1: Ya. Nah, gitu. Mengenai bahan-bahan yang dipakai itu Bu untuk bisa menentukan kualitas terbaiknya gimana tuh?
2: Ya, kita memang
1: quality
2: itu waktu ya.
1: Iya.
2: Pemilihannya itu memang berjalannya pada saat kita menggunakan, terus melihat hasilnya, itu baru kita bisa tahu, oh ternyata barang kualitas ini lebih baik dari kualitas satunya, misal seperti itu.
1: Betul.
2: Itu waktu sih, berjalannya waktu baru bisa kejawab.
1: Model-model dari tas ibu sendiri tuh apa aja tuh model-modelnya?
2: Banyak dari clutch bag, tote bag, handbag gitu kan. Memang terinspirasi pastinya dari tas-tas yang sudah beredar di luar sana.
1: Betul.
2: Terus kita kan mengadakan suatu survei atau suatu pengamatan, kira-kira model apa sih yang lagi banyak disukai sekarang. Tapi kami berusaha tidak mencontek. Gitu ya. Mungkin
1: design
2: kelebihan dari Itando sendiri itu kelebihannya tidak mencontek, karena ada juga kan tas yang memang dibuat sama persis seperti model brand luar, hanya saja materialnya yang diganti. Misalnya part yang mananya diganti dengan kulit, part yang mana diganti dengan wastra gitu. Nah, kami berusaha untuk menciptakan suatu bentuk yang berbeda, sekalipun terinspirasi dari brand model yang sudah ada di pasaran seperti itu.
3: This is KC 93.4 FM.
4: KC FM.
5: Check it out.
6: Eits, belum selesai. Jangan kemana-mana dulu. Podcast kamu masih lanjut. Stay tune terus di KC Small 34 FM, musiknya semua hits.

0: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
1: Minyak kenyal, pedesnya pas.
2: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
0: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
0: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
2: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senagih itu woy. Dari Wings Food.
3: Lu ngapa sih, Jack? Aneh banget akhir-akhir ini. Mana mata lu merah, badan makin kurus.
4: Ah, ngawur lu. Orang gua lagi semangat banget akhir-akhir ini.
3: Dih, minum obat ya lu?
4: Nggak tahu juga sih ini. Kemarin ditawarin orang. Katanya sih bikin semangat terus.
3: Wih, bagus.
4: Ya udah, gua coba. Eh, ternyata enak. Jadi gua beli lagi deh.
3: Emang lu beli di mana?
4: Di toko beras.
3: Lah, itu aja lu beli toko beras. Beli obat mah di apotek, Jack. Fix itu nakoba sih.
4: Ah, ngawur lu. Bisa aja tukang berasnya
3: halo,
4: itu.
3: Halo, BNN.
4: Jangan yuk.
3: Makanya Jack, kalau ditawarin barang yang gak jelas, jangan lu terima. Bisa aja loh itu narkoba, nanti ditangkap loh.
5: Nah, healthy people, kalau ada orang yang nawarin barang tidak jelas, jangan diterima ya. Karena kita gak tahu apakah itu barang yang aman dikonsumsi atau tidak. Dan bisa aja loh itu narkoba, karena pengguna atau pengedar narkoba bisa terkena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang dimana bisa mendapatkan hukuman 5-20 tahun penjara dan juga denda 1-20 miliar rupiah. Jadi hati-hati ya kalau kalian ngelihat orang yang menggunakan atau mengedarkan narkoba. Bisa langsung adukan kepada pihak berwenang. This public service announcement by KC93.4 FM, all the music hits.
6: KC93.4 FM.

0: Kembali di kamu, Kisi FM ada tamu. Masih bareng tamu spesial kita. Yuk kita lanjut dengan pembahasannya.
1: Kalau misalnya orang penasaran nih sama brandnya Ibu tuh bisa ngecek di mana tuh?
2: Ada, kami ada Instagramnya @itandobag.
1: Itandobag. Gitu. Yes. Karena kenapa Ibu bikin ini kok segmented sih? Karena apa alasannya gitu?
2: Kebetulan begini mungkin ya, karena awalnya historicalnya karena kebetulan saya dari lingkungan TNI, karena suami juga TNI. Kemudian kami memiliki banyak sekali di lemari itu wastra. Okay. Kalau kita kan memang wajib pakai. Kemudian kita dapat souvenir atau enggak kita kunjungan-kunjungan ke daerah atau pada saat ditugaskan di luar daerah, pastinya kan kita membeli-beli itu. Akhirnya suatu saat saya pikir apa ya? Karena dulu basicnya saya memang bekerja di kantor, saya ingin berbuat sesuatu, ingin menghasilkan suatu karya. Karya apa yang kira-kira waktu itu saya mikirnya gitu, karya apa yang kira-kira bisa diterima paling tidak oleh lingkungan saya sendiri saat itu. Okay. Akhirnya terbersit kalau kita bikin baju, yang bikin baju udah banyak banget. Oh, iya, gitu. Betul. Sesederhana itu sih pemikiran saya saat itu. Wah, gimana kalau bikin tas? Karena memang saya suka sama tas.
1: Antusiasnya pasti luar biasa ya.
2: Nah, buat saya coba. Kita nggak akan pernah tahu tanpa kita
1: mencoba. Itu penting banget. Ya,
2: ya, itu kan? Sih kuncinya di situ.
1: 2015 sampai 2026 cukup lama juga.
2: Ya, gitu. Ya.
1: Apakah udah ada di luar negeri atau gimana, Bu?
2: Sudah. Kalau ekspor memang belum. Tetapi produk-produk kami sudah hand carry.
1: Oke. Okay.
2: Jadi banyak juga beberapa duta besar dari Kementerian Luar Negeri yang pakai atau kan dijadikan souvenir gitu. Jadi kami masih menerima pesan-pesanan dari beliau-beliau tersebut misalnya seperti itu.
1: Oh, jadi
2: gitu.
1: Untuk souvenir ya, acara-acara ya,
2: karena mereka kan mungkin butuh ya, gitu. Seperti itu atau enggak mereka juga pakai gitu kan. Jadi kalau dari kalangan ibu-ibu yang memang membutuhkan atau kan paling tidak mereka pakai gitu. Betul. Untuk kebutuhan acara-acara yang mereka diundang gitu. Betul, seperti betul. Itu.
1: Kita tahu bahwa sekarang itu kan industri atau mungkin brand lokal ya, Bu ya, udah banyak disukain sama masyarakat.
2: Iya, betul.
1: Antusias masyarakat terhadap brand lokal yang Ibu buat itu gimana?
2: Kalau saya lihat sih selama ini baik ya. Karena akhirnya mereka aware atau menyadari bahwa di balik itu tuh ada story yang historicalnya. Sehingga mereka akhirnya appreciate gitu loh. Ternyata ada barang-barang itu yang nilainya tinggi. Orang luar aja bisa menghargai, masa kita enggak. Nah, masyarakat kita itu mulai ke arah sana sih kalau saya lihat gitu loh. Jadi kecintaannya terhadap produk dalam negeri khususnya itu mulai tumbuh. Karena media sosial itu juga peranannya tinggi ya. Jadi itu juga membantu dalam kita bercerita atau mengkampanyekan lah istilahnya seperti itu.
1: Apalagi kita tahu bahwa tas-tas yang model kayak begini itu kan dipakai biasanya kalau menurut saya yang saya tahu old money itu jadi bisa diwariskan ya untuk anak-anak.
2: Betul. Ini kan kalau kami berusaha membuat model-model yang bisa juga dipakai tidak hanya. Memang kalau dilihat sekilas, wah itu kan cuma buat resepsi, acara
1: betul.
2: Tapi memang kami berusaha membuat itu bisa multifungsi. Bisa juga untuk acara-acara casual gitu loh. Jadi pada saat mereka pakai katakanlah baju casual, jeans sama kemeja atau kaos, pada saat mereka menggunakan tas-tas ini, oh ternyata
1: cocok,
2: pantas gitu. Karena ada sling bag-nya.
1: Betul.
2: Dan memang cocok gitu.
1: Kalau ini namanya apa, Bu? Kalau boleh tahu.
2: Ini jadi setiap ini kan kita ada namanya, kita kasih nama gitu. Kalau ini kita kasih nama Dayang gitu. Ada namanya. Jadi
1: ada namanya.
2: Pada saat eksekusi
1: ke
2: pengrajin, ya kita akan bilang, "Mas tolong bikin seri Dayang dengan gini-gini gitu." Jadi mereka di workshop tuh udah ada nama-namanya. Oh, Dayang tuh seperti ini.
1: Filosofisnya. Ukurannya.
2: Ya, kalau filosofinya pasti ada. Kalau yang Dayang ini terbuat dari tenun Badui. Ya, ini tenun Badui, ini kan lagi naik nih sekarang Badui gitu. Ciri khasnya seperti ini. Iya, betul gitu. Nah, kombinasinya dengan kulit sapi.
1: Kulit sapi.
2: Ya.
1: Kalau yang itu yang warna
2: ini
1: hijau.
2: Ini namanya Sundari. Sundari itu dengan tenun NTT. Jadi ada nama satu daerah di NTT itu namanya Boti. Nah, ini namanya tenun Boti, Nusa Tenggara Timur.
1: Oke. Dan sekarang berapa pengrajin yang Ibu pekerja?
2: Kalau yang benar-benar tukang itu ada 8 tukang. Ya, tapi kan mereka dibantu sama istilahnya asisten-asisten. Nah, itu tergantung sih. Tapi kalau yang bisa mengerjakan istilahnya bisa membuat pola, bisa menjahit dengan rapi itu 8.
1: Untuk misalnya pengen apa namanya custom gitu, gimana gimana tuh prosesnya ke Ibu misalnya? Ada yang
2: memang dulu kami menerima custom tuh. Jadi misalkan Bu, kami ingin dong model seperti ini, mereka kirim bisa. Cuma sekarang makin banyak pesanan gitu kan. Kemudian tuntutan kami juga harus ada ready stock di galeri yang cukup karena kami udah sering dipanggil-panggil untuk pameran juga sehingga itu yang custom itu agak susah sedikit ya agak sedikit sulit untuk kita kita penuhi gitu.
1: Kalau beli tas ini apakah ready stock apa harus apa PO dulu biasanya?
2: Kami ready, kami karena produksi tiap hari dan kita punya dua galeri di Bogor maupun di Jakarta.
1: Wah, di mana tuh Bu? Kita pengen tahu.
2: Kalau di Bogor itu di Johar Grande, daerah Tanah Sareal.
1: Oh, di Johar.
2: Ya, di Johar, betul. Kalau di mana? Di Jakarta itu di daerah Pondok Labu, Jakarta Pondok Selatan. Iya.
1: Oke, healthy people tuh buat kamu yang pecinta tas-tas yang etnik-etnik ya. Bisa dibilang etnik juga ya Bu ya. Ini bisa langsung aja ke Johar Grande.
2: Ini salah satu contohnya.
1: Wah, ini bagus banget
2: seperti
1: sih.
2: Ini handbagnya. Ini juga dari tenun NTT.
1: NTT.
2: Kita juga ada yang dari Songket Bali misalnya. Saya kasih contoh ya. Nah, seperti ini.
1: Wow,
2: dan dia kulitnya itu pakai kulit sapi. Memang kelihatannya sekilas seperti kroko.
1: Iya.
2: Karena dia kulit sapi yang dicetak motif
1: kulit
2: kroko. Bukan, ini sapi.
1: Bukan kulit laki-laki buaya, bukan.
2: Iya, bukan.
1: Bukan ya.
2: Jadi semua materialnya istilahnya mungkin takutnya konsumen atau pembeli itu ragu gitu ya, kita selalu cantumin sih. Maksudnya kita ininya kulit yang kita pakai.
1: Oh.
2: Dan ini kan bisa dites, ini asli atau tidak.
1: Bisa dibakar.
2: Betul, ya, kan? Ya cara ngetes sederhananya
1: betul,
2: dibakar.
1: Betul.
2: Jadi kalau memang kulit
1: jangan
2: asli
1: jangan nambah tas-tasnya ya.
2: Cukup dibakar ininya aja. Kalau kulit asli dia tidak akan tersulut yang langsung apinya langsung menyala.
1: Oke, oke, oke.
2: Tapi kalau dia plastik, udah pasti dia langsung
1: sintetis,
2: apinya kelihatan.
1: Pasti ketahuan.
2: Pasti langsung apinya nyala.
1: Oke. Okay.
2: Gitu.
1: Nah, pengen tahu juga nih Bu tentang range harga.
2: Ya, oke.
1: Okay. Kita
2: tuh, kan kita juga produksi ada yang dompet gitu ya, dompet kecil gitu untuk handphone. Jadi kita dari harga masih sangat terjangkau kalau untuk tas-tas seperti ini dari 285.000
1: start from ya.
2: Ya, start from itu sampai 1,7.
1: Wow, affordable banget
2: ya. Iya, begitu.
1: Bagus songket gitu ya, kan Wastra
2: jadi
1: Indonesia.
2: Termasuk terjangkau karena mungkin kita bukan maklun.
1: Yes.
2: Kita produksi sendiri.
1: Betul, betul, betul.
2: Jadi banyak cost yang bisa kita cut gitu.
1: Wow, wow, wow. Ini bisa jadi pelajaran juga buat anak-anak muda juga nih. Karena saya punya teman, dia anak lulusan desain produk.
2: Wah,
1: itu kan
2: tuh
1: pastinya butuh kolaborasi-kolaborasi. Kalau misalnya ada kolaborasi-kolaborasi, Ibu tertarik gak sih, Bu?
2: Ya, bisa aja kalau kita perlu bicara-bicara
1: betul,
2: dulu, Pak.
1: Betul, anak muda biasanya kan.
2: Dan Gen Z atau anak muda itu luar biasa sih. Mereka lebih kreatif pasti.
1: Betul, betul, betul.
2: Karena mungkin dari muda memang sudah banyak bahan ya.
1: Iya.
2: Beda sama gen-gen kita ini. Gitu.
1: Betul, betul, betul.
3: This is QC 93.4 FM.
4: QC FM.
5: Check it out.
6: Eits, belum selesai. Jangan kemana-mana dulu. Podcast kamu masih lanjut. Stay tune terus di QC Small 34 FM. Musiknya semua hits.

0: Flash News, Flash Hits, Only on TV Sound Flash.
1: Hai,
2: hai.
1: Sorry, Megandomani ya?
2: Iya benar.
1: Tuh benar kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu.
2: Oh,
1: apalagi
2: ya?
1: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
2: Bisa aja.
1: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
2: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
1: Serius?
2: Iya.
1: Gimana?
2: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
1: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
2: Mm-mm. Dan tahan lama.
1: Oh iya?
2: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
1: Oh.
2: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
1: Wah, goals aku banget tuh.
2: Iya kan?
1: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
2: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wingscare.

0: You are still listening to Kamu, KCFM Ada Tamu. Lanjut dengerin obrolannya ya, tetap stay tune.
1: Terus juga pengen tahu juga nih Bu, karena kita kan tahu bahwa ibu tadi segmentednya ibu-ibu TNI,
2: iya,
1: duta besar, duta besar. Apresiasi di luar negeri itu seperti apa? Karena kita tahu kan dipesan sama Kementerian Luar Negeri ya.
2: Iya, iya. Mereka bagus banget sih gitu. Mereka pasti kasih feedback lewat WA misalkan, pada suka loh produknya seperti itulah. Ini atau enggak kirim foto gitu kan, ini kita udah pakai gitu. Sangat-sangat baik kalau ininya apa namanya tanggapan responnya dari sananya ya. Responnya sangat baik.
1: Untuk pemasarannya Ibu gimana tuh untuk tas-tas yang seperti ini?
2: Selain lewat lewat Instagram, memang yang paling work itu ini sih words of mouth ya, dari mulut ke mulut sih.
1: Oh, ya. Ini juga masih menjadi ini ya.
2: Ya, jadi tiba-tiba selalu ada yang kontak karena dapat rekomendasi dari mana, dan kita rutin ikut pameran Inacraft.
1: Oh, Inacraft.
2: Inacraft. Jadi Inacraft itu kan pameran untuk craft terbesar di Asia Tenggara, di mana diadakan setiap setahun dua kali di JCC, dan kami selalu partisipasi dalam dalam kegiatan itu, dalam pameran itu gitu.
1: Kita juga pengen belajar juga dari Ibu, karena kita tahu 2015 sampai 2026 gimana sih punya mental menjadi seorang pengusaha khususnya
2: memang,
1: di industri kreatif seperti ini.
2: Memang gak mudah sih karena untuk mempertahankan untuk tetap jalan itu kan gak mudah.
1: Yes, betul.
2: Jadi kalau saya sih sederhana aja ya, yang penting kita jalan aja. Jadi gak usah

0: Saya terlalu yang ngelihat misalkan sebelah kanan kok udah sampai di titik sana, sebelah kiri udah begini ya. Jadi kita percaya diri aja gitu. Kalau prinsip saya jangan berhenti, merangkak pun tidak masalah. Yang penting kita tetap jalan.
1: Jalan gitu terus
0: aja. Jalan terus aja. Pasti akan ada way out gitu.
1: Iya, dan hambatan-hambatan itu pasti ada ya. Tapi gimana caranya?
0: Ada banget.
1: Kita bisa mengatur ritme tersebut ya.
0: Iya, betul-betul. Ini kan contoh juga tiba-tiba dipanggil sama KCFM. Itu kan suatu hal yang tidak pernah terpikir ya. Tapi karena kita memiliki katakanlah jaringan atau kenalan gitu kan, tiba-tiba ada saja yang merekomendasikan atau bagaimana, seperti itulah. Ada aja jalannya gitu.
1: Iya betul. Pastinya kita bisa belajar juga mengenai apa namanya industri kreatif sama ibu tersebut gitu kan. Terus juga tadi kan ibu berbicara tentang warisan Nusantara.
0: Iya.
1: Kedepannya pengen kolaborasi apa lagi sih bu?
0: Kolaborasi sama pihak lain gitu ya.
1: Pengen buat apa kah? Pengen dibuat ini kah? Ada kah ide-ide kedepannya? Nanti?
0: Betul. Karena kan kita kan harus menyesuaikan dengan demand-nya dari masyarakat ya. Kira-kira maunya seperti apa gitu kan. Kalau untuk saat ini sih memang jujur saya masih konsentrasi di tas gitu ya. Memang kami punya brand-brand lain.
1: Oh ada juga?
0: Ada. Jadi memang saya punya brand lain. Contohnya Gayanik. Gaya etnik dan unik itu kami produksi outer. Outer dan tas. Tapi tasnya itu dari bahan sintetis. Karena kita menyasar istilahnya mereka yang menengah ke bawah tapi pengen juga tampil stylish. Secara stylish.
1: Betul.
0: Dan itu jalan juga sih. Itu jadi kalau untuk brand Itando sendiri memang masih di tas karena masih banyak PR dan masih banyak yang bisa kita gali atau kita ulik gitu. Menurut saya sih masih merupakan tantangan besar banget gitu.
1: Persaingan brand-brand lokal dengan brand luar negeri gimana menurut Ibu?
0: Ya itu tadi, tadinya kan sulit ya untuk ini. Tapi kalau makin kesini saya lihat masyarakat udah mulai aware gitu. Jadi mereka mungkin kalau dari segi harga misalnya atau dari segi apa ya, model atau gimana, bisa aja kita kalah. Tapi kalau dari segi value atau cerita gitu ya, kita bisa menang banget. Dan dari pameran yang ada, katakanlah yang berskala internasional ya, dalam hal ini bisa Inacraft, saya mendapat suatu pelajaran bahwa mereka tidak masalah mengeluarkan harga seberapapun asal mereka menganggap bahwa itu worth it gitu.
1: Pasti kalau jualan kayak gini kan kita tahu ya segmen pasarnya jelas.
0: Betul. Kan? Harus di segmen pasar yang jelas sih.
1: Dan berapapun harganya kayaknya sih pasti orang suka gitu.
0: Iya, betul.
1: Gimana caranya untuk orang itu tertarik dan repeat order untuk menjadi langganan di tasnya Ibu?
0: Biasanya satu pastinya kita mempertahankan kualitas dong. Iya kan, mempertahankan kualitas itu nomor satu. Udah pasti kalau mereka udah ngerasakan kualitasnya mereka akan repeat order. Atau enggak, sebagian besar kalau dari cerita-cerita konsumen pada saat mereka pakai itu ternyata mereka mendapat apresiasi dari orang-orang yang melihat. Tas kamu lucu bagus, lucu, beli di mana? Itu sih artinya secara tidak langsung konsumen-konsumen kita itu sudah menjadi duta-duta kita sendiri gitu. Asal kita menyasar segmen yang
1: jelas.
0: Pas. Tapi saya juga pernah nyoba katakanlah kepada para Gen Z istilahnya. Pada saat kita buat model yang dalam arti bisa diterima oleh mereka, mereka pun appreciate kok. Mereka bilang, ih lucu-lucu. Cuma memang mungkin kalau dari segi harga
1: belum masuk ya.
0: Belum masuk. Tapi
1: nanti ya,
0: paling
1: dulu.
0: paling tidak ada respon. Mereka menghargai, ih lucu banget ya, pengen gini. Tapi pas mereka lihat harga, ya wajar lah.
1: Nanti
0: ya.
1: Dulu ya tante.
0: Gitu ya. Seperti itu sih.
1: Betul. Tadi kan kita berbicara juga tentang industri kreatif juga, berbicara tentang harga dan sebagainya. Dan sekarang itu menurut Ibu, dengan kenaikan harga bahan bakar minyak, dolar yang luar biasa, apalagi kalau misalnya diekspor, ya kalau diekspor enak ya Bu ya. Itu apakah ada kenaikan-kenaikan dari bahan baku tersebut?
0: Kalau kenaikan bahan baku ada.
1: Ada ya?
0: Ada, tapi memang untuk penjualan, karena mungkin sasaran kita dari awal itu menengah atas. Istilahnya dampaknya
1: ini kuncinya nih Bu.
0: Belum terlalu ya. Gitu, karena mereka di segmen pasar yang mampu ya. Dasarnya mampu dan memang butuh gitu. Gitu, jadi masih jalan sih.
1: Okay.
0: So far.
1: Kalau misalnya ibu-ibu dan ibu-ibunya teman saya dan ibunya ibu teman-teman nih, kalau pengen mau cari barang-barangnya ibu di mana? Sekali lagi.
0: Bisa di IG.
1: IG
0: ya,
1: boleh.
0: Itu fast response ya. Kami di IG at Itando Bag.
1: At Itando Bag.
0: Ya, itu.
1: Kalau misalnya pengen datang nih ke tempatnya ibu, pengen belajar di galeri, itu boleh nggak sih?
0: belajar.
1: Belajar gimana? Iya, belajar atau pengen lihat langsung gitu.
0: Oke, okay, kalau kita kan workshopnya berbeda sama galeri.
1: Oh, beda.
0: Iya, kalau workshop kita ada satu tempat yang kami sewa, itu satu rumah, itu di daerah Ciampea.
1: Oke. Okay.
0: Tapi kalau galerinya ada di Bogor nih.
1: Oh, iya,
0: itu di kabupaten ya, berarti kalau Ciampea itu kabupaten. Nah, kalau untuk galerinya di Bogor itu di kota Bogornya. Mm-hmm. Tadi yang di Johar Grande, Blok D1.
1: Oke, okay. Johar Grande,
0: Blok D1. Kedewaringin ya? Tanah Sareal bisa.
1: Langsung ready stock tuh.
0: Ready stock. Okay. Tapi kalau yang lengkap memang di Jakarta sekarang.
1: Oh, Jakarta.
0: Iya, Jakarta karena kami baru buka di Jakarta Selatan, jadi kita agak, karena konsumen kita memang bisa dibilang 80% dari Jakarta sih.
1: Oh iya sih.
0: Mau enggak mau memang kita harus buka store ya di sana, ada satu tempat yang kita bisa taruh tas-tas kita display di situ sih gitu.
2: This is KC 93.4 FM.
3: KC FM.
4: Check it out.
3: Eits, belum selesai. Jangan kemana-mana dulu. Podcast kamu masih lanjut. Stay tune terus di KC Small 34 FM, musiknya semua hits.

0: PC Soundflash. PC Soundflash.
1: PC Soundflash.
0: Your midday energy boost, non-stop hits on them.
1: Glitter, break dulu yuk.
2: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
3: Yang pedes-pedes pasti enak.
4: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
3: Yang pedesnya bombastis kan.
2: Wah, soya mie itu bikinnya saset. Praktis, tinggal seduh.
4: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
2: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
4: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Ada topping kris-krisnya.
3: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
2: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
3: Yuk, gue, let's start.
5: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
6: Dari Wings Food. Hai healthy people, seperti yang kita tahu, tanggal 4 Februari di setiap tahunnya selalu diperingati sebagai World Cancer Day atau Hari Kanker Sedunia. Dalam rangka World Cancer Day, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC memberikan 500 screening kanker gratis untuk kamu. Screening ini tersedia untuk kanker payudara, kanker serviks, kanker hati, kanker prostat, dan kanker usus besar. Pendaftaran bisa dilakukan di bit.ly/SWICC2026 dan periode ini berlaku sampai 14 Juli 2026 berlokasi di Sentra Medical Hospital Cibinong. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut hubungi 0812-1515-9169 atau 0811-3330-3966 atau cek langsung Instagram kami di @swicc.smhg. Yuk jangan lewatkan kesempatan ini dan deteksi kanker sejak dini.
7: KC 93.4 FM.
1: All the music hits.

0: Kembali di kamu, Kisi FM ada tamu. Masih bareng tamu spesial kita. Yuk kita lanjut dengar pembahasannya.
1: Terus juga pengen tahu juga nih Bu, karena kita kan tahu bahwa ibu tadi segmentednya ibu-ibu TNI,
2: iya,
1: duta besar, duta besar. Apresiasi di luar negeri itu seperti apa? Karena kita tahu kan dipesan sama Kementerian Luar Negeri ya.
2: Iya, iya. Mereka bagus banget sih gitu. Mereka pasti kasih feedback lewat WA misalkan, pada suka loh produknya seperti-seperti itulah. Ini atau enggak kirim foto gitu kan, ini kita udah pakai gitu. Sangat-sangat baik kalau ininya apa namanya tanggapan responnya dari sananya ya. Responnya sangat baik.
1: Untuk pemasarannya Ibu gimana tuh untuk tas-tas yang seperti ini?
2: Selain lewat lewat Instagram, memang yang paling work itu ini sih words of mouth ya, dari mulut ke mulut sih.
1: Oh, ya. Ini juga masih menjadi ini.
2: Ya, jadi tiba-tiba selalu ada yang kontak karena dapat rekomendasi dari mana, dan kita rutin ikut pameran Inacraft.
1: Oh, Inacraft.
2: Inacraft. Jadi Inacraft itu kan pameran untuk craft terbesar di Asia Tenggara, di mana diadakan setiap setahun dua kali di JCC, dan kami selalu partisipasi dalam dalam kegiatan itu, dalam pameran itu. Gitu.
1: Kita juga pengen belajar juga dari Ibu, karena kita tahu 2015 sampai 2026 gimana sih punya mental menjadi seorang pengusaha, khususnya
2: memang,
1: di industri kreatif seperti ini.
2: Memang gak mudah sih, karena untuk mempertahankan untuk tetap jalan itu kan gak mudah.
1: Yes, betul.
2: Jadi kalau saya sih sederhana aja ya, yang penting kita jalan aja, jadi aja. Gak usah terlalu yang ngelihat misalkan sebelah kanan kok udah sampai di titik sana, sebelah kiri udah begini ya. Jadi kita percaya diri aja gitu. Kalau prinsip saya jangan berhenti, merangkak pun tidak masalah, yang penting kita tetap jalan
1: terus
2: aja. Jalan terus aja, pasti akan ada way out gitu.
1: Iya, dan hambatan-hambatan itu pasti ada ya. Tapi gimana caranya?
2: Ada banget.
1: Kita apa namanya bisa mengatur ritme tersebut ya.
2: Iya, betul-betul. Ini kan contoh juga tiba-tiba dipanggil sama KCFM. Itu kan suatu hal yang tidak pernah terpikir ya. Tapi karena kita memiliki katakanlah jaringan atau kenalan gitu kan, tiba-tiba ada saja yang merekomendasikan atau bagaimana, seperti itulah. Ada aja jalannya gitu.
1: Iya betul. Pastinya kita bisa belajar juga mengenai apa namanya industri kreatif sama ibu tersebut gitu kan. Terus juga tadi kan ibu berbicara tentang warisan Nusantara.
2: Iya.
1: Kedepannya pengen kolaborasi apa lagi sih Bu?
2: Kolaborasi sama pihak lain gitu ya.
1: Pengen buat apa kah? Pengen dibuat ini kah? Ada kah ide-ide kedepannya nanti?
2: Betul, karena kan kita kan harus menyesuaikan dengan demandnya dari masyarakat ya, kira-kira maunya seperti apa gitu kan. Kalau untuk saat ini sih memang jujur saya masih konsentrasi di tas gitu ya. Memang kami punya brand-brand lain.
1: Oh ada juga?
2: Ada. Jadi memang saya punya brand lain, contohnya Gayanik, gaya etnik dan unik. Itu kami produksi outer, outer dan tas. Tapi tasnya itu dari bahan sintetis, karena kita menyasar istilahnya mereka yang menengah ke bawah, tapi pengen juga tampil stylish. Secara stylish,
1: betul.
2: Dan itu jalan juga sih. Itu jadi kalau untuk brand Itando sendiri memang masih di tas, karena masih banyak PR dan masih banyak yang bisa kita gali atau kita ulik gitu. Menurut saya sih masih merupakan tantangan besar banget gitu.
1: Persaingan brand-brand lokal dengan brand luar negeri gimana menurut Ibu?
2: Ya itu tadi, tadinya kan sulit ya untuk ini. Tapi kalau makin kesini saya lihat masyarakat udah mulai aware gitu. Jadi mereka mungkin kalau dari segi harga misalnya atau dari segi apa ya, model atau gimana, bisa aja kita kalah. Tapi kalau dari segi value atau cerita gitu ya, kita bisa menang banget. Dan dari pameran yang ada, katakanlah yang berskala internasional ya, dalam hal ini bisa Inacraft, saya mendapat suatu pelajaran bahwa mereka tidak masalah mengeluarkan harga seberapapun, asal mereka menganggap bahwa itu worth it gitu.
1: Oke. Pasti kalau jualan kayak gini kan kita tahu ya segmen pasarnya jelas.
2: Betul
1: ya,
2: betul kan? Harus di segmen pasar yang jelas sih.
1: Dan berapapun harganya kayaknya sih pasti orang suka gitu.
2: Iya betul.
1: Gimana caranya untuk orang itu tertarik dan repeat order untuk menjadi langganan di tasnya Ibu?
2: Biasanya satu pastinya kita mempertahankan kualitas dong. Ya kan, mempertahankan kualitas itu nomor satu. Udah pasti kalau mereka udah ngerasakan kualitasnya, mereka akan repeat order. Atau enggak, sebagian besar kalau dari cerita-cerita konsumen pada saat mereka pakai itu, ternyata mereka mendapat apresiasi dari orang-orang yang melihat.
1: Oke.
2: Tas kamu lucu bagus, banget. Lucu, beli di mana? Itu sih artinya secara tidak langsung konsumen-konsumen kita itu sudah menjadi duta-duta kita sendiri gitu. Benar. Asal kita menyasar segmen yang
1: jelas.
2: Pas.
1: Okay.
2: Tapi saya juga pernah nyoba katakanlah kepada para Gen Z istilahnya. Pada saat kita buat model yang dalam arti bisa diterima oleh mereka, mereka pun appreciate kok. Mereka bilang ini lucu-lucu. Cuma memang mungkin kalau dari segi harga
1: belum masuk ya.
2: Belum masuk. Tapi
1: nanti ya,
2: paling
1: dulu.
2: paling tidak oh ada respon. Yeah. Mereka menghargai, ih lucu banget ya, pengen gini. Tapi pas mereka lihat harga, ya wajar lah.
1: Nanti
2: ya.
1: Dulu ya tante.
2: Gitu ya. Seperti itu sih.
1: Betul. Tadi kan kita berbicara juga tentang industri kreatif juga, berbicara tentang harga dan sebagainya. Dan sekarang itu menurut ibu dengan kenaikan harga bahan bakar minyak, dolar yang luar biasa, apalagi kalau misalnya diekspor. Ya kalau diekspor enak ya bu ya. Itu apakah ada kenaikan-kenaikan dari bahan baku tersebut?
2: Kalau kenaikan bahan baku ada.
1: Ada ya?
2: Ada, tapi memang untuk penjualan karena mungkin sasaran kita dari awal itu menengah atas. Istilahnya dampaknya
1: ini kuncinya nih Bu.
2: Belum terlalu ya. Gitu karena mereka di segmen pasar yang mampu ya. Dasarnya mampu dan memang butuh gitu. Gitu. Jadi masih jalan sih.
1: Okay.
2: So far.
1: Kalau misalnya ibu-ibu dan ibu-ibunya teman saya dan ibunya ibu teman-teman nih, kalau pengen mau cari barang-barangnya ibu di mana? Sekali lagi.
2: Bisa di IG.
1: IG boleh.
2: Ya, itu fast response ya. Kami di IG @itandobag.
1: @itandobag.
2: Ya, itu.
1: Kalau misalnya pengen datang nih ke tempatnya ibu, pengen di belajar galeri. Di galeri
2: ya,
1: itu boleh enggak sih?
2: Belajar gimana?
1: Iya, belajar atau pengen lihat langsung gitu.
2: Oke, okay, kalau kita kan workshopnya berbeda sama galeri.
1: Oh, beda.
2: Iya, kalau workshop kita ada satu tempat yang kami sewa, itu satu rumah, itu di daerah Ciampea.
1: Oke. Okay.
2: Tapi kalau galerinya ada di Bogor nih.
1: Oh, iya,
2: itu di kabupaten ya, berarti kalau Ciampea itu kabupaten. Nah, kalau untuk galerinya di Bogor itu di kota Bogornya. Tadi yang di Johar Grande, Blok D1.
1: Oke, okay, Blok Johar Grande,
2: Blok D1. Kedua Waringin, ya? Tanah Sareal bisa.
1: Langsung ready stock tuh.
2: Ready stock. Okay. Tapi kalau yang lengkap memang di Jakarta sekarang.
1: Oh,
2: iya, Jakarta karena kami baru buka di Jakarta Selatan. Jadi kita agak, karena konsumen kita memang bisa dibilang 80% dari Jakarta sih.
1: Oh iya sih.
2: Mau gak mau memang kita harus buka store ya. Di sana ada satu tempat yang kita bisa taruh tas-tas kita display di situ sih gitu.
3: This is KC 93.4 FM.
4: KC FM.
5: Check it out.
0: Thank you ya healthy people sudah mendengarkan podcast kamu. KC FM ada tamu. Dengerin obrolan seru lainnya setiap hari Selasa dan Jumat jam 4 sore di channel YouTube KC 93.4 FM. Jangan lupa subscribe ya.
3: KC Sound Flash.
6: Let's go. Now is the time.
3: Music.
6: Play it really loud.
3: News. Vibes.
0: Oh, all in the flash.
5: KC Sound Flash.
3: Monday to Saturday. 10 a.m. to 1 p.m. Only on KC FM.
6: Timer starts.
3: Sound Flash.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor in the morning.
1: Sebagai cowok satisfying banget ya kalau dapat layangan tuh dari layangan putus gitu.
2: Nah,
1: ya?
2: Gue enggak lagi karena gue enggak suka main layangan, gue enggak bisa main layangan malah.
1: Wah, kalah lu.
2: Nerbangin layangan aja enggak bisa gue.
1: Wah, gue anak layangan banget.
2: Dulu waktu sering main layangan, gue tuh sering anak kecil yang tipenya megangin benang temennya.
1: Oh, iya.
2: Nah, itu tuh gue tuh. Gue senang lihat tapi gue enggak bisa mainnya.
1: Enggak bisa nerbanginnya gitu ya.
2: Main layangan tuh enggak bisa gue.

0: Flash News, Flash Hits. Only on TV Sound Flash.
1: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
2: Kita tanya masternya.
3: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
4: Chef Devina, apa yang bikin beda?
3: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
2: Oh, iya?
3: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
4: Mau dong, Chef?
3: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
4: Minyak pipi dan kenyal.
2: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
3: Yes, aku pakai sayuran lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
4: Sedap.
3: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
4: Yes, Chef.
2: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
7: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wingscare.
0: This ain't your basic playlist. Because you're listening, KCFM, all the music hits. All the music hits.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
2: Tapi ngomongin sebelum pergi gini, tadi kita pagi-pagi pasti viral di media sosial ya.
1: Apa tuh?
2: Tabrakan yang lawan arah di Lenteng Agung itu loh, lihat nggak beritanya? Wah, kamu tidak update. Jadi pagi-pagi kan banyak orang memang yang lawan arah di sekitaran Lenteng Agung kan? Karena memang satu arah, nggak boleh yang namanya lawan arah kan?
1: Lenteng Agung tuh SMA 2 ya?
2: Nah, Lenteng Agung tuh Jakarta Selatan.
1: Oh, soalnya kan Lenteng Agung juga SMA 2 gak sih?
2: Sejak itu Budi Agung, bos.
1: Oh, bukannya Lenteng Agung ya? Gue pikir, aduh. Terus gue lagi mikir
2: organik kan? Tetap organik ya.
1: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight, hanya di KCFM.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, pernah dengar gak sih? Katanya kalau makan malam lewat jam 7 bisa bikin badan gemuk. Eits, itu mitos ya. Faktanya, badan kamu itu gak bisa baca jam. Yang bikin berat badan naik itu bukan jam makannya, tapi berapa banyak kalori yang kamu makan. Jadi kalau malam-malam lapar, makan aja. Karena tubuh kamu itu gak butuh larangan, tapi butuh keseimbangan. This, KC 93.4 FM.

0: Aisha, Taylor,
1: DC Soundclash. Play all
0: the hits, Breezy Whip,
1: and highlights. Jadi gitu ceritanya.
0: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
1: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
0: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
1: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
0: Kenyalwinya maksimal.
1: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
0: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
1: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.

0: Thank you for always listening KC 93.4 FM, all the music hit.
1: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
2: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
3: Intinya musibah ini jangan jadi penghalang untuk anak-anak kita belajar. Meja belum bisa dipakai dan termasuk buku juga yang masih di sana.
4: Titik awalnya di Makorem Ruangan Bertenggara, finishnya di Balai Iskala.
5: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai di Bogor Barat, tembok penahan tanah longsor, satu warga meninggal dunia. Di Majalengka, tiga ruang kelas ambruk, siswa belajar di musola dan perpustakaan. Kirab Mahkota Binokasih Milangkala Tatar Sunda, ribuan warga padati halaman kantor Bupati Tasikmalaya. Lanjut malam ini di Garut. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Longsor terjadi di Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, akibatkan satu warga meninggal dunia. Hujan dengan intensitas tinggi sejak siang hari diduga menjadi penyebab utama ambruknya TPT atau tembok penahan tanah di lokasi itu.
6: Korban diketahui berinisial W berusia 24 tahun saat kejadian korban sedang melintas di lokasi untuk menuju warung. Namun tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan TPT langsung longsor menimpa korban hingga seluruh tubuhnya tertimbun material.
7: Ada dilaporkan kejadian tanah longsor dan mengakibatkan satu korban jiwa meninggal. Yang bersangkutan almarhumah ini sedang melintas ingin ke warung salah satu pun, walaupun mungkin hujan sudah mulai mereda, namun pada luar TPT yang bersisian di saluran air setinggi sekitar.
6: Selain melakukan evakuasi, petugas BPBD Kota Bogor bersama warga setempat juga melakukan pembersihan material longsor. Peruntuhan TPT sempat menutup akses jalan setapak sehingga aktivitas warga terganggu. Hingga kini petugas masih melakukan penanganan di lokasi serta mengimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan mengingat curah hujan masih tinggi.
5: Banjir bandang merendam 35 rumah di Kampung Cibolang, Desa Jamali, Kecamatan Mande, Cianjur. Banjir selama 2 hari berturut-turut itu membuat 1 rumah jebol dan 66 kepala keluarga terpaksa mengungsi.
8: Banjir terjadi setelah hujan deras mengguyur selama beberapa jam. Menurut Kepala Desa Jamali Cece Rusmana, awalnya ketinggian air hanya 30 cm, tapi menjelang maghrib ketinggiannya terus naik. Total ada 35 rumah yang terendam dan lebih dari 60 keluarga harus diungsikan. Selain itu, 1 rumah jebol akibat hantaman arus banjir. Menurutnya, banjir di lokasi tersebut terjadi selama 2 hari berturut-turut. Hal itu diduga disebabkan akibat pendangkalan sungai di sekitar pemukiman warga.
9: Sebenarnya banjir bandang ini selama puluhan tahun baru sekarang ini. Kalau ada banjir adalah ya namanya di Solokan itu memerlukan sedikit. Kalau sekarang seperti ini baru ya, paling parah terendam, terus ada beberapa rumah yang jebol. Jebol akibat terjangan banjir itu sendiri bandang. Korban nggak ada. Ya untuk sampai saat ini kami belum bisa mentaksir berapa kerugian masyarakat masing-masing.
5: Akhir pekan lalu, 3 ruang bangunan kelas sekolah dasar di Kabupaten Majalengka ambruk. Akibatnya, Senin siang, ratusan siswa harus melakukan kegiatan belajar mengajar di dalam musola serta ruang perpustakaan.
10: Ambruknya 3 bangunan yang baru direnovasi ini diduga akibat penahan baja ringan yang tidak kuat menahan genting. Selain itu, 3 bangunan kelas yang baru direhab 4 tahun lalu ini tampak porak-poranda. Beruntung, tidak sampai menimbulkan korban jiwa.
3: Intinya musibah ini jangan menjadi penghalang untuk anak-anak kita belajar. Saya memberikan support kepada anak-anak untuk tetap semangat belajar walaupun fasilitas mungkin ada yang tertinggal di sana. Termasuk buku juga yang masih di sana. Saya akan kirim meja untuk anak-anak supaya anak-anak bisa belajar nyaman dengan meja masing-masing seperti di kelas sana.
10: Para siswa berharap bangunan yang ambruk segera diperbaiki karena mengganggu aktivitas belajar mengajar.
5: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang.
11: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
5: Saudara,
12: Polda Jawa Barat menetapkan 6 orang pelajar sebagai tersangka dalam kasus dugaan perusakan dan pembakaran fasilitas umum serta pos polisi dalam aksi unjuk rasa peringatan May Day di Kota Bandung. Para tersangka bukan peserta aksi May Day atau buruh dan juga bukan dari kalangan mahasiswa, namun sekelompok massa yang dengan sengaja membuat kekacauan.
13: Kabid Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan menjelaskan, para tersangka ini diketahui positif mengkonsumsi obat-obatan terlarang saat melancarkan aksi anarkisnya. Keenam tersangka ini memiliki peran masing-masing dalam aksi kerusuhan tersebut. Para tersangka kini telah ditahan di Mapolda Jabar untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Di sisi lain, pihak kepolisian masih terus melakukan pengembangan lebih lanjut guna mengejar pelaku lainnya yang terlibat dalam kerusuhan tersebut.
14: Itu adalah masa yang bukan dari buruh, bukan kelompok itu. Yang bersangkutan ini menggunakan tutup kepala, tutup muka berwarna hitam, membawa petasan, membawa molotov dan alat-alat yang sifatnya adalah untuk merusak atau sajam. Dan ini indikasinya mereka adalah berniat untuk melakukan pelanggaran hukum.
13: Secara terpisah, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku sangat prihatin terkait kerusuhan yang terjadi pada saat peringatan Hari Buruh Sedunia atau May Day 1 Mei 2026 yang terjadi di Kota Bandung. Lebih lanjut, Dedi mendesak Polda Jabar untuk mengusut tuntas kasus tersebut dan menangkap otak dari aksi anarkis tersebut.
15: Kita menyampaikan rasa prihatin ya, masih ada orang, kelompok orang yang memanfaatkan situasi hari buruh yang sudah berjalan dengan damai, dengan tiba-tiba muncul tanpa pemberitahuan UNRAS, tanpa orasi, geruduk-geruduk melakukan pembakaran. Dan saya yakin jajaran Polda Jabar akan mampu menyelesaikan, mengusut tuntas tindakan kriminal itu dan bisa memprosesnya secara hukum.
12: Kirab budaya Napak Tilas Pajajaran dalam peringatan Milangkala Tatar Sunda yang digelar pemerintah Provinsi Jawa Barat di halaman kantor Bupati Tasikmalaya, Senin 4 Mei malam berlangsung meriah. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang didampingi Setda Provinsi Jawa Barat dan Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, Wali Kota Tasikmalaya, Fiman Alfarisi, Wakil Bupati Tasikmalaya, unsur Forkopimda Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, bersama-sama mengikuti prosesi kirab budaya.
16: Kirab budaya Napak Tilas Pajajaran dalam peringatan Milangkala Tatar Sunda yang digelar oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat di halaman kantor Bupati Tasikmalaya Senin 4 Mei malam berlangsung meriah. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang didampingi Setda Provinsi Jawa Barat dan Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin, Wali Kota Tasikmalaya Fiman Alfarizi, Wakil Bupati Tasikmalaya, unsur Forkopimda Kota dan Kabupaten Tasikmalaya bersama-sama mengikuti prosesi kirab budaya. Antusiasme masyarakat begitu tinggi. Ratusan bahkan ribuan warga tumpah ruah memadati halaman kantor Bupati Tasikmalaya untuk menyaksikan kirab mahkota binokasi meskipun sempat diguyur hujan. Kirab dimulai dari Universitas Cipasung dengan rangkaian prosesi budaya termasuk penampilan tarian tradisional iring-iringan kuda pengawal serta kereta kencana yang membawa mahkota binokasi sebagai simbol kejayaan Tatar Sunda. Rombongan kirab bergerak menuju halaman kantor Bupati Tasikmalaya dilanjutkan penampilan seni budaya peserta kirab dari perwakilan kota kabupaten se-Jawa Barat seperti Kabupaten Ciamis yang menampilkan bebegig. Prosesi dilanjutkan dengan peletakan mahkota binokasi pada meja yang telah disiapkan di panggung utama sebagai simbol kembalinya nilai-nilai luhur sehingga dapat terlihat masyarakat dan tamu undangan yang hadir. Pada puncak acara, Gubernur Dedi Mulyadi menyampaikan sambutan yang menekankan pentingnya amanah dari karuhun dalam kehidupan masyarakat mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan hingga pembangunan infrastruktur demi kesejahteraan rakyat.
17: Mudah-mudahan Kabupaten Tasik, Kapayun, Langkung, Nanjer, marulus jalana, kaurus rakyatna, harejo gunungna, curcor caina, sugi mukti patanina, berat bekar padagangna. Mudah-mudahan leuweung harejo rakyatna ngejo.
16: Bupati Cecep Nurul Yakin atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya sampaikan terima kasih atas kunjungan gubernur dan penyelenggaraan kirab di wilayahnya.
17: Hatur nuhun Pak Gubernur, parantos ngalongok ka Kabupaten Tasik. Mugia Pak Gubernur sehat walafiat, panjang yuswa, berkah rezeki, engal kenging jodoh. Mugia Pak Gubernur teras nanjeul. Kamu mimpin urang sadayana. Jawa Barat makin istimewa.
16: Setelah semalam Milangkala Tatar Sunda dalam kirab budaya Napak Tilas Pajajaran berlangsung di Kabupaten Tasikmalaya, malam ini akan digelar di Kabupaten Garut. Kepastian disampaikan Bupati Garut Abdul Syakur Amin saat mengecek lokasi persiapan penyelenggaraan kirab budaya Senin 4 Mei siang. Menurutnya, sebanyak 27 kabupaten kota di Jawa Barat akan menunjukkan kreasi khas daerah mereka yang digelar di pusat perkotaan Kabupaten Garut Selasa 5 Mei malam. Ia menuturkan kirab dimulai di Jalan Bratayuda sekitar markas Korem 062 Tarumanagara, melewati Jalan Ahmad Yani berakhir di kantor Bakorwil atau kantor Gubernur Jawa Barat Balai Dewa Niskala.
18: Rencananya tadinya di Cibalong. Nah, di situ ada situs yang bersejarah, tapi karena pertimbangan lain-lain akhirnya diputuskan di Garut, dan kita akan laksanakan titik awalnya adalah di Makorem 062 Tarumanagara, inisnya di Balai Niskala. Kami mengajak seluruh warga Kabupaten Garut untuk bersama-sama melihat karnaval atau kirab budaya Milangkala Tatar Sunda.
2: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
1: www.radioprssnijabar.net.
0: All the music hits only on KCFM.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor in the morning.
1: Bon, agak
2: kayak gemes gitu loh.
1: Asing ya, maksudnya bukan asing, iya. Kayak agak aneh ya dengernya ya.
2: Iya betul. Kayak lucu gitu ngomongnya. Kayak lu nih bertato gitu.
1: Oh.
2: Lu ngomong kapitil lucu tau.
1: Kayaknya karena memang huruf kecil kan, kecil-kecil, jadi kapitil.
2: Kapitil.
1: Kalau gede kan kapital. Kalau kecil
2: kapitil lucu kapitil.

0: Mau masih dengerin Kiss Indo yang muterin lagu hits Indonesia.
1: Glitter, break dulu yuk.
2: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
1: Yang pedes-pedes pasti enak.
3: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
1: Yang pedesnya bombastis kan.
2: Wah, soya mie itu bikinnya sat-sat. Praktis, tinggal seduh.
1: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
2: Siap dong, mau-mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
1: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Ada topping kris-krisnya.
4: Wah, bener rasanya yummy.
1: Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya menjadi berapi-api.
2: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
1: Yuk, gurih, let's start.
5: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
1: Dari Wings Food.
6: Asik, kita di pantai,
7: yeah, coy. Iya, yoi.
6: Panas tahu.
8: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
6: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
8: Hei, salah
7: Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukanya.
9: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Justus baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepat larut.
1: Seger. Cil abis.
7: Air kelapa mudanya real cuy.
1: Just Juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
10: Just Juice kelapa muda, Just Juice kelapa muda, gercep banget.
9: Just Juice rasa kelapa muda. Segernya chill, air kelapanya real.
11: Dari Wings Food, Easy FM, yang daily hit playlist non-stop.
12: This song is for you. You better.

0: Punya siaran pagi di Kiss FM Bogor in the morning.
1: Aku ingin terbang bebas di angkasa.
2: Balik-balik bambu.
3: Walaupun Doraemon tiap hari suaranya kayak masuk angin ya. Kayak lagi
1: kayak untuk ukuran kucing tuh.
3: Iya, terlalu serak.
1: Iya, terlalu puber gitu.
3: Iya, benar. Kalau gue sih banyak ya Doraemon, Dragon Ball tuh salah
1: banyak.
3: Satunya gitu.
1: Salah satunya juga aku ditemani sama Shinchan.
3: Iya, keren Shinchan.
1: Betul. Nah, biasa sebelum Doraemon tuh Shinchan tuh.
3: Terus ini apa namanya?
1: Antaro.
3: Kobo-chan.
1: Iya.
3: Yes. Kobo-chan enggak?
1: Kobo-chan.
3: Terus ada yang perempuan yang rambutnya ini Bob, siapa namanya?
1: Apa? Dora.
3: Miyako.
1: Magicom.

0: Ya cuma di Kisindo.
1: Sepeda.
2: Iya, iya.
3: Aduh, aduh, aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi dua.
4: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi dua goreng Aceh.
2: Wah, rumahnya.
3: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
4: Iya ya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
3: Iya dong, fantastis.
4: Siap, cantik.
2: Aceh.
4: Mie sukses Aceh luar biasa. Bang Atar.
2: Wow, mie Acehnya beneran otentik kan, Neng Wika?
3: Iya kan?
4: Saking otentiknya, berasa di Aceh. Mantap, tap.
3: Jelas, irit lagi.
2: Neng Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh. 2-3 makan sukses. Coba ini ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
5: Duh, sore-sore gini ngantuk banget ya.
6: Makanya jangan kerja mulu. Hiburan dikit, kek.
5: Hiburan apaan? Drama Korea udah gue tamatin semua. Lu kalau sore biasanya ngapain sih?
6: Nunggu jam 4.
5: Emang kenapa jam 4?
6: Soalnya podcast kamu.
5: Podcast aku.
6: Di GR podcast kamu.
5: Oh.
6: Podcast kamu, Kisi FM ada tamu, tayang setiap hari Selasa dan Jumat jam 4 sore di YouTube Kisi 934 FM.
7: Keep your daily with Kisi FM.

0: Dengerin deh siaran sore di KIS FM.
1: Kuto Aji yang versi barunya tuh.
2: Benar.
1: Seru tuh. Terus Yura Yunita harus bahagia, boleh.
2: Betul. Spesial buat hari jomblo, boleh request.
1: Yes, boleh. Boleh iya.
2: Boleh apa?
1: Langsung aja guys, kalau kalian mau request di 0811.
2: Apaan sih? 0811
1: nomor
2: siapa?
1: Itu nomor
2: siapa?
1: Gua, kata gua kok mau nyebut nomor gua.
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KIS FM, All the Music Hits.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Isi nostalgia.
2: Wah, ini baru lagu.
3: Isi nostalgia.
2: Tuh kan, ini enak.
4: Isi nostalgia. Nostalgia.
1: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12. Kisi Nostalgia hanya di Kisi FM. Musiknya semua hits.
3: Kisi Nostalgia.
2: Kayak gini nih yang gue mau.
5: Stream on Antinom.
1: Kisi FM, all the music hits.

0: Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Masih iya. Masih oke lah. Maksud gue kalau mango sticky rice kan nasinya ketan. Tuh ketan. Lu kebayang gak kalau nasi perak? Maksud gue nasi
2: goreng.
1: Nasi goreng.
2: Masih goreng.
1: Terus pake. Iya, buyar terus pakai semangka. Maksud bener, gue kayak bener. Ih, tolonglah gitu. Kayak aneh banget.
2: Lebih absurd lagi pakai manggis.
1: Manggis tuh kayak gimana sih?
2: Ya ampun.
1: Enggak wujudnya.
2: Ampun.
1: Wujudnya manggis tuh kayak gimana sih?
2: Yang ada ekstraknya.
1: Yang bisa tebak-tebakan pantat itu bukan sih? Yang...
2: Betul.
1: Oh, itu kan, benar kan? Ye. Ye. Oh, itu benar.
2: Kalau boleh tahu SD-nya di mana sih dulu?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam.

0: Saatnya Kisindo yang muterin lagu hit Indonesia.
1: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama? Kita tanya masternya.
2: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpiece-ku bersama mie sedap ahlinya rasa.
3: Chef Devina, apa yang bikin beda?
2: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minya lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
1: Oh iya?
2: Sambal merahnya buatanku barengmu sedap. Rasanya khas banget.
3: Mau dong, Chef?
2: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin kerembesan kriuk. Here you go. Enjoy.
3: Minya pipi dan kenyal.
1: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
2: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
3: Sedap.
2: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
3: Yes, yes, Chef.
1: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wingscare.
8: This ain't your basic playlist. Because you're listening, KCFM, all the music hits. All the music hits.

tertempa keras oleh banyak cerita. Mati berkali-kali tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat aku semakin hebat.

0: Semua tangis dan tawa di depan mata. Aku tak pilih kasih, kan ku peluk semua.
1: Dengerin deh siaran sore di Kisi FM.
2: Tapi memang ada himbauan juga untuk para sekolah, para murid-murid, para siswa-siswa. Kok murid, gue gak pernah denger.
3: Maaf ya, healthy people, daerah tuh SD di Zimbabwe. Jadi dia gak tahu pengulangan kata siswa-siswi.
2: Salah.
3: Semuanya bisa digabungin, murid-murid. Putra-putri, siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi, murid-murid dari mana?
4: Nah, absurd tapi seru kan?
1: Dengerin Afternoon Delight, Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam.

0: Kisindo, muterin lagu Indonesia yang pasti kamu suka. Eh, stop. Mau ngerokok ya lo? Gak boleh tahu ngerokok di tempat umum.
1: Yaelah, Nit, sebatang aja. Asem banget ini, mana macet tuh lihat. Asapnya juga gak akan kenal lu kok.
0: Tetap aja, ngerokok di tempat umum itu dilarang, Farhan. Bisa ganggu pengendara lain juga tahu.
1: Tenang, gak akan.
2: Mas, kalau mau ngerokok jangan di tempat umum kayak gini dong. Asapnya bakal kemana-mana, ganggu pengendara lain. Kalau asapnya bisa ditelan sendiri sih, gak apa-apa dah.
1: Yaelah mas, lebay amat sih rokok-rokok saya ini mas.
2: Yes, itu dibilanginnya ngeyel. Aturan ya tetap aturan mas. Kalau nanti cewek ilfil, ribet lagi urusannya. Kayak saya tadi. Tuh, dompetnya jatuh. Nanti kalau kena denda nggak bisa bayar.
3: Nah, healthy people, berdasarkan Undang-Undang nomor 106 ayat 1 dan Undang-Undang nomor 22 pasal 283 tahun 2009 menyatakan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain yang mengakibatkan gangguan konsentrasi, termasuk merokok, dapat dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Jadi, hargai hak orang lain untuk menghirup udara bersih ya, karena asap kalian tanggung jawab kita semua. This public service announcement by Kisi 93.4 FM, all the music hits.
4: Aduh, macet amat sih jalanan.
5: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya, terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
4: Ya tetap aja, emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
5: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di Kisi FM.
6: Keep your daily with Kisi FM. It's the never quit.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
1: Wow. Tapi ini memang cocoknya untuk kaum menang, bukan untuk kaum menang-mening
2: buat
1: ya.
2: Buat yang benar pecinta Nike.
1: Betul, dan pecinta apa namanya baju-baju yang desainnya tuh lain dari yang lain. Betul, keren sih.
2: Kayaknya Balenciaga apa siapa tuh? Balenciaga yang bikin dari bubble wrap.
1: Baju. Oh iya benar. Terus juga yang
2: Balenciaga banyak tuh limbah.
1: Terus yang Balenciaga ngeluarin tas kecil banget tau gak? Yang hanya bisa dilihat pakai Microsoft. Microsoft. mau bikin Excel tuh ya?
2: Excel lagi.
1: Kan ada Microsoft Excel.
2: Iya Excel lagi. Excel lagi ngapain bikin tas pakai Excel?
1: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight hanya di KIS FM.

0: Thank you for always listening PC 93.4 FM, all the music hit.
1: Aduh, macet amat sih jalanan.
2: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
1: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
2: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KCFM.

Gimana kabar kamu nih Healthy People di hari Selasa 5 Mei 2026? Semoga tetap happy walaupun cuaca tidak mendukung kamu untuk kemana-mana ya. Jadi pastikan lagi nih Healthy People, kalau misalnya kamu pengen kemana-mana, cek perakiran cuaca atau mungkin tanya-tanya. Sambil dengerin Hizy FM Afternoon Delight sampai jam 7 malam nanti, Revan akan temenin kamu. So stay tune terus.

0: Gimana? Enak kan lagu-lagunya? Biar lebih enak lagi, mending download aplikasi Kisi FM Bogor di Play Store.
1: They like sun on my skin.

0: Music Station.
1: Welcome to Japan.
2: Hai Dit,
3: gue habis dari Singapura nih.
2: Wah,
3: laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
1: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
2: Enak delisi ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Minyak kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
2: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy.
5: Dari Wings Food.
6: Hai.
5: Hai.
6: Sorry, Megandomani ya?
5: Iya bener.
6: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi
5: ya?
6: Sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
5: Bisa aja.
6: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
5: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
6: Serius?
5: Iya.
6: Gimana?
5: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower.
6: Wah.
5: Sabun mandi dengan wangi elegan parfum passion flower. Nih, cium sendiri wanginya.
6: Mana? Mewah juga ya wanginya.
5: Mm-mm. Dan tahan lama.
6: Oh iya?
5: Karena ada gift perfume lock-nya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga.
6: Oh.
5: Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
6: Wah, goals aku banget tuh.
5: Iya kan?
6: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
5: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
0: Wingscare. KCFM is everywhere.

93.4 FM, musiknya semua hits. Pulang, float, healthy people. Yang nemenin kamu di afternoon delight di 15.22 waktu Indonesia bagian barat. Siapa di sini yang back to 90s ya? Bisa dibilang nih healthy people. Kalau misalnya kamu dulu pernah beli handphone ya, tapi earphone-nya gak pernah terpakai. Earphone kabel nih healthy people menjadi prima donna kembali. Jadi coba cek lagi kardus-kardus handphone kamu apakah masih ada earphone-nya. Cuman masalahnya zaman gua dulu itu belum bisa membedakan mana earphone, mana headset, ya kan? Mana apalagi tuh yang enggak pakai kabel tuh. Yang lupa. Yang kayak gini cuman enggak ada kabelnya, ya kan? Ya, apa namanya? Ya, headphone ya. Nah, kayak gitu tuh. Nah, healthy people nih, kalau sekarang itu tren ya earphone kabel itu mulai kembali balik menjadi primadona nih. Kenapa? Karena Gen Z sedang mengangkat kembali earphone kabel sebagai tren retro yang relevan di awal 2026. Jadi setelah 5 tahun menurun nih, penjualannya melonjak sekitar 20%. Kita tahu ya, semua orang pakai TWS ya kan. Terus juga biar kelihatan efisien, mungkin sporty. Tapi sekarang itu back to retro lagi nih healthy people. Dalam 6 minggu pertama tahun ini, di saat pasar audio nirkabel mulai jenuh nih, malah justru ada segelintir public figure yang mengetrenkan tren itu nih healthy people. Jadi bukan cuma soal gaya aja ya, banyak yang beralih karena lebih praktis tanpa dicas, bener. Minim gangguan koneksi, iyalah. Lebih murah dan kualitas suara lebih stabil, bener. Gue masih sampai sekarang tuh lebih memilih untuk memakai earphone kabel dibandingkan dengan TWS. Karena lebih simpel aja, walaupun ya gantung-gantung kabelnya maksudnya ya. Jadi tren ini nih healthy people makin cepat menyebar setelah terlihat dipakai figur publik ya, seperti Jacob Elordi dan Bella Hadid, hingga idol K-pop yang menjadikannya bagian dari estetika sehari-hari. Jadi buat Gen Z ini bukan jadul tapi retro ya, simple dan jadi simbol lepas sejenak dari ribetnya teknologi nirkabel. Kesimpulannya, earphone kabel kembali bukan hanya nostalgia tapi karena fungsi dan gaya bertemu di waktu yang tepat. Gue bisa prediksi juga nih healthy people, nanti setelah earphone kabel ini mungkin ya Gen Z akan mengetrenkan handphone keypad lagi nih, ya kan? Handphone yang gimana lu tuh cuma bisa teleponan doang. Karena kan sekarang itu banyak orang yang udah males beli pulsa ya. Terus itu kayak telepon biasa tuh orang udah males. Siapa tahu bisa nanti kedepannya setelah ada earphone retro, pakai handphone retro kembali. Kalau kamu gimana? Healthy people, apakah kamu lebih memilih earphone kabel atau TWS? GCFM, hit music station.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Dapat pesan apa nih? Peringatan, akun Anda terdeteksi aktivitas mencurigakan. Klik link berikut untuk verifikasi. Hah? Aktivitas mencurigakan? Kok serem banget sih?
3: Kenapa lo, Bio?
2: Ini, Za, akun gue katanya mau diblokir. Gue disuruh klik link gitu.
3: Loh, jangan asal klik. Zaman sekarang tuh banyak penipuan, Bio. Pesan kayak gitu tuh sering phishing. Mereka sengaja bikin lo panik biar lo buru-buru ikutin perintahnya.
2: Yaudah lah, Za. Kan cuma disuruh klik verifikasi doang. Ribet ah lo.
4: 2 hours later.
2: Za, saldo di bank gue berkurang. Tiba-tiba kepotong.
3: Kan udah gue bilang.
2: Aplikasinya udah gak bisa dibuka lagi.
3: Itu namanya phishing. Modus buat nyamar jadi pihak resmi. Padahal tujuannya nyolong data sama duit lo doang.
2: Iya deh, Za. Gue tuh keburu panik. Gue gak kepikiran sama sekali. Langsung klik aja. Kapok deh, gak bakal asal pencet link lagi.
5: Phishing adalah modus penipuan digital dengan memalsukan pesan, tautan, atau situs agar terlihat resmi. Tindakan ini dapat melanggar pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak membuat, mengubah, atau memanipulasi informasi, dokumen elektronik sehingga terlihat seolah-olah data tersebut asli dan dapat dipercaya. Pelaku dapat dikenakan pidana penjara hingga 12 tahun dan denda 12 miliar rupiah. Jadi jangan panik. Jangan langsung klik, selalu cek kebenaran informasi sebelum bertindak ya. This public service announcement by KC934FM, all the music hits.
6: Gimana? Enak kan lagu-lagunya? Biar lebih enak lagi, mending download aplikasi KC FM Bogor di Play Store.

0: Sugar in the morning with Awalista and Noverina.
1: Wait.
2: Tau gak sih lo?
1: Apa burung?
2: Itu gue gak pernah tahu tuh bentuk burungnya kayak apa. Burung wik-wik. Gue udah gak pernah denger tuh burung mana ya?
1: Lu mah burung beo aja, kenapa burung beo?
2: Bawel kalau burung beo.
1: Enggak, bukan.
2: Enggak, males gue kalau burung beo bisa cuman Assalamualaikum.
3: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
2: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
2: Masa sih gak happy? Masa iya?
3: Everywhere and every time at www.kcfm.com.
4: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade,

0: PC 94 FM.
1: Sepeda.
2: Iya, iya.
3: Aduh, aduh, aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi 2.
4: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi 2 goreng Aceh.
2: Wah, rumahnya.
3: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
4: Iya ya, minyak kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
3: Iya dong, fantastis.
4: Siap cantik.
2: Aceh.
4: Mie sukses Aceh luar biasa. Ah, mengata.
2: Wah, mie Acehnya beneran.

0: biar nilai gue aman.
1: Serius lo,
0: Zah? Santai aja kali, kan cuma tanda terima kasih doang.
1: Itu mah bukan tanda terima kasih, itu namanya gratifikasi.
0: Lah, kan gue mahasiswa, bukan pejabat.
1: Dosen itu punya wewenang nilai. Kalau lo ngasih sesuatu biar dapat keuntungan, itu udah masuk pelanggaran.
0: Eh, grup kelas rame tuh. Katanya ada yang ketahuan titip amplop buat dosen. Langsung dipanggil fakultas. Yah, ngeri juga ya.
1: Makanya, Zah, nilai itu dikejar, bukan dibeli.
2: Tuh kan, niatnya biar aman, malah nyari masalah. Di lingkungan kampus, memberi hadiah kepada dosen atau pihak akademik untuk mempengaruhi nilai, kelulusan, atau keputusan tertentu, termasuk bentuk gratifikasi dan melanggar prinsip integritas akademik. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Pasal 12 Nomor 20 Tahun 2001, penerima gratifikasi dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan pidana denda 1 miliar rupiah. Jadi, daripada kelihatan aman sekarang, tapi ribet belakangan, mending lurus dari awal. This public service announcement by KISI 93.4 FM, all the music hits.
3: This is KISI 93.4 FM.
4: KISI FM.
5: Check it out.

Isso seperti 3.5 musiknya's white baik lagi Reva dan Dera. Enggak ada ya Deranya ya. Deranya enggak masuk. Reva nemenin kamu nih Healthy People ya di 16.22 Indonesia bagian barat nih ya. Dan Healthy People buat kamu yang mungkin masih menggunakan mobil listrik, selamat. Akhirnya kalau kemarin itu kan banyak perdebatan

0: apakah setiap daerah itu bisa mengumpulkan retribusi atau mungkin pajak untuk pembangunan daerahnya. Lagi-lagi Jakarta nih yang lebih memberikan kabar bahagia buat kamu para pengguna mobil listrik ya. Jadi pajak kendaraan listrik nih, katanya kemarin sih ada rumornya pengen dipajakin ya, tapi sekarang Pemprov DKI ini ya katanya tetap bebas pajak dan ganjil genap di Jakarta. Ya dong, tunggu dulu sampai banyak baru dipajakin ya. Jadi kebijakan daerah merujuk pada surat edaran Kementerian Dalam Negeri ya, nomor berapa ini, nomor 901-131 3764 SJ yang katanya tentang pemberian insentif fiskal bagi kendaraan listrik LDPPA. Jadi pemerintah Provinsi Jakarta memastikan tetap mempertahankan insentif fiskal bagi kendaraan listrik berbasis baterai ya. Kalau misalnya mobil kamu baterainya ABC tapi saya nggak tahu tuh, apalagi alkalin ya. Jadi kebijakan mencakup pembebasan pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor. Jadi serta pembebasan dari pembatasan lalu lintas ganjil genap. Jadi enaknya gitu healthy people. Kalau misalnya kamu punya mobil listrik, kalau ke Jakarta udah nggak harus ngecek tanggal, ngecek plat ya. Jadi bebas untuk lewat jalanan yang ada ganjil genapnya. Jadi menurut Kepala Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta, Luciana Herawati mengatakan nih, arah kebijakan daerah mengikuti ketentuan pemerintah pusat. Jadi kebijakan tersebut merujuk pada surat edaran Kementerian Dalam Negeri tentang pemberian insentif fiskal bagi kendaraan listrik gitu. Dan katanya Luciana menyebutkan kebijakan ini menjadi bagian dari upaya mendorong penggunaan kendaraan rendah emisi di Jakarta. Dan ia menilai insentif fiskal diperlukan untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik sekaligus memperkuat ekosistem energi bersih di tingkat daerah. Dan di sisi lain juga nih yang lebih people, menurut Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Safrin Liputo mengatakan pembebasan kendaraan listrik dari aturan ganjil genap tetap diberlakukan. Jadi kebijakan ini dinilai relevan untuk mendukung pengendalian polusi udara dan mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam memilih moda transportasi ya. Tapi yang benar ya hal ini pasti kedepannya ini banyak juga orang yang lama-kelamaan bakal beralih dari kendaraan mobil bensin ke listrik. Karena kita tahu ya, kita kan masih dulu masih skeptis terhadap transportasi listrik yang dimana ngecasnya lama, terus juga takutnya mati mendadak atau mungkin kehabisan baterai ya kan. Tapi ini dengan kemarin kenaikan BBM di segala lini ya, itu membuat orang berpikir lagi kayaknya oke deh berubah ke kendaraan listrik gitu. Karena kita tahu ya, pertama kali banyak mobil listrik itu cuma laku sekitar 20 unitan di Indonesia. Tapi sekarang wah, penjualan dari kendaraan listrik itu beratus persen mobil listrik terjual. Jadi gimana healthy people, apakah kamu tetap setia menggunakan kendaraan berbasis bensin atau sudah pindah ke kendaraan listrik?
1: Kisi 93.4 FM, musiknya semua hits.

0: Skip your daily with Kiss FM. It's the never quit.
1: Pernah cobain mie goreng yang langsung terasa beda dari suapan pertama?
2: Kita tanya masternya.
3: Ini kreasi baruku, mie sedap goreng ala Chef Devina. Kolaborasi masterpieceku bersama mie sedap ahlinya rasa.
4: Chef Devina, apa yang bikin beda?
3: Sedapnya level up, from my kitchen to yours. Minyak kenyal? Pasti. Minyak pipi? Beda lagi. Aku pilih tekstur mie pipi. Minyak lebih lebar, jadi bumbu racikanku mudah meresap.
1: Oh iya?
3: Sambal merahnya buatanku bareng mie sedap. Rasanya khas banget.
4: Mau dong, Chef?
3: Eits, tunggu dulu. Aku mau taburin keremesan kriuk. Here you go. Enjoy.
4: Minyak pipi dan kenyal.
1: Rasanya unik. Ini ada sayurannya, Chef.
3: Yes, aku pakai sayur lengkap biar pengalaman makannya makin perfect.
4: Sedap.
3: Pertama di Indonesia, mie sedap goreng ala Chef Devina. Sedapnya full of taste dari Wingsfood. Cobain sekarang.
4: Yes, yes, Chef.
5: Lurus.
6: Oh, masih lurus.
5: 100 meter belok kanan.
6: Masih di jalan. Bentar lagi

0: sampai.
1: Belok kanan.
0: Loh, kanan?
2: Makanya, jangan main handphone saat berkendara. Bahaya loh buat kamu sendiri dan orang lain. Nah, ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan kalau setiap orang harus mengemudikan kendaraannya dengan penuh konsentrasi. Dan menggunakan handphone dapat mengurangi konsentrasi saat berkendara. Jadi kalau mau main handphone, sebaiknya berhenti dulu biar lebih aman. This public announcement by KC93.4FM, all the music hits.
3: Gimana? Enak kan lagu-lagunya? Biar lebih enak lagi, mending download aplikasi KC FM Bogor di Play Store.

93.5 buat FM musiknya semua. Hits Healthy People, Reform temenin kamu nih. A couple minutes, Olivia Dean. Di 16.50 waktu Indonesia bagian Barat ya. Di jam-jam yang memang, aduh, capek banget yang ngalamin hari ini. Ya kan, mengawali hari, menutup hari dengan rasa, aduh, baterai sosial gue kayaknya habis nih. Istilah-istilah kayak gini baru aja sih ya, Healthy People, terdengar akrab di lingkungan sekarang-sekarang ini. Zaman gue dulu, ya kan, justru ketika ada keramaian, kita harus ada di situ. Tapi kalau sekarang itu, ya banyak anak-anak zaman sekarang, khususnya Gen Z itu, aduh, baru ngobrol setengah jam, satu jam, udah bilang kayaknya baterai sosial gue udah habis deh. Tapi kenapa nih? Kalau misalnya ada baterai sosial, ya kan pastinya ada juga sebabnya. Jadi ada studi yang mengatakan nih, social battery Gen Z cepat habis dibanding Gen dulu. Kok bisa ya? Jadi nih gini, Healthy People, ada riset dari McKinsey and Company menunjukkan bahwa Gen Z memiliki tingkat kecemasan sosial yang lebih tinggi, yang menyebabkan baterai sosialnya mereka lebih cepat habis. Jadi studi ini juga menemukan bahwa interaksi digital yang intens membuat interaksi tatap muka terasa lebih menguras energi secara mental, fisik, dan emosional. Memang ya. Jadi karena ada istilah-istilah gini, ya kan, buat gua pribadi, jadi kena apa ya, kena efek dominonya. Karena kalau misalnya ketemu sama Gen Z yang mungkin baterai sosialnya udah habis, ya kan, pastinya kan menyerap energi negatif kan untuk teman-teman yang ada di sekelilingnya. Jadinya males juga, suasana jadi gak asik aja kalau misalnya baterai sosial tuh udah habis. Jadi laporan ini juga nih yang lebih menjelaskan bahwa Gen Z membutuhkan waktu istirahat tanpa gangguan atau bad routine atau hermit mode untuk memulihkan energi setelah bersosialisasi. Jadi hal ini bukan berarti antisosial ya, melainkan mekanisme perlindungan diri dari kelelahan mental akibat paparan informasi dan yang konstan di media sosial. Jadi ada faktor yang menyebabkan kenapa para Gen Z khususnya kalau diajak ngobrol terus juga senggol bacok, ya kan. Kemudian ada juga faktor dari teknologi, yaitu media sosial untuk people ya. Tapi kalau misalnya ngomongin tentang kecemasan, baterai sosial yang habis, pasti diawali dari rasa takut nih, Healthy People ya. Banyak sekali ketakutan-ketakutan yang mungkin ya dialami oleh teman-teman, entah itu milenial, entah itu Gen Z ataupun generasi kolonial. Tapi gak ada salahnya sih untuk tetap punya rasa takut. Apalagi kalau sekarang itu ngelihat media sosial, kita tahu ya trafiknya cepat banget, trennya berubah cepat banget, yang dimana kalau misalnya lo belum ngikutin tren yang itu, udah ada tren baru, itu pasti memberikan tekanan secara sosial juga, tekanan secara psikis juga, emosional dan semuanya. Tapi seru nih Healthy People di hari Selasa ini ngomongin tentang rasa takut ya. Kamu lagi takut apa sih untuk melangkah di hari ini atau mungkin besok, atau mungkin punya kecemasan-kecemasan yang mungkin bisa diceritakan sama gue pribadi, siapa tahu gue juga gak sendiri ya, karena gue juga takut sih sebenarnya setiap harinya. Ya sore, Healthy People, ngomongin tentang rasa takut, apa yang kamu takutin ya belakangan ini, boleh diceritain, boleh langsung di share juga ya, langsung aja WhatsApp di 087780934. Dan mau menyapa juga buat Hilmi yang mungkin lagi di perjalanan ya dari kantornya, hati-hati di jalan bro ya. Jadi buat kamu yang mungkin juga Hilmi pengen ikutan juga ceritain ketakutannya, boleh langsung aja WhatsApp di 087780934.

0: Afternoon Delight will be right back. Kisi FM.
1: Glitter, break dulu yuk.
2: Laper, habis latihan dance enaknya ngemil kali ya.
1: Yang pedes-pedes pasti enak.
3: Pas banget nih, ada yang baru. Soya mie pedes rasa ayam pedas. Yuk cobain.
1: Yang pedesnya bombastis kan.
2: Wah, soya mie itu bikinnya saset. Praktis, tinggal seduh.
3: Jadi, nih udah siap nyobain yang pedesnya bombastis.
2: Siap dong, mau. Wah, ayamnya yang pedes dan gurih.
3: Mie-nya chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Ada topping kris-krisnya.
1: Wah, bener rasanya yummy. Pedesnya bikin lagi. Abis makan soya mie ayam pedes, rasanya jadi berapi-api.
2: Iya, jadi semangat lanjutin dance lagi.
1: Yuk, Gure, let's start.
4: Soya mie gelas ayam pedas. Yum-yum-nya asik abis. Pedesnya bombastis.
3: Dari Wings Food.
5: Stop. Mau ngerokok ya lo? Gak boleh tahu ngerokok di tempat umum.
6: Yaelah, Nit, sebatang aja. Semangat ini, mana macet tuh lihat. Asapnya juga gak akan kenal lu kok.
5: Tetap aja, ngerokok di tempat umum itu dilarang, Farhan. Bisa ganggu pengendara lain juga tahu.
6: Tenang, gak akan.
7: Mas, kalau mau ngerokok jangan di tempat umum kayak gini dong. Asapnya bakal kemana-mana, ganggu pengendara lain. Kalau asapnya bisa ditelan sendiri sih, gak apa-apa dah.
6: Yaelah mas, lebay amat sih rokok-rokok saya ini mas.
7: Yes, itu dibilanginnya ngeyel. Aturan ya tetap aturan mas. Kalau nanti cewek ilfil, ribet lagi urusannya. Kayak saya tadi. Tuh, dompetnya jatuh. Nanti kalau kena denda gak bisa bayar.
8: Nah, healthy people, berdasarkan Undang-Undang nomor 106 ayat 1 dan Undang-Undang nomor 22 pasal 283 tahun 2009 menyatakan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain yang mengakibatkan gangguan konsentrasi, termasuk merokok, dapat dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Jadi, hargai hak orang lain untuk menghirup udara bersih ya, karena asap kalian, tanggung jawab kita semua. Public service announcement by Kisi 93.4 FM, all the music hits.
9: Kisi FM, your daily hit playlist, non-stop.

0: Hai Dit.
1: Gue habis dari Singapura nih.
0: Wah,
1: laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
0: Wah, padahal pengen nyobain.
2: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
3: Enak delisi ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
1: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
1: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
0: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura lah.
1: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
4: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
1: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
4: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagih itu woy.
5: Dari Wings Food.

0: mau tahu serunya siaran pagi di KISI FM? Bogor, Good Morning.
1: Kalau yang sering nangis siapa? Ehsan.
2: Ehsan, betul. Busy.
1: Oh, busy.
2: Ehsan itu yang pamer kan?
1: Oh, Ehsan yang pamer.
2: Betul, busy itu yang suka nangis.
1: Terus tapi siapa lagi temennya yang dari Indonesia? Susi.
2: Susanti. Susi.
1: Tapi gak tapi bener kan?
2: Susi. Susi.
1: Gak bener kan? Susanti kan?
2: Susanti.
1: Namanya Susi, Susi Susanti. Ya.
2: Itu badminton.
1: Oh, Susanti ya?
2: Susanti.
1: Makanya wajar gue.
2: Itu badminton mas.
0: Seru kan? Jangan ketinggalan. Dengerin Bogor in the Morning. Senin sampai Sabtu jam 6 sampai 10 pagi. Only on KISI FM. All the music hits.
3: Lagi di jalan.

Isso para ti que eu vou dar a musiquinha semua hits bunga jiwaku Yove Anuno. Kalau lebih mana main kamu di 18.28 waktu Indonesia bagian barat. Selamat menaikkan ibadah sholat maghrib. Dan masih temenin kamu juga di jalan pastinya ya. Masih ngomongin tentang ketakutan yang mungkin sering terjadi, overthinking di malam hari, healthy people. Itu semuanya pastinya dengan bertambahnya usia, bertambahnya tanggung jawab, bertambahnya beban, pasti setiap manusia itu punya rasa takut, kecemasan, overthinkingnya sendiri-sendiri. Jadi buat kamu yang mungkin ngalamin itu ya, banyak di luar sana orang yang sedang ada di posisi seperti itu gitu. Tapi gak menutup kemungkinan juga ya, itu dialami secara normal aja gitu, healthy people ya. Karena entah dari faktor pikiran kamu, entah faktor dari mungkin rasa sakit yang sedang kamu alami, itu bisa menyebabkan cabang-cabang jadi rasa takut kamu. Tapi gimana caranya biar kita itu meminimalisir rasa takut yang kita alami? Menurut gue, kalau gue pribadi, healthy people, kalau di Indonesia, kalau di dunia, menurut gue, kita masih bisa memilah dan memilih mana yang menjadi prioritas untuk kita fokusin dalam rasa cemasnya kita, untuk kita bisa sembuhkan dalam waktu yang cepat, mana yang cuma formalitas gitu. Jadi gak ada salahnya untuk memilah dan memilih mana prioritas yang mungkin sedang kamu pikirin, mana yang cuma formalitas aja. Jadi gak banyak bug ya di otak kamu, atau mungkin sampah yang mungkin kadang jadi bikin faktor efek sampingnya jadi sering lupa, jadi gak fokus, jadi pusing ya kan, atau mungkin banyak-banyak pikiran yang selama ini seharusnya gak dipikirin, malah keikut kepikirin ya. Coba tenangin diri nih healthy people ya, untuk meminimalisir rasa takut kamu. Memang ya, timbul rasa takut gak jarang disertai dengan serangkaian gejala fisik seperti dada berdebar, enggak jatuh cinta, enggak, bukan. Terus juga sesak nafas, apalagi bisa menyerang asam lambung. Karena banyak yang di mana katanya justru asam lambung itu bukan dari makanan yang mungkin kamu makannya jorok ya, tapi dari faktor pikiran yang dimana asam lambung akhirnya naik ke permukaan, paru-paru dan jantung, jadi menyebabkan rasa nyeri saat bernafas. Terus juga nih healthy people, kamu bisa juga evaluasi rasa takut dengan pengetahuan. Jadi terkadang rasa takut muncul saat kamu kebanjiran informasi yang belum diketahui kebenarannya. Bener banget lagi, jadinya parno, jadinya overthinking ya. Misalnya banyak pemberitaan tentang vaksinasi atau imunisasi yang katanya bisa menyebabkan kejang, membuatmu takut. Contoh ya healthy people. Tapi dengan kamu memiliki pengetahuan, jadi bisa di cross check lebih dalam lagi ya, apakah benar hal-hal seperti itu. Kadang yang kita tahu ya yang zaman covid itu kan adalah inilah, ada itulah, makanya menyebabkan kita jadinya overthinking. Yang paling penting adalah healthy people, kalau misalnya kamu lagi ada di fase tentang kecemasan, tentang ketakutan, pasti ada selalu yang namanya konsekuensi. Yang konsekuensinya untuk bisa menyembuhkan kamu di rasa cemas dan rasa takut, ya mau gak mau harus dihadapi healthy people, rasa takutnya. Memang ya, terus-menerus mengidai hal yang kamu takut ini healthy people, itu gak bagus ya. Karena pastinya malah justru menambah beban dikit demi dikit. Ada permasalahan sedikit, kitanya kabur mencari waktu, mencari ketenangan. Bukannya diselesaikan, malah justru dibiarkan berlarut-larut, yang nantinya bakal jadi bom waktu di kemudian hari. Kalau menurut gue adalah ketika lo ada permasalahan, entah mungkin dengan pasangan, entah dengan temen ya kan, coba dicari solusinya. Kalau memang tidak bisa untuk diperbaiki, ya udah, lebih baik dilepaskan aja. Mending kita bacain aja nih healthy people. Ya udah ada ternyata yang pengen ikutan tema pada sore hari ini, ngomongin tentang rasa takutnya dia nih ya. Udah ada Hilmi katanya pengen ikutan tema nih ya. Katanya dia, ketakutan saat ini sih takut gak bisa memenuhi ekspektasi orang tua dan gagal mencapai visi hidup. Wajar quarter life crisis di umur 26 sampai dengan 27. Memang pasti semua orang juga lagi ada di fase terburuk
Mungkin ya, karena kita hidup dengan ekspektasi-ekspektasi orang-orang yang kita sayangin. Sebenarnya gak ada salahnya, tapi dengan mengikuti standar yang dikasih sama orang lain, menurut gua pribadi ini healthy people, kita memang gak akan pernah sampai ke sana. Karena kita bukan kita menjalani ekspektasi tersebut yang dilabelin sama kita, dinilai dari orang lain ke kita, dengan kemampuannya diri kita yang kita tahuin sendiri, justru bikin kita jadinya punya beban tersendiri. Kalau gue pribadi, gue gak pernah mau ngikutin standar nilai yang dikasih orang sama gue, karena orang lain gak pernah tahu rasanya jadi gue. Jadi gitu healthy people. Mungkin buat kamu yang ngerasa di hari ini ya, di setengah tujuh malam ini, lagi pusing, lagi burn out, atau mungkin lagi banyak pikiran, coba bisa untuk berkontemplasi dengan diri kamu sendiri. Artinya apa tuh bang? Coba googling aja ya, untuk bisa menenangkan diri kamu ya kan. Coba untuk terus terang dan jujur sama diri kamu bahwa memang hal-hal yang terjadi sama kamu bukan maunya kamu, memang bertujuan biar kamu jadi kuat aja gitu healthy people. Karena sekolah itu ya kan tujuannya adalah ketika kamu siap menghadapi ujian, ya kan, pelajaran yang kamu terima di kampus, di sekolah, itu tujuannya, dimana ketika ujian datang kamu bisa melewatinya. Sama sama kehidupan ya kan, ujian datang buat kamu jadi kuat lagi. Nah buat kamu healthy people yang mungkin lagi punya rasa cemas atau ketakutan ya, yang pengen diceritain, boleh ya, langsung aja WhatsApp di 0877 80000 934.

0: don't mean it. Afternoon Delight, we'll be right back.
1: Kisi FM.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalbinya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.

0: cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
1: Hai.
2: Hai.
1: Sorry, Megan Domani ya?
2: Iya bener.
1: Tuh bener kan? Aku tuh ngefans banget sama kamu. Apalagi sama kulitmu yang halus, lembut, dan wangi itu.
2: Bisa aja.
1: Bener-bener kulit perempuan Indonesia banget deh.
2: Wah, makasih banget. Kamu juga bisa loh punya kulit lembut dan wangi kayak kulitku gini.
1: Serius?
2: Iya.
1: Gimana?
2: Pakai ini aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Wah. Sabun mandi dengan wangi elegan parfum Passion Flower. Nih, cium sendiri wanginya.
1: Mana-mana? Mewah juga ya wanginya.
2: Mm-mm. Dan tahan lama.
1: Oh iya?
2: Karena ada gift perfume locknya. Terus ada kandungan vitamin E dan shea butter juga. Oh. Yang bikin kulit kita makin lembut dan halus.
1: Wah, goals aku banget tuh.
2: Iya kan?
1: Kulit wangi, lembut, dan halus kayak kulit kamu gitu.
2: Nah, tunggu apa lagi kan? Langsung beli aja. Gift Perfume Beauty Glamour Passion Flower. Rahasia kulit cantik perempuan Indonesia.
3: Wingscare.
4: Follow our social media @KissFM Bogor.

93.4 FM, musiknya semua hits. Lala Lose You, Niki. Tell people yang harus memisahkan kita di Afternoon Delight ya pada hari-hari ini di jam 18.55 waktu Indonesia bagian Barat. Tandanya Revan harus pamit dulu. Thank you so much buat kamu yang udah dengerin dari jam 3. Jangan lupa follow Instagram kita di @kissfmbogor. Dan bisa dengerin Kiss FM di streaming di www.kissfm.com. Atau paling gampangnya, kamu tinggal download aplikasinya di Play Store. Dan yang paling penting buat nemenin kamu nih, jangan lupa nonton podcast kamu, Kiss FM Ada Tamu. Kalau gitu, Revan pamit. Bye-bye.

0: Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Tapi memang ada himbauan juga untuk para sekolah, para murid-murid, para siswa-siswa. Kok murid gue pernah denger?
2: Maaf ya, healthy people. Daerah tuh SD-nya di Zimbabwe. Jadi dia nggak tahu pengulangan kata siswa-siswi.
1: Salah.
2: Semuanya bisa digabungin, murid-murid. Putra putri, siswa siswi, mahasiswa mahasiswi, murad murid dari mana?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight

0: Zona tenang dengan lagu yang hits. Kamu lagi dengerin Kisi Drop Zone.
1: Wih, baru sekali main langsung menang nih.
2: Si Juna ngapain itu? Gue samperin kali ya. Woi Jun, ngapain lu? Bukannya masuk kelas.
1: Gak masuk dulu deh gue, Dil. Gue lagi main slot nih. Baru main langsung menang gue 2 juta. Padahal modal gue cuma 100 ribu doang, tahu? Gokil gak tuh?
2: Jun, bukannya belajar malah main judi online. Aduh, itu tuh cuma dikasih menang sekali doang, tahu? Kedepannya mah lu bakal kalah sampai duit lu habis. Nanti juga malah jadi ketagihan.
1: Ah elah, cerewet banget lu. Nanti juga kalau gue kaya, jangan iri ya. 2000
2: years later. Woi Jun, kemana aja lu udah sebulan gak masuk kelas?
1: Ini Dil, gue mau ngajuin cuti.
2: Lah, lu kenapa tiba-tiba ngambil cuti dah?
1: Uang gue habis Dil, tabungan gue, uang semester gue. Bahkan gue sekarang kelilit utang pinjol gara-gara slot.
2: Lu sih Jun, kan gue udah bilang slot itu cuma bisa bikin menang sekali doang. Abis itu tuh lu jadi sengsara tau. Lagian hidup tuh yang normal-normal aja kali. Jangan aneh-aneh, napa Jun?
1: Iya Dil, gak lagi-lagi gue main slot.
3: Nah healthy people, jangan coba-coba buat main judi online ya. Selain merugikan, judi online juga bisa merusak finansial, sosial, dan psikis kamu loh. Hal ini termasuk pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE tentang larangan mendistribusikan, mentransmisikan, atau dapat mempermudah diaksesnya informasi elektronik yang mengandung perjudian, dan dapat dikenakan pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda paling besar 1 miliar. Jadi jangan tergiur dengan uang yang bisa didapetin secara instan ya. This public service announcement by KC 93.4 FM, all the music hits.

0: diam.
1: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor, in the morning.
2: Limbah plastik nanti mungkin nanti beberapa tahun ke depan bisa diproses langsung sama organisme hidup ya, dengan cara yang lebih alami dan berkelanjutan juga.
3: Betul, gitu. Keren banget ya.
2: Keren banget, jadi nanti kan kita memang saat ini apa ya, awarenya itu kan plastik itu butuh bertahun-tahun.
3: Betul,
2: ya
3: untuk bisa terurai. Urai.
2: Betul sekali, dan mungkin nanti bisa lebih alami lagi untuk mengurainya dengan jamur. Keren. Apa namanya, Pestalotiopsis microspora.
3: Dan sementara itu di kita masih mentok di penemuan dari jamur ya, penemuan untuk jamur crispy. Kita

0: Your night, your music. Kizzy Drop Zone on Kizzy FM.
1: Duh, sore-sore gini ngantuk banget ya.
2: Makanya jangan kerja mulu, hiburan dikit kek.
1: Hiburan apaan? Drama Korea udah gue tamatin semua. Lu kalau sore biasanya ngapain sih?
2: Nunggu jam 4.
1: Emang kenapa jam 4?
2: Soalnya podcast kamu.
1: Podcast aku.
2: Di GR podcast kamu.
1: Oh.
2: Podcast kamu, Kizzy FM ada tamu, tayang setiap hari Selasa dan Jumat jam 4 sore. Di YouTube, Kizzy 934 FM.
3: Kizzy FM, hit music.

0: sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
2: Gimana itu perusahaannya?
1: Nah, jadi nih all the people ya kan, di era sekarang nih yang segala macam pekerjaan itu selalu dari handphone, ya kan? Tapi ada sebuah perusahaan namanya Yogurt Sigis, asal Amerika. Dia itu menggoda katanya dengan hadiah fantastis senilai, gimana sih ini bacanya, yang gitu, euro 8.000 8 euro ya, itu maksud gue yang kayak huruf kayak huruf E kan,
2: bilang dong ya, kan? Valuta asing.
3: Seru-seru sore-sore yuk, cuma di Afternoon Delight hanya di KCFM.

0: All the music hits only on TCFM.
1: Yeah, I love you.

0: Evening sounds better with Kissy Drop Zone on Kissy FM.
1: Eh, Tam, lu udah nyiapin dokumen yang kita butuhin belum?
2: Duh, belum nih.
1: Ah, lama banget lu. Gua dong, sehari langsung jadi.
2: Loh, kok bisa begitu sih?
1: Iyalah, kan gua nyogok orangnya, biar cepet kelar.
2: Eh, gak jujur ya lu. Itu sama aja kayak suap tau rap. Ada undang-undangnya. Ntar lu bisa masuk penjara gara-gara jadi pelaku suap. Emangnya lu mau masuk penjara?
1: Yaelah, zaman sekarang mah tinggal pakai duit, langsung beres deh.
2: Yo, ngeyel banget lu. Ya udah, lu bayar dendanya di akhirat ya.
0: Nah, healthy people, pasal suap penyuap itu tertulis pada pasal 209 KUHP yang berbunyi, barang siapa yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud menggerakkan untuk bertindak atau tidak bertindak sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Pelaku suap bisa diancam pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Nah, gak semuanya serba instan kan? Jadi, jangan lupa jujur pada diri sendiri dan orang lain. This public service announcement by KC 93.4 FM, all the music hits.
3: KC FM, hit music station.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di Kiss FM? Bogor, Good Morning.
1: Sebagai cowok satisfying banget ya kalau dapat layangan tuh dari layangan putus gitu.
2: Nah,
1: ya?
2: Gue enggak lagi karena gue enggak suka main layangan, gue enggak bisa main layangan malah.
1: Wah, kalah lo.
2: Nerbangin layangan aja enggak bisa gue.
1: Wah, gue anak layangan banget.
2: Dulu waktu sering main layangan, gue tuh sering anak kecil yang tipenya megangin benang temennya.
1: Oh, iya.
2: Nah, itu tuh gue tuh. Gue senang lihat tapi gue enggak bisa mainnya.
1: Enggak bisa nerbanginnya ya, gitu ya.
2: Main layangan tuh enggak bisa gue. Udah lu gulungin kabel gue. Oh, udah deh, udah gulungin kabel. Kabel lagi. Kok kabel sih?
1: Benang.
2: Kabel. Ya itu masang internet. Kabel mah, ya masang internet.
1: Kok kabel? Main layar lagi kabel.
2: Itu masang internet lu.
1: IT lu.

0: from traffic to chill mode, easy drop zone, gotcha.
1: Eh, stop. Mau ngerokok ya lo? Gak boleh tahu ngerokok di tempat umum.
2: Yaelah, Nit, sebatang aja. Asem banget ini, mana macet tuh lihat. Asapnya juga gak akan kenal lu kok.
1: Tetap aja, merokok di tempat umum itu dilarang, Farhan. Bisa ganggu pengendara lain juga tahu.
2: Tenang, gak akan.
3: Mas, kalau mau ngerokok jangan di tempat umum kayak gini dong. Asapnya bakal kemana-mana, ganggu pengendara lain. Kalau asapnya bisa ditelan sendiri sih, gak apa-apa dah.
2: Yaelah mas, lebay amat sih rokok-rokok saya ini mas.
3: Yes, itu dibilanginnya ngeyel. Aturan ya tetap aturan mas. Kalau nanti cewek ilfil, ribet lagi urusannya. Kayak saya tadi. Tuh, dompetnya jatuh. Nanti kalau kena denda nggak bisa bayar.
4: Nah, healthy people, berdasarkan Undang-Undang nomor 106 ayat 1 dan Undang-Undang nomor 22 pasal 283 tahun 2009 menyatakan, setiap orang yang mengemudikan kendaraan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain yang mengakibatkan gangguan konsentrasi, termasuk merokok, dapat dipidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Jadi, hargai hak orang lain untuk menghirup udara bersih ya, karena asap kalian tanggung jawab kita semua. This public service announcement by KC 93.4 FM, all the music hits.
5: KC FM, hit music station.

0: dengerin deh. Siaran sore di KIS FM.
1: Masih oke lah. Maksud gue kalau mango sticky rice kan nasinya ketan. Tuh ketan. Lu kebayang gak kalau nasi perak? Maksud gue nasi goreng.
2: Terus
1: iya, buyar terus pakai semangka. Maksud gue kayak ih, tolonglah gitu, kayak aneh banget.
2: Lebih absurd lagi pakai manggis.
1: Manggis tuh kayak gimana sih?
2: Ya ampun.
1: Enggak, wujudnya. Wujudnya manggis tuh kayak gimana sih?
2: Yang ada ekstraknya.
1: Yang bisa tebak-tebakan pantat itu bukan sih? Yang...
2: Betul.
1: Oh gitu kan, bener kan? Yeay. Oh itu benar.
2: Kalau boleh tahu SD-nya gimana sih?
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam.
3: Only on KIS FM, All the Music Hits.

0: Dari macet ke mager, Kisi Drop Zone nemenin kamu.
1: Hai healthy people, seperti yang kita tahu, tanggal 4 Februari di setiap tahunnya selalu diperingati sebagai World Cancer Day atau Hari Kanker Sedunia. Dalam rangka World Cancer Day, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC memberikan 500 screening kanker gratis untuk kamu. Screening ini tersedia untuk kanker payudara, kanker serviks, kanker hati, kanker prostat, dan kanker usus besar. Pendaftaran bisa dilakukan di bit.ly/SWICC2026 dan periode ini berlaku sampai 14 Juli 2026 berlokasi di Sentra Medical Hospital Cibinong. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lebih lanjut hubungi 0812-1515-9169 atau 0811-3330-3966 atau cek langsung Instagram kami di @swicc.smhg. Yuk jangan lewatkan kesempatan ini dan deteksi kanker sejak dini.

0: steal my love. Bogor in the morning with Awalista and Noverina.
1: Lu berasa main film Piranha tuh. Ya kan? Sama Megalodon.
2: Megalodon kan itu.
1: Megalodon.
2: Hiu mitologi.
1: Iya.
2: Katanya gede banget.
1: Katanya gede banget ya. Iya, katanya itu gede. Hiu yang paling gede.
2: Betul.
1: Dan lu nonton enggak Megalodon?
2: Nonton
1: enggak? Itu memang gede banget sih kalau emang beneran di gambarkannya seperti itu.
2: Itu ya
1: memang
2: gede banget sih. Megalodon.
1: Iya, itu kan dari kapal selam ya. Ngelihatnya dari kapal selam bawah kan.
2: Tapi ada juga yang gede kan meganya di Indonesia.
1: Gua enggak tahu.
2: Megamendung.
1: Oh, Megamendung.
2: Ah, apa sih? Emang di kepala lu apa? Di kepala lu apa emang?
1: Megabyte itu kan juga gede.
2: Makanya.
3: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
2: Mau.
3: Dengerin Almon Rista dan Noverina.
2: Masa sih gak happy? Masa iya?
4: Log on to www.kisrfm.com.

0: few beats, maximum feels. This is Kissy Drop Zone.
1: Rasain lu, Han. Gua kasih tahu nih ke orang-orang di medsos kalau lu tuh orang jahat.
2: Lagi ngapain lu, Nda?
1: Enggak kok, Tip, enggak.
2: Serius amat lu? Kok lu ngumpulin chat mantan lu sama selingkuhannya? Mana ada alamatnya juga, KTP-nya juga. Ini mau lu sebarin?
1: Biarin, gua sebarin biar tahu rasanya tuh si Rehan. Lagian bisa-bisanya dia selingkuh.
2: Aduh, hati-hati, Nda. Itu kan doxing, ada pasalnya tahu. Nanti malah jadi bumerang ke diri lu gimana?
1: Ih, udah ah. Gua mau sebarin pokoknya.
2: Jangan, Da. Lu mendingan move on tapi hidup lu tenang, atau lu sebarin tapi nanti lu kena UITE.
1: Tapi gua tuh susah move on, Tim.
2: Gak apa-apa, gak usah buru-buru. Yuk, gua temenin move on.
1: Siapa lu?
3: Nah, healthy people, hati-hati ya terhadap penyebaran data diri di media sosial, karena itu sudah termasuk doxing. Hal ini diatur pada pasal 27 ayat 4 UU ITE, bahwa setiap individu dilarang untuk mendistribusikan data pribadi seseorang dengan ditambah muatan yang berisi ancaman. Jadi, jangan sembarangan membagikan informasi pribadi orang lain di ruang digital ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kisi 934 FM, musiknya semua hits.
4: Duh, sore-sore gini ngantuk banget. Banget ya.
5: Makanya jangan kerja mulu. Hiburan dikit kek.
4: Hiburan apaan? Drama Korea udah gue tamatin semua. Lu kalau sore biasanya ngapain sih?
5: Nunggu jam 4.
4: Emang kenapa jam 4?
5: Soalnya podcast kamu.
4: Podcast aku.
5: Di GR podcast kamu.
4: Oh.
5: Podcast kamu Kisi FM ada tamu, tayang setiap hari Selasa dan Jumat jam 4 sore di YouTube Kisi 934 FM.
6: Kisi FM, it music.

0: Dengerin deh siaran sore di Kiss FM.
1: Diperkirakan nih healthy people, hari terpendek dalam setahun diperkirakan jatuh pada 10 Juli yang lebih lambat kemarin malah.
2: Kemarin
1: 1,36 milidetik dari panjang hari normal, meskipun rekor ini belum dikonfirmasi, tapi belum pasti juga nih.
2: Oh, berarti beritanya itu belum pasti ya?
1: Karena kan dicek lewat teleskop, sistem GPS, terus stetoskop. Oh enggak ya, stetoskop?
2: Enggak dong. Enggak. Stetoskop itu apa ya gunanya?
1: Nah, apa yuk?
2: Itu enggak sih yang buat lihat mikroba? Apa? Iya enggak sih?
1: Itu teleskop.
2: Oh iya benar-benar. Kok teleskop?
1: Iya kan?
2: Teleskop lihat bintang enggak sih?
1: Iya,
2: ya udahlah. Memang kita tidak cocok untuk.
3: Nah, absurd tapi seru kan?
0: Dengerin Afternoon Delight Senin sampai Jumat jam 3.

0: Yap, kini telah hadir juga di Bogor, Suherman Widiatomo Integrated Cancer Center atau SWICC. Pelayanan terapi kanker terintegrasi dari Sentra Medica Hospital Group yang siap mendampingi sepanjang perjalananmu. SWICC menawarkan layanan kanker yang komprehensif terintegrasi serta tim dokter multidisiplin. Gak cuma fokus ngobatin, tapi ngejagain kamu secara fisik dan mental juga loh. Mulai dari pencegahan, diagnosis dini, sampai pengobatan paliatif pasien kanker. Semuanya tersedia di SWICC dengan konsep One Stop Cancer Service. Mau tahu lebih lanjut? Langsung aja cek dan follow Instagramnya di @swicc.smhg. Dan jangan lupa, tetap jaga kesehatan dan pilih makanan yang sehat setiap hari ya. SWICC, stronger together, we can beat it.
1: Isi nostalgia.
2: Wah, ini baru lagu.
1: Isi nostalgia.
2: Tuh kan, ini enak.
3: Isi nostalgia. Nostalgia.
1: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12. Isi Nostalgia hanya di Isi FM. Musiknya semua hits.
4: Kisi Nostalgia.
2: Kayak gini nih yang gue mau.
5: Kisi FM, hit music station.

0: said forever, now I drive alone past your street.
1: Bogor in the morning with Awalista and Noverina.
2: Manusia sekarang juga kagak mau, Dila.
3: Agak iya benar. Tetap butuh orang lain lah, jauh dari peradaban ya.
2: Ntar terus, Dila tuh
3: apa?
2: Gak mau tinggal di tempat yang kalau tetangganya ngobrol, gitu, dia gak mau tinggal di tempat yang gitu. Gak mau dia.
3: Itu mah dia balik ke zaman purba.
2: Gak mau ya, dia tempat tinggal tetangganya bawa tombak. Dia gak mau. Dia gak mau. Di depan rumahnya sering lewat mamut, gak mau.
4: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
5: Mau.
4: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
5: Masa sih gak happy? Masa iya?

0: Evening Sounds Better with Kissy Drop Zone on Kissy FM.
1: Duh, mana sih dia belum datang juga?
2: Maaf ya lama, yuk kita jalan.
1: Lo serius jemput gua pakai motor kayak gini?
2: Iya, serius. Lagian biasanya cewek-cewek suka kan dijemput pakai motor kayak gini?
1: Kata siapa?
2: Lagian, motor kayak gini kan bikin cowok kelihatan keren kali.
1: Heh, cowok keren tuh bukan dilihat dari knalpotnya. Cowok yang keren tuh cowok yang mentaati aturan. Emang lu mau kita jalan pakai motor ini terus dia berhenti di tengah jalan karena motor lu gak sesuai aturan?
2: Ya kan maksud gue bawa motor ini biar first impression gue bagus di mata lu.
1: Mana ada? Yang ada gue ilfeel.
2: Yaudah gak apa-apa kali, ntar gue jalannya pelan-pelan deh.
1: Gak, tetap berisik. Tau gini kita gak usah match dari awal.
2: Nes, gak jadi nih Nes. Nes, ya kalau tahu gitu gue bawa motor yang listrik aja.
3: Kasian kan gak jadi ngedate? Makanya patuhi aturan modifikasi kendaraan ya. Karena peraturan ini ada di pasal 277 nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Pihak yang melanggar dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda maksimal 24 juta rupiah. Jadi buat kamu yang pengen kelihatan keren di jalan, ingat ya, keren itu bukan dari suara knalpot, tapi dari cara kamu taat aturan dan jaga keselamatan. KCFM, hit music station.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva. Kamu punya rumah gak?
2: Belum punya bang.
0: Oh iya bener ya.
2: Jadi curhat gua.
0: Aku ada tangga nih. Gimana kalau kita berumah tangga?
2: Van, gue liat-liat tanda tangan lu bagus, Van.
0: Iya lah, kan gue camat.
2: Apalagi kalau lu tanda tangan di buku nikah kita. Kerinci banget gue.
1: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight, hanya di KCFM.

0: Aduh, macet amat sih jalanan.
1: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya, terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
0: Ya tetap aja, emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
1: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KISI FM.

0: Lagi ngapain lu, Song?
1: Ini, gue lagi nyari-nyari lagu.
0: Wih, lu punya akun premium ya? Bisa skip-skip lagu gitu.
1: Apaan premium? Gue download di internet nih, keren kan?
0: Wih, keren juga lu. Gimana caranya?
1: Adalah.
0: Mau dong gue, masa tiap gue dengerin lagu banyak iklannya, gak bisa di-skip-skip lagi?
1: Wani piro.
0: Ih, parah banget lu. Masa sama teman harus bayar?
1: Iyalah, teman ya teman, bisnis ya bisnis.
0: Ah. Pelit lu.
2: Eh, lagi ngapain ribut-ribut?
0: Ini Ti, Sasong. Masa gue minta lagu disuruh bayar? Parah banget ya?
1: Ya kan gue juga susah downloadnya.
2: Eh, ngaco kalian. Gak boleh tahu bajak lagu apalagi dijual-beliin. Itu sama aja ngelanggar hak cipta. Kalian berdua bisa dipenjara nanti.
0: Wah, yang bener. Ah, gak jadi deh, Song. Gue gak mau masuk penjara gara-gara dengerin lagu.
3: Nah, healthy people, pembajakan lagu diatur dalam pasal 113 ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pelaku dapat diancam pidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan atau pidana denda paling banyak 4 miliar rupiah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kisi 934 FM, musiknya semua hits.

0: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
1: Beli nasi uduk.
0: Tetot.
1: Bikin kopi ya.
0: Tetot.
1: Apa dong? Nguras toren.
0: Tetot.
1: Ah, salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
0: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KISI FM.

0: Pau-pau, tahu gak? Katanya Pak RT korupsi tahu sampai 1 miliar.
1: Hah?
0: Ih, gak nyangka banget ya. Padahal kelihatannya orang baik.
1: Bentar-bentar, kamu dapat informasi itu dari mana, Rat?
0: Dari grup WhatsApp lah. Masa kamu belum lihat sih?
1: Itu bener gak beritanya? Sumbernya dari mana?
0: Belum sih. Tapi kan warga sini bilang begitu. Udah ada di grup WhatsApp juga loh.
1: Aduh, Rat. Hari gini masih aja nyebarin berita yang belum tentu bener. Hati-hati loh, sekarang bisa kena ancaman.
0: Tapi kan udah ada di grup.
1: Dari mana? Kalau bener, pastiin dulu pihak berwenang yang nanganin masalahnya. Jangan langsung sebarin gitu aja ke sembarang orang. Bisa-bisa kamu dipenjara loh, Rat.
0: Ih, serem.
2: Nah, healthy people hati-hati ya. Menyebarkan hoax atau mencemarkan nama baik bisa berujung masalah hukum yang serius. Sesuai UU ITE pasal 28 ayat 2, siapapun yang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik yang bersifat menghasut atau memicu kebencian terhadap individu maupun kelompok atas dasar ras, agama, jenis kelamin atau kondisi tertentu bisa dikenai tindakan hukum pidana maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Jadi bijaklah dalam menggunakan media digital ya. This public service announcement by KIS 93.4 FM, all the music hits.

0: isi nostalgia.
1: Wah, ini baru lagu.
2: Isi nostalgia.
1: Tuh kan, ini enak.
3: Isi nostalgia. Nostalgia.
0: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12. Isi Nostalgia hanya di Isi FM, musiknya semua hits.
1: Isi Nostalgia. Kayak gini nih yang gue mau.

0: Wih, baru sekali main langsung menang nih.
1: Si Juna ngapain itu? Gue samperin kali ya. Woi Jun, ngapain lu? Bukannya masuk kelas.
0: Gak masuk dulu deh gue, Dil. Gue lagi main slot nih. Baru main langsung menang gue 2 juta. Padahal modal gue cuma 100 ribu doang, tahu? Gokil gak tuh?
1: Jun, bukannya belajar malah main judi online. Yadah, itu tuh cuma dikasih menang sekali doang, tahu? Kedepannya mah lu bakal kalah sampai duit lu habis. Nanti juga malah jadi ketagihan.
0: Ah elah, cerewet banget lu. Nanti juga kalau gue kaya, jangan iri ya.
1: 2000 years later. Woi Jun, kemana aja lu udah sebulan gak masuk kelas?
0: Ini Dil, gue mau ngajuin cuti.
1: Lah, lu kenapa tiba-tiba ngambil cuti dah?
0: Uang gue habis Dil, tabungan gue, uang semester gue. Bahkan gue sekarang kelilit utang pinjol gara-gara slot.
1: Lu sih Jun, kan gue udah bilang slot itu cuma bisa bikin menang sekali doang. Abis itu tuh lu jadi sengsara tau. Lagian hidup tuh yang normal-normal aja kali. Jangan aneh-aneh, kenapa Jun?
0: Iya Dil, gak lagi-lagi gue main slot.
2: Nah healthy people, jangan coba-coba buat main judi online ya. Selain merugikan, judi online juga bisa merusak finansial, sosial, dan psikis kamu loh. Hal ini termasuk pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE tentang larangan mendistribusikan, mentransmisikan, atau dapat mempermudah diaksesnya informasi elektronik yang mengandung perjudian, dan dapat dikenakan pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda paling besar 1 miliar. Jadi jangan tergiur dengan uang yang bisa didapetin secara instan ya. This public service announcement by KC 93.4 FM, all the music hits.

0: Lu ngapa sih, Jack? Aneh banget akhir-akhir ini. Mana mata lu merah, badan makin kurus.
1: Ah, ngawur lu. Orang gua lagi semangat banget akhir-akhir ini.
0: Dih, minum obat ya lu?
1: Nggak tahu juga sih ini. Kemarin ditawarin orang. Katanya sih bikin semangat terus.
0: Wih, bagus.
1: Ya udah, gua coba. Eh, ternyata enak. Jadi gua beli lagi deh.
0: Emang lu beli di mana?
1: Di toko beras.
0: Lah, itu aja lu beli toko beras. Beli obat mah di apotek, Jack. Fix itu narkoba sih.
1: Ah, ngawur lu. Bisa aja tukang berasnya
0: halo,
1: itu.
0: Halo, BNN.
1: Jangan yuk.
0: Makanya, Jack, kalau ditawarin barang yang gak jelas, jangan lu terima. Bisa aja loh itu narkoba.
1: Iya.
0: Nanti ditangkap loh.
2: Nah, healthy people, kalau ada orang yang nawarin barang tidak jelas, jangan diterima ya. Karena kita gak tahu apakah itu barang yang aman dikonsumsi atau tidak. Dan bisa aja loh itu narkoba, karena pengguna atau pengedar narkoba bisa terkena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang dimana bisa mendapatkan hukuman 5-20 tahun penjara dan juga denda 1-20 miliar rupiah. Jadi hati-hati ya kalau kalian ngelihat orang yang menggunakan atau mengedarkan narkoba. Bisa langsung adukan kepada pihak berwenang. This public service announcement by KC93.4 FM, All the Music Hits.

0: Macet amat sih jalanan.
1: Gimana gak macet? Jalanan segitu-gitunya. Terus semua orang pada lagi di jalan jam segini.
0: Ya tetap aja. Emang lo gak bete apa gabut di jalan? Bikin tua di jalan tau gak?
1: Daripada lo bete, mendingan lo dengerin Afternoon Delight setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 7 malam, hanya di KISI FM.

0: Oh, masih lurus.
1: 100 meter belok kanan.
2: Masih di jalan. Bentar lagi sampai.
1: Belok kanan.
0: Loh, kanan?
3: Makanya, jangan main handphone saat berkendara. Bahaya loh buat kamu sendiri dan orang lain. Nah, ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan kalau setiap orang harus mengemudikan kendaraannya dengan penuh konsentrasi. Dan menggunakan handphone dapat mengurangi konsentrasi saat berkendara. Jadi kalau mau main handphone, sebaiknya berhenti dulu biar lebih aman. This public announcement by Kissy 93.4 FM, All the Music Hits.

0: isi nostalgia.
1: Wah, ini baru lagu.
2: Isi nostalgia.
1: Tuh kan, ini enak.
3: Isi nostalgia. Nostalgia.
0: Semua lagu hit tahun 90-an ada di sini. Setiap Jumat malam dari jam 10 sampai jam 12.

0: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
1: Beli nasi uduk.
0: Tetot.
1: Bikin kopi ya.
0: Tetot.
1: Apa dong? Nguras toren.
0: Tetot.
1: Salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
0: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KCFM.

0: Lu ngapa sih, Jack? Aneh banget akhir-akhir ini. Mana mata lu merah, badan makin kurus.
1: Ah, ngawur lu. Orang gua lagi semangat banget akhir-akhir ini.
0: Dih, minum obat ya lu?
1: Nggak tahu juga sih ini. Kemarin ditawarin orang. Katanya sih bikin semangat terus.
0: Wih, bagus.
1: Ya udah, gua coba. Eh, ternyata enak. Jadi gua beli lagi deh.
0: Emang lu beli di mana?
1: Di toko beras.
0: Lah, itu aja lu beli toko beras. Beli obat mah di apotek, Jack. Fix itu narkoba sih.
1: Ah, ngawur lu. Bisa aja tukang berasnya
0: halo,
1: itu.
0: Halo, BNN.
1: Jangan yuk.
0: Makanya, Jack, kalau ditawarin barang yang gak jelas, jangan lu terima. Bisa aja loh itu narkoba.
1: Yeah.
0: Nanti ditangkap loh.
2: Nah, healthy people, kalau ada orang yang nawarin barang tidak jelas, jangan diterima ya. Karena kita gak tahu apakah itu barang yang aman dikonsumsi atau tidak. Dan bisa aja loh itu narkoba, karena pengguna atau pengedar narkoba bisa terkena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang dimana bisa mendapatkan hukuman 5-20 tahun penjara dan juga denda 1-20 miliar rupiah. Jadi hati-hati ya kalau kalian ngelihat orang yang menggunakan atau mengedarkan narkoba. Bisa langsung adukan kepada pihak berwenang. This public service announcement by KISI 93.4 FM, all the music hits.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, kalian masih ada yang percaya gak sih? Kalau lagi menstruasi itu gak boleh minum air dingin. Katanya sih bisa bikin darah menggumpal, mengubah siklus menstruasi, atau memicu munculnya kista. Tapi faktanya, minum air dingin saat menstruasi itu boleh tahu, karena dapat dipercaya bisa mencegah dehidrasi, kram perut, dan sakit punggung loh. This is KC 93.4 FM.

0: KC 93.4 FM.
1: Bogor in the morning with Awalista and Novena.
2: Terus nanti badan yang sakit.
3: Badan yang sakit.
2: Ada begadang.
3: Betul, betul, betul. Terus nanti nextnya kan yang sakit orang tuanya kan, dompet orang tuanya.
2: Betul.
3: Kalau misalnya
2: makin kurus dompet orang tuanya.
3: Iya, makin kurus dompet orang tuanya.
2: Iya, begadang tuh, begadang karena sakit hati tuh.
3: Mm-mm.
2: Kok bisa ya?
3: Iya. Lah emang lu gak pernah, lu sakit hati terus kayak overthinking, terus lu tidak tidur kayak memikirkan masa-masa indah gitu. Kenapa hubungan ini harus berakhir gitu.
2: Tidur gua.
3: Masa sih lu bisa tidur nyenyak?
2: Bisa setelah gak tidur 3 hari.
4: Bagi kalian mau jadi lebih happy?
5: Mau.
4: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
5: Masa sih gak happy? Ah, masa iya?

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people masih percaya kalau tidur siang habis makan itu bikin gemuk. Tapi faktanya, tidur siang bisa menstabilkan metabolisme tubuh dan bikin pikiran tetap segar. Kenaikan berat badan itu karena pola makanan kurangnya aktivitas fisik. Jadi, tidur siang bikin gemuk itu mitos ya, healthy people.
2: This, KC 93.4 FM.

0: Mau tahu serunya siaran pagi di KIS FM? Bogor in the morning.
1: Kalau yang sering nangis siapa? Ehsan.
2: Ehsan, betul. Vizi.
1: Oh, Vizi.
2: Ehsan itu yang pamer kan?
1: Oh, Ehsan yang pamer.
2: Betul, Vizi itu yang suka nangis.
1: Terus tapi siapa lagi temannya yang dari Indonesia? Susi.
2: Susanti. Susi. Tapi
1: kata bener kan?
2: Susi.
1: Enggak bener kan? Susanti kan?
2: Susanti.
1: Namanya Susi Susanti. Ya.
2: Itu badminton.
1: Oh, Susanti ya?
2: Susanti.
1: Makanya wajar gue.
2: Itu badminton, Mas.

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, di sini ada nggak sih kalau lagi jerawatan pasti pengen banget buat dipencetin? Katanya sih biar cepet hilang, tapi faktanya kalau kita sering pencetin malah jadi membekas loh. Jadi ganti pakai facial wash sesuai jenis kulit ya, healthy people. This, KC 93.4 FM.

0: in the morning with Awarista and Noverina.
1: Kalau misalnya ada tolong dan terima kasih, itu si AI-nya memproses lebih banyak teks. Jadi kerja servernya lebih berat dari dan konsumsi listriknya meningkat.
2: Oh, itu meningkat ya. Jadi nariknya ke
1: jadi menarik ke operasional nih, merugi jutaan dolar.
2: Gara-gara tolong. Gara-gara tolong. Ini masih malam tapi bagus dong kalau begitu.
1: Betul. Masa? Ini menurut gue sih lebih orang banyak enggak enakan ya.
2: Jangan kayak
1: GPT ya.
2: Orang kan bener ya kayak tolong
1: buatkan
2: bla bla bla segala macam. Terima kasih. Kalau misalkan enggak pakai gini, buatin ini Ege gitu.
1: Ini gimana ya kalau benih emosional ya bacanya?
2: Iya. Buatin ini Ege gitu.
3: Bagi kalian mau jadi lebih happy?
4: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
4: Masa sih enggak happy? Masa iya?

0: kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, udah pada tahu belum nih? Katanya makan daging kambing itu bisa bikin darah tinggi. Tapi faktanya, yang bisa bikin darah tinggi itu bumbu tambahannya loh. Seperti santan, garam berlebihan, dan lain-lain. Tapi kalau makan daging kambingnya aja sih itu boleh ya healthy people. Katanya banyak proteinnya juga. This is KC 93.4 FM.

0: Bogor in the morning with Awalista and Noverina.
1: Ya lu kalau nonton Hachi ya, itu dramanya tuh beneran drama. Di tiap ending tuh ya, jadi selisih mulu. Emaknya mau kesini, si Hachinya tuh lewat gitu, selisih mulu, jadi gak pernah ketemu.
2: Iya,
1: selisih mulu.
2: Ya kalau ketemu gak?
1: Hachi tuh tadi lewat situ, emaknya baru lewat gitu-gitu.
2: Ya kalau ketemu ya udah di film ya.
1: Hachi anak yang sebatang kara gitu, pergi mencari ibunya
2: di malam yang sangat dingin.
1: Teringat mama gitu, mama. Mama.
2: Iya betul.
1: Di manakah kau berada? Kalau sekarang sih enggak relate karena bisa WhatsApp mah di mana mah.
3: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
1: Mau.
3: Dengerin Almond Rista dan Noverina.
1: Masa sih enggak happy? Masa iya?

0: Kira-kira mitos atau fakta nih?
1: Healthy people, katanya kalau duduk di atas bantal itu bisa bisulan loh. Tapi faktanya, bisulan itu disebabkan karena kurangnya jaga kebersihan diri dan terjadi penumpukan bakteri. Jadi, duduk di atas bantal bisa bisulan itu mitos ya.
2: This GC 93.4 FM.

0: Eh, pinjem HP lu dong.
1: Enggak. Apaan sih lu mau pinjem HP gua?
0: Gua mau dengerin lagu. Di HP gua enggak ada lagu baru soalnya.
1: Ih, hari gini dengerin lagu baru gampang kali.
0: Masa sih? Gimana tuh caranya?
1: Nih ya, caranya lu tinggal download aplikasi KCFM di Play Store. Abis itu, lu bebas deh mau dengerin lagu seharian juga.

0: in the morning with Aulista and Novena.
1: Chitos crunchy cheddar jalapeno. Jalapeno.
2: Hah? Bacanya itu ya?
1: Iya, jalapeno.
2: Kok tulisannya kan jala?
1: Kan kalau orang Meksiko, orang Latin ngomongnya gitu. J jadi H.
2: Jalapeno.
1: Jalapeno. Jadi kalau nanya, "Eh, kamu hamra ha?" Hamra apa? Hamra. Hamra apa? Saya ini udah telat nih. Hamra apa? Hamra apa? Saya mau ke Jakarta nih. Saya mau ke Jakarta.
3: Pagi kalian mau jadi lebih happy?
4: Mau.
3: Dengerin Almon Rista dan Noverina.
4: Masa sih gak happy? Ah, masa iya?

0: Pagi-pagi jangan lupa apa, hayo?
1: Beli nasi uduk.
0: Tetot.
1: Bikin kopi ya.
0: Tetot.
1: Apa dong? Nguras toren.
0: Tetot.
1: Ah, salah mulu dari tadi. Apaan dong yang benar?
0: Yang benar, dengerin Almond Rista dan Noverina dari jam 6 sampai jam 10 pagi, only on KISI FM.

Kisah 94 FM, musiknya semua hits. Good morning everyone and welcome back di Bogor in the Morning. Di hari Rabu 6 Mei 2026 dan balik lagi barengan Noverina dan Almond Rista sampai jam 10 pagi. Seperti biasa mau ikutan San Mori, kita tunggu di WhatsApp di 087780934 atau DM di @kisahfmbogor. Dan nanti kita bakal balik lagi saat upstage in Bogor in the Morning.

0: are listening Bogor in the Morning.
1: Welcome to Jakarta.
2: Hai, hai Dit.
3: Gue habis dari Singapura nih.
2: Wah,
3: laksa Singapurnya enak banget. Sayang enggak bisa bawain buat lo.
2: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
2: Ada delicious.
5: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
3: Ah, yang bener lo.
5: Cobain dulu aja.
3: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
2: Mie-nya kenyal, pedesnya pas.
5: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
3: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
5: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
3: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
5: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue. Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senagi itu woy. Dari Wings Food.
6: Bu Nana.
7: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Wingscare.
10: Bogor.

0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Perasaan tadi segini naronya.
1: Selamat pagi guys. Good morning everyone.
0: Selamat pagi.
1: Welcome back di Bogor in the morning. Di hari
0: nggak jadi
1: jangan di hari Rabu 6 Mei 2026
0: enam lima dua ribu dua enam
1: ya, kemarin sudah melewati 55.
0: Betul,
1: 55, tapi mungkin duitnya lo save ya untuk banyak liburan di bulan Mei.
0: Iya, karena minggu depan udah libur lagi aja, ada long weekend lagi ya.
1: Betul, betul sekali. Banyak long weekend dan nanti disambut juga bulan Juni juga lumayan banyak ya.
0: Benar. Bulan ini ternyata baru sadar kemarin bulan ini itu ya. Kenapa? Lebaran Idul Adha ya.
1: Loh iya.
0: Iya, pantesan udah banyak tukang-tukang itu.
1: Sepi.
0: Tukang sepi. Tukang camping.
1: Gue baru lihat sapi tidur. Waktu gue
0: spesialnya apa sapi tidur?
1: Gue pikir dia kayak kuda.
0: Berdiri tidurnya?
1: Iya, tidurnya berdiri.
0: Emang kuda berdiri ya tidurnya ya?
1: Katanya tidurnya berdiri kan?
0: Oh iya.
1: Tapi ternyata bisa selonjoran juga sih kuda.
0: Iyalah, sebenernya terserah dia.
1: Capek.
0: Iyalah, mau berdiri mau selonjoran terserah dia.
1: Betul sekali. Tapi apa namanya untuk hari ini

0: Abad.
1: Hari ini.
0: Yes, di Bogor dan Kabupaten Bogor.
1: Kemarin juga hujan tapi gak terlalu lama ya.
0: Betul sekali. Kemarin tidak terlalu. Tapi entah mungkin hari ini ya kita lihat saja nanti. Yang penting stay safe untuk semuanya.
1: Ya yes, betul lah. Sudah resiko menjadi orang Bogor lah.
0: Betul sekali.
1: Akan menghadapi hujan terus.
0: Kayaknya sudah biasa ya. Itu mungkin culture shock yang harus dirasakan kalau misalnya kerja di Bogor atau tinggal di Bogor sih. Sudah terbiasa dengan cuaca yang silih berganti.
1: Lo termasuk ini gak kayak apa namanya, sesuai prediksi BMKG misalkan, terus lu mempercaya, bukan percaya ya, kayak ya deh jadi
0: besok-besok lihat prediksi gitu. Kadang sih, kadang gue lihat cuaca yang di HP tuh yang bawaan ya, weather bawaan, terus kayak iya ya gitu. Tapi kalau misalnya kayak potensi hujannya itu sampai 85%, berarti beneran kayak entah itu hujan gerimis gitu. Nah biasanya kayak gitu gue memperkirakannya. Gitu. Apalagi di aplikasi bawaan ada kayak jam-jamnya kan. Tiap jam tuh kayak di-update gitu. Nanti bakal hujan apa enggak gitu. Gitu. Gue sih lebih mikirin gue mau makan apa ya nanti ya. Lu mau makan apa kalau hujan gitu.
1: Betul.
0: Kalau hujan tuh enaknya makan apa gitu.
1: Bawaannya memang makan mulu ya kalau hujan ya. Gak ngerti dah kenapa ya.
0: Betul. Kenapa mau selalu makan dan kayak spesifik berkuah tuh enak banget gitu kalau makan.
1: Soalnya waktu itu tuh pernah ada yang ngasih tahu bahwa dalam keadaan dingin itu terus tuh manusia itu tuh merasakan laparnya dua kali lipat gitu. Makanya kalau hujan itu kita ngerasa kayaknya lebih lapar di tempat dingin gitu. Puncak misalkan atau lagi hiking gitu-gitu.
0: Iya, betul.
1: Jadi bawaannya tuh pengen makan.
0: Oh, iya. Lu sebagai laki-laki juga suka mikirin makanan kan pasti kan?
1: Oh iya.
0: Tapi ternyata
1: gua sih termasuk ya, tapi enggak tahu ya.
0: Termasuk juga ya.
1: Iya, termasuk yang ini sih kalau ke makanan mah.
0: Iya. Tapi mungkin tidak sesering perempuan. Yang rata-rata wanita ini menghabiskan lebih dari satu hari dalam seminggu cuma untuk mikirin makanan, guys.
1: Berarti dalam seminggu, misalkan kita ambil tengahnya ada 3 hari dalam seminggu mikirin makanan terus tuh.
0: Iya, mikirin makanan.
1: 4 hari ini mikirin apa?
0: Mikirin makanan, tapi makanan yang cemilan.
1: Di dua makanan ya.
0: Makanan juga. Ya, jadi rata-rata wanita ini menghabiskan lebih dari satu hari penuh di setiap minggunya.
1: Gitu.
0: Untuk memikirkan makanan, gitu. Selain karena faktor lapar, ini juga sebenarnya kayak apalagi sekarang udah mulai into dengan kayak memperhatikan kalori yang masuk.
1: Iya.
0: Gitu kan ya, kayak terus menimbang-nimbang nutrisi yang masuk. Dan juga untuk menyocokkan selera. Dan juga biasanya sudah apa namanya budgeting tuh perempuan-perempuan. Okay. Gitu. Dan aktivitas ini ternyata memakan waktu 1-2 jam di setiap harinya.
1: Oh ya?
0: Iya betul. Jadi dalam seminggu kalau diakumulasikan bisa 15 jam otak wanita tuh hanya memikirkan untuk perut alias makan aja.
1: Oh 15 jam?
0: 15 jam. Wow, dalam seminggu ada 15 jam kita memikirkan makanan.
1: Kita ya semua kerja 8 jam loh.
0: Bener.
1: Berarti itu 8 jam mikir makanan. Dan itu juga belum beres ya. Iya.
0: 12 jam belum beres, 15 jam loh.
1: Belum beres.
0: Karena mungkin kalau dari studinya sih banyak pertimbangan. Kayak mikirin stok-stok bahan di dapur.
1: Mungkin untuk yang sudah menjadi istri atau ibu ya gitu ya.
0: Betul, terus kayak menyamakan selera diri sendiri dan anggota keluarga.
1: Oh iya, betul.
0: Jadi kayak untuk decide mau makan apa tuh sangat-sangat menyita waktu.
1: Ya, ini kan untuk perempuan-perempuan yang sudah mempunyai suami gitu ya. Atau apa, iya kan?
0: Betul, atau mungkin anak kos juga pasti ini sih. Harus pinter-pinter ini ya, pinter-pinter mengatur budget.
1: Oh iya, kalau anak kos budget, kalau yang sudah menjadi
0: berkeluarga
1: itu menyamakan selera.
0: Menyamakan selera, betul.
1: Ah, dibikinin mulu ya.
0: Iya.
1: Daripada nanti.
0: Gimana caranya? Iya. Gue masak tapi semuanya suka dan abis.
1: Abis gitu, bener-bener.
0: Betul. Makanya ini menjadi hal yang sangat menyita waktu karena lumayan menguras energi dan waktu gitu untuk sebagian wanita memikirkan makanan.
1: Sampai ada yang komen setiap hari, ingat setiap hari, tahu setiap hari katanya, bukan beberapa hari gitu dalam seminggu, setiap hari gitu ya.
0: Iya, maksudnya kalau dalam sehari di studinya aja bisa 1-2 jam, ya benar berarti 7 hari bisa 15 jaman.
1: Iya. Tapi benar ya, kayak lagi makan aja masih kepikiran nanti mau abis itu tuh makan apa lagi.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul.

0: Betul, betul. Betul, betul. Kayak makan siang, terus kayak tiba-tiba inget ntar malam apa ya gitu. Terus ntar malam, ya besok pagi gue sarapan apa ya gitu. Kayak sudah memikirkan seperti itu.
1: Iya, iya, iya.
0: Include juga jajan-jajannya gitu. Mm-hmm. Itu juga.
1: Kalau laki-laki sih di rumah ya, kalau gue ya, gak tahu yang lain, tapi kalau di rumah tuh gak pernah mikirin besok, besok ada apa diambil. Mm-hmm. Besok ada apa dimakan gitu.
0: Berarti kayak
1: apa yang ada di meja makan atau dapur udah makan gitu.
0: Berarti kayak kumaha isuk weh gitu.
1: Kalau laki-laki
0: gimana besok weh
1: gitu. Besok ya? Makan gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Tapi gue juga termasuk yang makan siang kadang suka dipikirin. Mana apa ya gitu.
0: Suka dipikirin mau makan apanya kan. Emang nyokap lu gak pernah nanya kayak misalnya sebelum besok gitu ya, terus kayak nanya mau masak apa gitu.
1: Ya beberapa kali sering.
0: Ya kan. Nah itu juga kayaknya dari pas gue baca studi ini, yo iya benar juga.
1: Biasanya kalau itu udah mentok dia.
0: Udah mentok, gak tau mau masak apa lagi.
1: Gitu, udah mentok dia.
0: Minta saran anak-anak ya.
1: Mentok.
0: Benar.
1: Apa namanya? Kita minta ini gitu. Terus kita kasih testimoni, wah enak, besok bikin lagi gitu. Sama menunya.
0: Selalu.
1: Kita kayak minta ayam kecap. Ayam kecapnya kita kasih kredit kan. Wah enak ini.
0: Kita gitu. Kasih pujian.
1: Tiga enak. Hari.
0: Iya.
1: Ayam kecap terus.
0: Lu juga menjadi saksi kan. Gimana nyokap gue juga selalu masak itu terus. Lagi nyoba ini guys, lagi nyoba bikin ayam tepung gitu.
1: Bener.
0: Udah berapa hari ya ayam tepung mulu. Kayak dia belum menyerah sampai menemukan tepung yang cocok dan garing gitu. Garing dan kayak kulitnya tuh enak gitu. Yang kayak di fried chicken gitu.
1: Ya karena ayam tepung goreng tepung gitu kan paling enak kalau tepungnya crunchy gitu.
0: Benar, betul.
1: Tepungnya crunchy terus dalamnya agak juicy gitu.
0: Ya kan? Betul.
1: Enak, paling enak.
0: Gue kasih kredit, enak tuh yang kemarin dibikin lah terus. Sampai seminggu juga 5 harinya full.
1: Karena mungkin itu kali ya, karena kaitannya dengan udah pusing mikirin makanan tiap hari perempuan gitu. Jadi kayak udah main aman aja dah. Oh
0: iya, betul.
1: Enak besok ini lagi dah gitu.
0: Betul sekali.
1: Padahal kan yang makan kan kalau 3 hari berturut-turut mah agak sedikit bosen juga ya.
0: Betul.
1: Kadang kan kita makan tuh butuh
0: variasi
1: kan. Tiap harinya tuh si indra perasa kita tuh kena sining beda-beda gitu.
0: Betul.
1: Kan ada surprise tiap harinya gitu.
0: Betul.
1: Iya kan? Kalau tiap harinya misalkan ayam kecap. Gurih, manis, asin. Udah tuh tiap hari tuh besok gitu lagi. Gurih, manis, asin.
0: Benar.
1: Manis, asin gitu.
0: Benar. Tapi mungkin ya mereka juga gak mau pusing kali ya.
1: Iya kayak, sih.
0: Harus lagi dikasih kredit enak ya udah gue bikin.
1: Betul. Ya gitu. Tapi kalau selama enak ya enggak apa-apa. Tapi kalau seminggu itu mulu maka
0: agak gimana juga.
1: Ada gak makanan yang lu gak masalah kayaknya tiap hari makan itu dah?
0: Itu yang telur barendo itu. Bener gak sih?
1: Iya.
0: Ya, kayak telur padang gitu guys.
1: Oh lu lauk ya. Gue kalau lauk kayaknya gak bisa kalau seminggu.
0: Oh maksudnya apa? Kayak apa?
1: Ya pokoknya makanan yang kayaknya
0: gak bakal lu komplain gitu.
1: Tiap hari pun ada juga gak apa-apa. Maksudnya dimakan gitu.
0: Iya sih gue kayaknya itu. Telur barendo itu. Kayak gue udah testing 5 hari dan gue masih makan aja gitu.
1: Kayaknya kalau gue nggak, kalau gue tuh justru lebih kerupuk tiap hari ada.
0: Oh kerupuk.
1: Iya. Kalau lauknya harus ganti-ganti lah.
0: Oh.
1: Pengennya sih.
0: Iya. Pengennya.
1: Atau ini kali ya satu bahan tapi
0: bisa di
1: macam-macamin.
0: Iya macam-macamin.
1: Kayak telur juga banyak tau.
0: Iya. Ya telur iya. Juga.
1: Telur dari mulai pertama telur ceplok.
0: Dari telur rebus aja bisa.
1: Rebus telur ceplok. Telur dadar biasa.
0: Telur dadar barendo. Telur mentega.
1: Bener.
0: Kayak telur McD gitu.
1: Iya bener.
0: Telur orak-arik gitu.
1: Omelet ya.
0: Omelet bisa juga.
1: Belum ntar di kombinasiin sama yang lain ya.
0: Betul.
1: Sering lihat tuh.
0: Betul. Dicampur ke nasi goreng bisa.
1: Iya
0: betul sekali. Banyak varian.
1: Telur sudah power dari skew sih.
0: Iya sebetul. Makanya itu adalah satu bahan yang harus selalu ada.
1: Iya. Kita makan telur ceplok pakai kecap aja kalau lagi urgent mah ya.
0: Betul. Telur ceplok kayak ditambahin bon cabe gitu juga enak.
1: Enak bener.
0: Betul sekali. Betul. Sesederhana itu.
1: Iya.
0: Kalau makan ya sebenarnya.
1: Itu kalau telur ceplok termasuk real food gak?
0: Emang gak real food ya?
1: Real food
0: ya kayaknya. Emang real food dan gak real food apa sih?
1: Nah makanya kan gue nanya.
0: Real food kan yang 3 dimensi gitu. Enggak ya. Kan real beneran ada di depan kita.
1: Itu sih benar. Itu secara literally real food tuh yang makanan ada di kita. Ada yang bisa kita colek. bisa kita kunyah itu real.
0: Secara teoritis iya.
1: Iya benar. Makanan gak real kan kalau lihat tuh di TikTok, lewat-lewat itu enggak real. GCFM, it music

0: Bogor in the morning. We'll be right back.
1: Sepi dah.
2: Iya, iya.
3: Aduh, aduh, aduh. Sambut dengan mulut terbuka. Nih, ada mie sukses goreng Aceh isi dua.
4: Woi, ada Neng Wika.
3: Cobain yang baru. Mie sukses mantap isi dua, goreng Aceh.
2: Wah, rumahnya.
3: Ini mie Aceh otentik. Rempahnya asli, khas Aceh.
4: Iya ya, mie-nya kenyal, Aceh banget dah.
3: Kres-kres bawang gorengnya juga endes.
2: Wah, porsinya mantul, bikin full.
3: Iya dong, fantastis.
4: Siap cantik.
5: Mie sukses Aceh luar biasa. Mengatak.
2: Wow, mie Acehnya beneran otentik ya, Neng Wika?
3: Iya kan?
4: Saking otentiknya berasa di Aceh. Mantap, tap, tap, tap.
3: Jelas, irit lagi.
2: Neng Wika, nambah lagi ya.
3: Waduh, waduh, waduh. 2-3 makan sukses. Cobain ya, guys. Mie sukses goreng Aceh. Mie Acehnya otentik, porsinya fantastik. Dari Wings Food.
6: Asik, kita di pantai, coy.
1: Yoi.
6: Aduh, panas tahu.
7: Kalau panas gini, minum air kelapa enak nih.
6: Ada kelapa jatuh di sana. Ambil yuk.
7: Itu bukan kelapa. Yang lo ambil kepala orang lagi berjemur. Haus lo bikin halu tuh. Butuh minuman yang seger. Nah, yang ini baru kelapa. Tapi ribet bukanya.
8: Eits, ini aja. Kelapa muda gercep. Justus baru rasa kelapa muda. Kelapa muda gercep, granulanya cepet larut.
6: Seger.
4: Air kelapa mudanya real cuy.
3: Just juice kelapa muda, real segernya, real gercepnya.
9: Just juice kelapa muda, gercep banget.
8: Just juice rasa kelapa muda, segernya chill, air kelapanya real.
9: Awesome, awesome, just juice.
10: Dari Wings World.

0: Sore-sore apa yang seru, hayo?
1: Sore-sore bareng Ayang.
0: Bukan, tapi seru-seru sore-sore cuma di Afternoon Delight bareng Dera dan Reva.
2: Wow. Tapi ini memang cocoknya untuk kaum menang, bukan untuk kaum menang-mending
3: buat
2: ya.
3: Buat yang benar pecinta Nike.
2: Betul, dan pecinta apa namanya baju-baju yang desainnya tuh lain dari yang lain. Betul, keren sih.
3: Kayaknya Balenciaga apa siapa tuh? Balenciaga yang bikin dari bubble wrap.
2: Baju. Oh iya benar. Terus juga yang
3: Balenciaga banyak tuh limbah.
2: Terus yang Balenciaga ngeluarin tas kecil banget tau gak? Yang hanya bisa dilihat pakai Microsoft. mau bikin Excel tuh ya?
3: Excel lagi.
2: Kan ada Microsoft Excel.
3: Iya Excel lagi. Excel lagi ngapain bikin tas pakai Excel?
1: Seru-seru sore-sore yuk. Cuma di Afternoon Delight hanya di Kiss FM.
4: Log on to www.kisifm.com.